0: ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
2: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Gitu. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
1: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
3: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, ya. Selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja, dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
1: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan ikan bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Yaitu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJP tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJP, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJP 2020-2024. Yang ketiga, saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus. Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
7: Kementerian Trans

0: mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
1: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit. Kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
0: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
2: Yang dulu paradigmanya dalam memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
0: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
3: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi. Apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
0: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
5: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
6: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
7: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya tersimpan sejarah perih penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
9: Halo.
4: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antar hari ini, sebelumnya Lembaga Seismologi Eropa Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 AEC Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIBA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, melanjutkan perjalanan Kediri pagi ini untuk edisi hari ini di agenda Selasa 11 Agustus 2026 masih bersama saya Willy Anugrah yang hadir kembali untuk Anda melanjutkan perjalanan Kediri pagi dengan hadirnya program Kediri Menyapa Pagi. Masih dengan meng-highlight kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kediri Raya dari Tulungagung, Trenggalek, Blitar dan juga Jombang yang kita akan update kabar-kabar terkini untuk semakin melengkapi paket-paket informasi yang sedari tadi sudah dihadirkan melalui Pro 1 RRI Surabaya bersama rekan Sari Julia, bersama rekan Zaini di program 3 RRI Jakarta yang tadi juga sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Apa kabar hari ini pendengar? Serta berharap pendengar semuanya dalam kondisi baik ya, sehat jasmani, rohani, jiwa raga, lahir dan batin Anda. Tetap semangat, tetap menggelorakan energi positif untuk membangkitkan karya-karya terbaik Anda di hari Selasa cerah yang penuh dengan kemungkinan-kemungkinan baik yang akan kita jelang bersama ya. Amin. Dan yang pasti di perjalanan Kediri pagi, saya juga akan nanti hadirkan segmen dialog Kediri Menyapa Pagi. Kemudian juga akan ada program Jatim hari ini yang akan mengulas kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Jawa Timur bersama rekan reporter yang saat ini tersebar di seluruh wilayah Jatim dengan tugasnya masing-masing di pagi hari ini untuk menghadirkan dan juga memperbarui informasi bersama Anda dimanapun berada. Tentunya masih melaju terus bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anak ayah kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu. Banyak PR ya? Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi, nah, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu. Aku juga pernah baca di buku pelajaran. Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.
3: Ya baik, kita masih melaju di perjalanan Kediri pagi ini lewat segmen Kediri Menyapa Pagi. Pendengar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung Jawa Timur ini mengungkapkan hasil inspeksi di sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang menunjukkan mayoritas fasilitas instalasi pengolahan air limbah atau IPAL ini belum memenuhi standar. PLT Kepala DLH Kabupaten Tulungagung Anang Pratistianto pada Senin kemarin mengatakan pihaknya melakukan pemeriksaan guna memastikan pengelolaan limbah dapur SPPG tidak menimbulkan sampah. Maksud kami tidak menimbulkan dampak ya terhadap lingkungan. Dan disampaikan oleh Anang pendengar bahwa hingga kini DLH sudah memeriksa 96 dari total 129 dapur SPPG yang tersebar di Kabupaten Tulungagung. Dari pemeriksaan tersebut pendengar, persoalan yang paling banyak ditemukan adalah kapasitas IPAL yang belum mencukupi untuk menampung dan juga mengolah limbah yang dihasilkan dapur SPPG. Atas temuan tersebut mendengar, DLH meminta pengelola SPPG melakukan penambahan kapasitas IPAL agar proses pengolahan limbah ini bisa berjalan optimal dan juga memenuhi ketentuan kelayakan lingkungan. Selain pemeriksaan lapangan, DLH juga memberikan arahan kepada pengelola SPPG guna memperbaiki fasilitas pengolahan limbah yang belum sesuai. Petugas rata-rata melakukan inspeksi di 3 hingga 4 lokasi setiap hari. Dan selain inspeksi lapangan rutin di 3 hingga 4 lokasi perharinya, pihaknya juga memanggil pihak SPPG secara langsung untuk diberikan arahan di kantor DLH. Tentunya masih ada kabar-kabar lain yang akan kita update satu persatu ke ruang dengar Anda pendengar dari Trenggalek, kemudian juga Blitar dan juga Jombang untuk mengiringi perjalanan Kediri Pagi lewat program Kediri Menyapa Pagi ini.

0: ya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Backsoundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
1: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
2: AI itu apa sih, Bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
0: Anak ibu makin pintar. Sini, Bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer yang bisa menjawab semua pertanyaan, seperti PR kamu di sekolah. Semua digerakkan oleh teknologi keren, namanya Artificial Intelligence, yang disingkat AI.
1: Selain itu, AI merupakan sahabat baru yang wajib kita kenali. Dia siap sedia membantu kita menghitung cepat, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak lagi.
2: Kalau gitu, apakah suatu saat nanti AI bisa menggantikan manusia seperti kita?
0: Anak pintar, AI memang bisa melakukan apa saja sesuai permintaan kita. Tapi ingat, AI tidak punya perasaan, inisiatif, dan kreativitas seperti manusia. AI adalah teman canggih kita, tapi bukan berarti menggantikan peran kita.
1: Kenali AI, sang sahabat baru.
0: Jadilah pintar bersama teknologi,
2: tanpa membatasi kreativitas dan inovasi.
1: Ya pendengar, kita hadir kembali di perjalanan Kediri Pagi lewat program Kediri Menyapa Pagi ini. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Trenggalek Jawa Timur secara resmi memulai pemusatan pendidikan dan pelatihan calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk tingkat kabupaten tahun 2026 pada Senin kemarin. Kegiatan tersebut ini menjadi tahap awal pembentukan karakter, kedisiplinan, mental, serta penguatan nilai-nilai Pancasila bagi para calon paskibraka yang akan menjalankan tugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seluruh calon paskibraka yang sudah tiba di lokasi pemusatan mengikuti prosesi tantangan, maksud kami tantingan ya, sebagai bentuk peneguhan di masing-masing komitmen para petugas pengibar bendera. Dalam proses tersebut mendengar para peserta menyatakan kesungguhan untuk mentaati seluruh ketentuan dan juga mengikuti rangkaian pendidikan serta pelatihan hingga selesai. Dikonfirmasi oleh Kasdim 0806 Trenggalek Mayor CPM Nur Yulianto, prosesi tantingan tidak sekedar menjadi seremoni pembukaan, tetapi momentum untuk membangun kesadaran dan juga tanggung jawab calon paskibraka menjadi generasi penerus bangsa. Dan pendengar, tantingan tersebut ini merupakan simbol komitmen para calon paskibraka untuk mengikuti seluruh proses pendidikan dan juga pelatihan dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak hanya dituntut memiliki kemampuan fisik dan juga mental, tetapi juga harus memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Menurutnya pendengar, pendidikan dan pelatihan calon paskibraka dilaksanakan dengan pendekatan desa bahagia yang menekankan pembentukan karakter melalui kedisiplinan, kebersamaan, tanggung jawab, serta pengamanan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita masih akan terus melaju di perjalanan Kediri Pagi mendengar lewat segmen Kediri Menyapa Pagi dengan kabar dari Blitar yang nanti sesaat lagi ya akan kita update kembali untuk Anda.

Baik, mendengar dari Trenggalek Jawa Timur, kita bergeser menuju ke Blitar. Kali ini dari Dusun Udanau, Desa Karanggondang di Kecamatan Udanau, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, digegerkan oleh aksi pembongkaran makam secara misterius ya. Dan liang lahat milik seorang warga setempat yang baru dimakamkan ini dibongkar orang tidak dikenal. Peristiwa yang menggegerkan perhatian warga sekitar ini pertama kali diketahui sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat kemarin dengan kondisi makam tampak menganga di bagian tengah. Meski struktur tanah tidak dibongkar secara keseluruhan dan jenazah juga dipastikan masih berada di dalam liang lahat. Namun tali pocong jenazah tersebut ini sudah dipastikan hilang. Diduga pelaku memang mengincar ya tali pocong. Dan di sekitar lokasi pemakaman umum atau TPU setempat, warga dan juga perangkat desa menemukan sejumlah barang bukti janggal yang ditinggalkan pelaku, yakni sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali tanah yang ditemukan terlempar di area persawahan persis di seberang makam. Selain itu, mendengar, juga ditemukan serpihan foto pria dan wanita dalam kondisi tidak utuh, di mana sebagian sisinya tampak hangus terbakar. Kepala Desa Karanggondang Rudi Puryono mengkonfirmasi, aksi pengerusakan makam tersebut diperkirakan berlangsung pada kurun waktu antara tengah malam hingga subuh. Dan sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam sebelumnya diduga ini masih ada aktivitas warga di sekitar lokasi dan tidak ada hal mencurigakan. Dan baru pagi harinya diketahui makam terbongkar di bagian tengah. Pelaku sengaja membuat celah sempit di bagian tengah pusara lalu menyisipkan tangan ke dalam liang lahat untuk mengambil bagian dari kain pembungkus jenazah. Guna menindaklanjuti temuan tersebut, tiga perangkat desa Karanggondang terdiri dari kepala dusun, kaur keuangan, dan kaur perencanaan langsung turun ke lokasi bersama juru kunci serta pihak keluarga almarhum. Namun pengusut secara detail mengenali kondisi jenazah di dalam liang lahat sengaja tidak dilakukan dan pihak keluarga memutuskan untuk tidak membawa kasus pembongkaran misterius ini ke jalur hukum. Dan keluarga hanya meminta supaya makam langsung diuruk dan dikembalikan seperti semula, sehingga keluarga memilih tidak melanjutkan ke laporan kepolisian. Dan hingga makam kembali dirapikan dan ditutup tanah, sosok pelaku maupun motif di balik pembongkaran makam, apakah berkaitan dengan praktik ilmu hitam atau modus lainnya, masih menjadi teka-teki. Kita hadirkan kabar selengkapnya saat lagi, pendengar, di Kediri Menyapa Pagi. Tentunya masih melaju di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama NU pada 27 Agustus 2026 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU sekaligus Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Jombang Senin kemarin mengatakan Presiden dijadwalkan hadir dalam pembukaan muktamar tersebut. Gus Ipul mengatakan kehadiran Presiden diperkirakan turut meningkatkan jumlah warga yang datang ke Jombang, baik peserta muktamar maupun warga NU dari berbagai daerah. Meningkatnya mobilitas tersebut diperkirakan berdampak pada arus lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan, termasuk kawasan pesantren dan sejumlah tempat yang menjadi lokasi muktamar ke-35 NU. Pendengar, kabar yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam rangkaian program Kediri Menyapa Pagi yang sudah hadir ke ruang dengar Anda untuk edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026, dan saat lagi kita akan bergeser melanjutkan kembali perjalanan Kediri pagi ini dengan hadirnya segmen dialog Kediri Menyapa Pagi yang akan mengusung tema pancaran daya spiritual Kediri, dan akan kita hadirkan narasumber yang luar biasa. Ada Bapak AB Setiaji, Ketua Yayasan Batara Wisesa Sanggar Jampi Sae dan Bre Pagung, yang pada pagi hari ini akan mengulas tentang pancaran daya spiritual Kediri selama 1 jam ke depan yang nanti merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah

0: kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir gak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga gak ikut apel pagi tuh sampean.
3: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan pay letter numpuk, saldo minim juga, lalu asuransi kesehatan Bu Reni juga jatuh tempo. Aduh pusing.
2: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
3: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
2: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau Mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh. Mau bayar pakai kopi premium.
3: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini, sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
2: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
3: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.

0: Anak ayah kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu. Banyak PR ya? Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu. Aku juga pernah baca di buku pelajaran. Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Baik, benar, kita masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri pagi ini lewat segmen Dialog Kediri Menyapa Pagi untuk edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 masih dipancar luaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Bersama saya Willy Anugrah yang siap hadir kembali untuk Anda. Kali ini kita hadirkan kembali Dialog Kediri Menyapa dengan mengusung tema Pancaran Daya Spiritual Kediri. Dan sudah terhubung narasumber yang luar biasa di pagi hari ini yang saat lagi akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Bapak Abi Setiaji, Ketua Yayasan Batara Wisesa Sanggar Jampisai dan BHRE Pagung ya, yang kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda sesaat lagi. Kita coba hubungi beliau terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Setiaji.
1: Selamat pagi Mas Willy, selamat pagi para pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Okay. Semoga semua sehat sejahtera.
0: Baik, amin, amin ya Rabbal Alamin, luar biasa. Kabar sehat ini Pak Setiaji, pagi ini Pak?
1: Ya, puji syukur, pengestinya sehat semua, semoga semua juga Mas Willy dan teman.
0: Iya. Oke, okay, baik. Baik, oke, okay. Pak Setiaji, mungkin di awal segmen ini boleh disapa dulu nih pendengar-pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Kediri supaya lebih mengenal lagi begitu narasumber yang luar biasa di pagi hari ini, Pak Setiaji. Silakan Pak, monggo.
1: Baik, selamat pagi para pendengar di Republik Indonesia, terutama yang di Kediri Raya. Saya Abi Setiaji, saya kebetulan mengelola Pertapaan Bre Pagung, sekaligus juga itu tempat untuk pengembangan kesehatan tradisional. Jadi kami mengembangkan sekitar 80 metode tradisional ya.
0: Okay.
1: Ya, dari yang terapi fisik, paling mudah itu kalau di Bre Pagung karena lereng gunung, kita bisa dengan teknik pernapasan karena itu udaranya segar sekali, itu untuk penyembuhan asma dan segala macam ya. Nanti dalam di lereng itu ada kita.
0: Oke.
1: Okay. Bebatuan itu kan juga sudah terapi. Berendam di sungai, nanti pijat di kerok segala macam sampai ramuan, sampai nanti yang sifatnya kejiwaan ya dengan pendekatan psikologi dengan berbagai permainan, berbagai macam metode.
0: Oh, oke.
1: Okay. Sampai nanti yang spiritual. Kekuatan ya kalau di pijat. Kekuatan itu luar biasa, ada macam-macam sekali. Kebetulan juga
0: ya.
1: Bre Pagung ini baru 3 tahun, tetapi kami sudah dikunjungi terakhir 3 negara.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kebanyakan yang datang tokoh spiritual. Jadi 3 minggu lalu kami kedatangan seorang guru besar dari Tibet. Tibet itu negara di Himalaya antara India Cina sana ya.
0: Yeah, yeah.
1: Jauh sekali itu. Beliau datang ke Kediri. Dan okay. Hari Sabtu itu akan kembali lagi dari Nepal. Nepal juga dari Malaya. Ini juga ini yang mengherankan. Ini kenapa tokoh-tokoh spiritual dari Himalaya jauh-jauh berkunjung ke Kediri. Nah, ini yang akan kita ulas.
0: Okay.
1: Nah, ini semoga pemirsa Republik Indonesia nanti dengan apa mengikuti talkshow ini ya, mengikuti pembicaraan ini bisa memahami
0: bahwa
1: Kediri ini memiliki pusat spiritualitas yang luar biasa. Tidak hanya untuk Nusantara, untuk dunia yang datang aja dari Himalaya.
0: Dari mana-mana ya.
1: Himalaya itu tempatnya Dalai Lama ya. Dalai Lama itu tokoh dunia.
0: Okay.
1: Ini yang datang dan lalu itu wakilnya Dalai Lama. Yang besok ini juga perwakilan Dalai Lama di Nepal. Begitu.
0: Oke, baik, Pak Setiaji, luar biasa ini pengenalan sepintas mengenai Bre Pagung yang ternyata juga sudah dikenal tidak hanya di Indonesia tetapi tidak hanya di seluruh Nusantara juga tetapi sudah hingga lintas negara begitu dengan terbukti pengunjung yang juga datang dari luar negeri juga. Pak Setiaji mungkin boleh disampaikan kalau tadi disinggung bahwa Kediri ini memiliki nilai spiritualisme yang cukup tinggi dengan pancaran daya spiritual Kediri yang juga magnetnya begitu kuat begitu Pak Setiaji. Nah sampai akhirnya orang-orang dari luar negeri pun juga berdatangan begitu ke tempat kita tercinta di Kediri Jawa Timur. Nah sebenarnya mungkin boleh disampaikan dari sisi mana saja kekuatan nilai spiritualisme di Kediri sampai akhirnya memiliki kekuatan magnet tersendiri sendiri ini Pak Setiaji.
1: Ya, terima kasih Mas Billy.
0: Ya.
1: pendengar yang budiman. Jadi Kediri ini sebenarnya menyimpan banyak situs-situs. Memang yang bentuk candi baru sedikit yang sudah ditata ya.
0: Oke.
1: Di Kabupaten Kediri ada 6 candi utama. Ada Candi Sromono, Tigowangi, Candi Doro, Tondowong, Dura, dan ya. Tapi ada juga Punden, Bogor Prada, ada Pandu Pragulopati dan lain sebagainya. Itu di kabupaten. Kalau di Kota Kediri yang jelas ada Steno Gedong, Gua Semangleng. Kemudian di sekitar Gua Semangleng sudah ditemukan beberapa candi ya di Gunung Lotok. Itu sekitar 5. Ada Gunung Mas Kumambang. Kemudian orang sering lupa Boto Lengket. Boto Lengket itu juga pancaran spiritualnya luar biasa. Ini itu tempat-tempatnya, tempat yang mencapai spiritual itu yang bentuk bangunan. Dan yang jarang diketahui orang, Kediri ini juga pusat mata air.
0: Oke. Pusat mata air. Ya, karena
1: mata air paling kuno di Kediri itu adalah di Kowa. Sekarang jadi pemandian Tirtoyoso. Itu mata air digunakan sejak abad ke-4 kalau nggak salah. Jauh sebelum para pertapa dan segala macam ya. Kowa sekarang jadi pertapaan Tirtoyoso. Nah, di Kabupaten Kediri lebih dari 100 mata air. Yang kita kenal paling pasukan itu ya Tirto Kamandanu. Nanti ada Jutowo, ada Siwara, Sumberjibu dan segala macam itu banyak sekali. Dan semua tadi memancarkan daya spiritual yang luar biasa. Sehingga Kediri dulu sebenarnya kemudian memiliki tokoh-tokoh yang sebenarnya banyak sekali. Kita sudah banyak lupa. Kita mungkin tahunya sedikit ya tentang Prabu Airlangga. Prabu Airlangga petilasnya Tanah Bedong. Yang paling terkenal tentu Empu Barada yang legendanya membelah menjadi Sungai Berantas ya, menjadi dua kerajaan. Jadi Panjalu dan Jenggala. Lalu ada Dewi Kili Suci di Selomangleng, ada Calon Arang, itu sangat terkenal. Kalau orang Bali itu pasti datang ke Calon Arang di Timburah ya. Padahal tokoh Kediri itu banyak sekali, termasuk kisah Panji ya, Panji Asmarabangun dari sekarang kisah Panji diakui di UNESCO menjadi warisan budaya tak benda. Kisah Panji ini saya pernah mendatangi ya, di Thailand ini malah jadi sendera tari yang penontonnya itu bisa sekali kan 1000 orang lebih. Ini kisah Panji, jadi diadopsi di Vietnam, Thailand dan segala macam itu menjadi cerita yang luar biasa. Dan mereka mengaku ini berdasar kisah Panji dari Kediri. Itulah mengapa UNESCO kemudian mengakui bahwa Panji dari Kediri. Apa cerita Panji itu? Belum nanti kitab-kitab kuno itu banyak sekali ada. Kita itu ada punya Empu Sedah, Empu Panuluh, Empu Tanagung, Empu Darmaja dan segala macam yang kitab-kitabnya itu sebenarnya dijadikan rujukan untuk spiritualitas. Dan siapa yang mempelajari kitab itu? Orang luar. Mengapa? Karena kitab itu dibawa keluar kebanyakan. Belanda dan segala macam. Kita sendiri mungkin sudah nggak ada yang baca ya. Ada kitab Persayana, kitab apa Semana Dahana dan lain-lain. Mungkin udah nggak paham bahwa itu peninggalan leluhur Kediri yang daya spiritualnya memancar. Termasuk yang dari Empu Barada. Itu saya tanya yang dari Tibet, guru besar Tibet, mengapa Anda jauh-jauh datang ke Kediri? Jadi mereka itu memuja Empu Barada dan Dewi Lucy dalam arti gini. Konon ini cerita mereka ya, kira-kira Empu Barada menolong, pokoknya menolong leluhur mereka. Ini kan spiritual pada batas dimensi ya. Kira-kira gitu. Sehingga mereka menghormati Empu Barada dan Dewi Kili Suci. Sehingga mereka itu punya namanya puja khusus atau doa khusus untuk Empu Barada dan untuk Dewi Kili Suci dalam bahasa Tibet itu. Kemudian sudah diberikan ke kami, kita semakan dalam bahasa Inggris, Indonesia dan bahasa Jawa. Nah seperti itu. Jadi dari situs-situs dari tokoh-tokoh, sebenarnya tokoh-tokoh itu kemudian dituangkan dalam bentuk kitab-kitab. Yang sayangnya kita kalau nyari kitabnya di mana, nah itu jadi PR kita.
0: Baik. Jadi dari perjalanan panjang ini beberapa tokoh, terus kemudian juga muncul kitab dan juga situs ini yang menjadikan Kediri punya apa ya, denyut nilai spiritual yang begitu khas begitu ya, jika dibandingkan wilayah lain begitu ya, Pak Setiaji ya. Oke, baik. Pak Siaji, menarik kalau kita tarik secara spesifik begitu dari Bre Pagung. Nah, ini mungkin boleh disampaikan, kalau tadi disampaikan bahwa pengunjungnya ini sudah sampai luar negeri begitu ya, ada dari Nepal, ini salah satu yang juga datang, Tibet juga begitu. Nah, dari beberapa negara yang juga sudah datang begitu. Nah, namun jangan-jangan juga masih ada warga Kediri yang belum mengetahui begitu. Mungkin boleh disampaikan kalau Bre Pagung ini, jika melihat narasi budayanya, kemudian juga leluhurnya, sebenarnya punya kekuatan spiritual apa saja di Bre Pagung sendiri nih, Pak Setiaji?
1: Ya, baik, terima kasih. Saya akan cerita dulu pendengar RRI yang budiman ya.
0: Baik.
1: Mengapa ada Bre Pagung? Jadi tahun 2020 akhir kalau salah ya, sekitar itu. Kami ini kedatangan tokoh Buddha nasional, ketua Sangha Maha Indonesia. Jadi kalau agama Buddha itu ada tiga aliran. Aliran Theravada, nanti yang jubahnya coklat tua itu yang kebanyakan dari Thailand, Myanmar. Aliran Mahayana itu yang dari Cina, kebanyakan dari Cina ya. Lalu yang Tantra, Tantra itu yang dari Tibet, pusatnya di Tibet. Nah, waktu itu kami kedatangan pimpinan Sangha Mahayana se-Indonesia yang kemudian datang katanya ingin napak tilas sejak leluhur, kira-kira gitu kan. Ya sudah, ya kan, kalau Pangleng ada Nadan, kayak gitu ya. Terus ada seorang teman kebetulan di yayasan kami, di yayasan Badara Wisesa ini, kami punya penasihatnya Gus Dian. Gus Dian ini tokoh NU nih. Jadi menarik nih. Dan beliau ahli sejarah, kata Gus Dian bilang, "Mas, di desa Siman itu ada situs yang masih terbengkalai, tapi itu kemungkinan situs hebat." Nah, akhirnya rombongan biksu-biksu, atau kalau Mahayana itu namanya pimpinan ya, kalau di Jakarta konglomerat datang aja nyembah-nyembah itu. Saya itu pernah ketemu itu begitu. Adik ini duduk di bawah, saya mau saya kasih karpet, bilang gak usah. Beliau datang ke Siman itu, terus nangis sampai jubahnya ditinggal. Ini saya dulu di sini, kira-kira gitu. Saya dulu tinggal di sini. Nah, ternyata Siman yang itu sebuah peradah di Kepung ini ya, Siman Kepung itu dulu pusat kekuatan zaman dulu lah, mungkin abad 6, abad 7, 8, sekitar abad itu. Dan dulu mengatakan saya di sini lebih sebutan, terus tinggal jubahnya. Padahal jubah itu kan sembarangan. Dapat jubah itu tentara sama dengan untuk dapat apa baret merah itu kan mati-matian. Ditinggal untuk itu. Nah, akhirnya kemudian beliau tiap bulan berkunjung ke sini, terus menyampaikan, "Tolong saya dicarikan tanah yang dekat sungai, tidak jauh dari kota, lereng gunung, sebelah selatan lebih tinggi utara." Nah, saya carikan di sekitar daerah Semen kan, saya tahunya sana kan, yang aman, karena Gunung Kelut kan sering meletus ya. Gunung Kelut kan aktif, kalau Semen meletus kan tidak aktif. Saya carikan tiga titik. Nah, singkat cerita, termasuk yang jadi Bre Pagung. Nah, ternyata beliau kemudian ditunda dulu, karena kemudian beliau membangun yang Siman itu. Jadi Bogor pada Siman itu bangun bagus sekali. Jadi kalau para pemirsa pendengar RRI ya, silakan berkunjung ke situs Bogor Prada. Itu sudah bagus sekali, sudah ada kalau untuk nginep situ juga bisa. Pendoponya sudah ada, MCK sudah ada dan segala macam lengkap sekali. Nah, karena beliau kemudian tidak jadi untuk mengambil tanah yang saya sebutkan. Nah, akhirnya kok kebetulan pensiun dini ada rezeki cukup, pemiliknya juga butuh, dan saya beli di situ dan saya lihat, ini kok daya sebetulnya tinggi. Akhirnya saya bilang bagian belakang untuk pertanian, bagian depan untuk pengembangan budaya, termasuk untuk terapi. Nah, seperti itu, terapi-terapi. Nah, saya sendiri kan, kita itu mengusung spiritualitas Nusantara, terutama Kediri kan Jawa. Bri itu sebenarnya saya beri nama dalam bahasa Inggris ya. Bri itu singkatan dari balancing, healing, R-nya recreation, E-nya education. Balancing itu begini, balancing itu penyeimbangan. Orang ini kalau hidupnya di kota, lihatnya gedung dan motor, mobil, pasti nggak balance lah. Perlu lihat yang hijau-hijau, lihat air sungai, nah itu balancing. Nah, orang kalau udah terlanjur lama tidak balance, pasti sakit. Kalau sakit perlu healing. Nah, healing tadi punya sekitar 8. Nah, kalau yang apa, sehat-sehat, recreation supaya daya ciptanya berkembang lagi. Bukan sekedar foto-foto, tapi itu kita harapkan akan aktivitas yang menjadi lebih kreatif. Okay. Yang jadi lebih jernih lah. Intinya edukasi itu kami edukasi lingkungan hidup.
0: Yeah.
1: Jadi kami mengolah sampah ya, sampah organik kita olah jadi pupuk, jadi ekoenzim dan lain-lain. Plastik kami olah jadi ecobrick.
0: Oke.
1: Okay. Jadi Pakumi salah satu pusat ecobrick di dunia.
0: Oh.
1: Jadi ecobrick ini gerakannya sudah di 150 negara, tapi salah satu pusatnya di Pripagum, termasuk saya dijadikan pendiri yang mengelola seluruh dunia itu. Itu ya, antara lain terus pendidikan budaya dan lain-lain macam-macam.
0: Iya, iya.
1: Jadi itulah Pripagum. Kami sendiri sebenarnya belum promosi, tapi saya juga heran kok tahu ada orang dari Tibet
0: sudah,
1: yang sama dan nggak kenal, dan Nepal besok juga nggak kenal. Itu karena apa? Karena media sosial. Mungkin mereka baca di mana terus.
0: Oke.
1: Okay. Saya.
0: Yeah.
1: Saya lihat di FB-nya siapa itu kok ada tempat yang ini menarik. Kami mau berkunjung, monggo.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu.
0: Baik, ya. Jadi belum pengenalan, tetapi sudah mendunia begitu ya, lebih tepatnya ya, untuk Pripagum sendiri
1: negara,
0: ya. Dari media sosial begitu ya, Pak Setiaji ya, ya sampai akhirnya
1: begitu.
0: Informasi-informasi ini terbawa ke luar negeri, bahkan sampai 25 negara sudah mengetahui keberadaan Pripagum. Menarik, artinya memang
1: berkunjung
0: dan sudah berkunjung juga ini yang pasti dari Nepal dan juga Tibet tadi ya, yang sudah datang secara langsung. Dan luar biasa kalau
1: 25 negara yang sudah datang itu dari 25 negara sudah datang langsung.
0: Negara. Oh, oke, okay. Yang sudah datang langsung ini 25.
1: Pertama dari Belgia, dari Belgia nginep seminggu
0: juga.
1: Dari Inggris.
0: Okay.
1: Kemudian Irlandia, segala macam tuh ada peran Jerman,
0: Oke, okay, baik, luar biasa. Artinya 3 tahun ya. Ini operasional berjalan.
1: Iya, baru 3 tahun.
0: Baru 3 tahun tapi sudah dikunjungi 25 negara. Menarik kalau tadi ternyata saya tadi penasaran sebenarnya Pripagum ini apa begitu. Tapi ternyata sudah dijelaskan mau diambil dari bahasa Inggris balancing, kemudian juga yang kedua healing, recreation dan education. Ini artinya memang sudah satu paket semuanya dapat begitu ya, tidak hanya healing saja, nah, tetapi
1: pada awal saya beri nama Inggris, itu kan bahasa Inggris. Orang-orang ini ngapain ini ya? Begitu sekarang sudah 3 tahun sudah 25 negara.
0: Oke.
1: Terbukti kan ya? Membawa apa berkat?
0: Iya, betul. Karena memang bagaimanapun juga dengan adanya istilah asing yang diberikan, tetapi tetap kearifan lokalnya juga dapat ya ini ya, Pak Setiaji ya. Iya, baik, luar biasa. Kalau tadi disampaikan di awal sepintas begitu mengenai kegiatan yang bisa difasilitasi di Pripagum sendiri, mulai dari rekreasi sampai dengan yang terakhir juga ada edukasi juga. Kemudian juga ada beberapa hal healing yang memang bisa diperoleh oleh para pengunjung. Mungkin boleh disampaikan ini Pak Setiaji secara spesifik, manakala kita datang ke sana, apakah memang kita ini rata-rata pengunjung sudah membawa permasalahan tersendiri yang dialami, atau memang tanpa masalah pun kita bisa hadir begitu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik begitu. Biasanya seperti apa Pak Setiaji?
1: Oh ya, terima kasih. Ya, ya. Sebenarnya Pripagum ini termasuk sepi karena tadi saya Asmo Kinerja Jopo ya, karena saya bilang ini pertapaan.
0: Oke.
1: Okay. Mana ada pertapaan ramai? Ya kan?
0: Oh iya.
1: Kecuali ketika ada kunjungan khusus.
0: Ada kunjungan ya.
1: Ada acara khusus.
0: Oke, okay, baik. Ya.
1: Tapi memang kami ada beberapa kamar ya, kalau dan sekarang ini ada pasien yang sudah 9 bulan tinggal di situ.
0: Oh.
1: Karena dia nggak punya keluarga, nggak punya apa-apa, terlantar lah kira-kira gitu ya. Dari Jogja, umurnya sudah 61 dan tadinya jalan 10 langkah aja sudah ngos-ngosan, sudah nggak bisa. Padahal Pripagum itu kan dan bukit-bukit kan, bukit. Sekarang dia tugasnya tiap hari apa ngocori tanaman, nyiramin tanaman itu sampai padahal itu jauh tuh tempatnya apa lumayan luas, setengah hektar, udah bisa. Jadi biasanya yang datang itu dengan berbagai keluhan apapun nanti coba kita bantu ya. Tidak bantu dan kita tidak ada tarif-tarifan, tidak ada tarifnya sekian, mahalnya sekian ya, tidak ada. Monggo kalau mau ninggali itu aja, kalau ada yang mau ninggali saya tanya-tanya jenengan gimana. Pernah ada saya beja udah 3 bulan sakit dan 3 bulan sakit kan berarti nggak ada penghasilan. Ampun, ninggalin apa-apa ngoni kalau gitu. Entah saya sangoni jamu sama.
0: Okay.
1: Tapi kalau dia bawa mobil padi itu mau ninggalin amplop tebal ya silahkan.
0: Oke, okay. Baik.
1: itulah gotong royong. Pancasila kan seperti itu, gotong memberikan, yang nggak mampu ya kita yang memberikan gitu seperti itu. Nah, tapi terus juga ini kadang-kadang menjelang Ramadan saya dapat telepon entah dari siapa, Pak, saya izin dapat dawuh untuk tirakat, monggo, nggak ada pintunya kok, kita tempat pertapaan kami itu nggak ada pintunya. Ada fasilitas macam gua buatan, nanti ada di pinggir kali ada yang sudah tersusun bagus, monggo itu memang perangan energinya luar biasa. Dan terus ketika saya kemudian di sana kan dengan Pak Lurah dan penduduk sana dibilang di bagian belakang memang ada pertapaan namanya gua ketek zaman dulu itu tentu ketek ini skala ya, ketek gaib lah kira-kira gitu ya. Buahnya kecil lah, hanya bisa untuk 5 orang. Itu juga gak ditata-tata. Nah itu pelajaran seperti itu. Dan itu yang menurut saya membuat orang dari mana-mana yang spiritual tadi ya. Karena yang datang ini bukan sembarang loh, guru besar loh. Yang Tibet kemarin itu malah pemimpin satu aliran Buddha Tantrayana sedunia. Sedunia datang loh. Muridnya ada di muridnya itu dari Taiwan, dari Inggris, dari Australia dan lain-lain. Nah itu saya kira pancaran itu yang ditangkap oleh mereka. Mengapa kok mereka tangkap? Nah itu mereka itu sering mendoakan leluhur Kediri. Ya otomatis mungkin leluhur Kediri saya kira itu ya, ya tanya lagi kira-kira gitu. Kediri ternyata di Pagumnya ada pancaran dari daya-daya kita nyebut leluhur atau daya-daya semesta apapun sebutannya. Real sudah 25 negara datang loh. Dan bukan sebarang orang ini. Yang besok datang pun ini profesor di bidang agama Buddha, pemimpin agama Buddha di Nepal mau datang.
0: Ya. Baik.
1: Kalau tempat kami, kalau ya biasa banget pemandangan lereng Gunung Wilis kan ya. Ya, begitu-begitu aja lah pemandangan kalau kita udah biasa ke gunung-gunung. Mungkin dibanding pemandangan di kita, karena tempat kami belum dikembangkan dengan fasilitas macam-macam gitu ya. Tapi gaya spiritualnya, mengapa mereka nggak? Mereka juga ada peninggalannya loh. Ya kan?
0: Iya. Baik.
1: Jadi sekali lagi, kami juga tadi ada pelatihan untuk bikin ekobrik. Itu plastik-plastik, karena plastik itu jadi racun ya. Kalau kita buang ke sungai, meracuni sungai, dibakar jadi racun, timbun juga jadi racun. Kita buat jadi ekobrik, masukkan ke botol dan segala macam. Nanti kita beri pelatihan. Sekali lagi, kita itu nggak akan mikir itu biayanya berapa, harus tahu. Datang-datang aja. Kalau ada anggaran, misalkan kalau dari lembaga, silakan. Kalau nggak ada, datang saja gitu.
0: Waduh, luar biasa. Baik. Pak Astiaji, artinya kalau tadi disampaikan memang tidak perlu khawatir begitu, kalau selama tujuannya baik silakan langsung datang saja begitu ya. Ini yang
1: ini Mas, yang tujuan enggak baik pun kita terima. Jadi gini.
0: Seperti apa nih?
1: Yang tujuan enggak baik silakan. Kita itu kan mana tahu orang itu tujuan enggak baik kan, meskipun pakainya perlinte kan belum tentu.
0: Baik.
1: Kalau kami silakan datang. Jadi ini cerita. Kami pernah kedatangan tokoh LSM, tapi kemudian datang. Kebetulan waktu itu saya lagi capek karena ada anak-anak camping, terus pulang saya tinggal sendirian. Nah kebetulan kok datang orang itu, terus ada teman yang datang, terus saya bilang tolong diantar keliling bapak ini. Setelah keliling bapak ini bilang, saya ini dari LSM udah menyiapkan pasukan untuk menyerbu tempat ini. Loh, kenapa pak? Alasannya macam-macam. Akhirnya ketika ngomong yang pertama langsung diletek nyambar dan sebagainya. Akhirnya dia jadi apa? Jadi bolong. Yang tadinya mau nyerbu tempat ini. Yang ketiga itu saya dibilang, ya ini katanya loh, Pak Setiaji ini dapat dana dari luar negeri, kami dengar karena agen CIA. Wah, saya ini memang ketawanya luar biasa. Diletek nyambar, ya langsung kaget. Kita sedih lah ya, orang-orang nyari apa macam-macam. Mau dengan mau niat apapun, saya yakin masuk ke tempat namanya pertapaan ya, wis tau akan luntur niat jelek. Itu kalau di ilmu Jawa kan namanya cocotro, gitu.
0: Baik.
1: Siapa berniat jelek menjadi baik, siapa memusuhi menjadi sahabat.
0: Menjadi sahabat.
1: Siapa memusuhi malah jadi menolong.
0: Dan ini sudah terbukti ya, Pak Astiaji ya.
1: Ya sudah ini belum apa-apa itu, Mas ya. Itu kan baru rencana, baru nyiapin pasukan di sekitar. Dan waktu saya ketemu Pak Lurahnya juga gitu, Pak Lurahnya, "Wah, saya nih teror orang-orang gini-gini." Pak, sudah jadi bola, saya bilang sama.
0: Oke.
1: Mas, kami diserbu 40 orang, benar-benar diserbu, Mas, digebuki kami. Digebuki orang-orang. Pak, tapi kenyataannya enggak ada yang lecet kok. Dan semua kayaknya jadi baik.
0: Oke, baik.
1: Jadi pengalaman kalau yang kalau orang lain cuma cerita, kami ngalami 40 orang lebih nih, Mas. Gepuk beneran udah.
0: Iya.
1: Saya sendiri dan ada satu orang yang hanya berdua.
0: Oke.
1: Tapi itulah maksudnya.
0: Iya.
1: Silakan ya, tenang. Apapun itu ya, ya wis toh. Kita doakan yang baik-baik semua.
0: Semua
1: menjadi lebih baik. Biasa. Yang tadinya penuh kebencian, penuh apa? Monggo kita memohon supaya dihilangkan sifat bencinya, sifat hati dan lain-lain.
0: Oke. Baik. Iya. Baik, menarik Pak Syaji, kalau tadi dari pengalaman-pengalaman begitu ya, mulai dari pengalaman yang baik sampai dengan pengalaman yang buruk sudah dialami semuanya oleh Pak Syaji bersama tim di Bre Pagung. Nah, yang mungkin boleh disampaikan nih di kesempatan kali ini Pak Syaji. Kira-kira bagaimana menyelaraskan pemahaman masyarakat kita begitu ya, manakala melihat sebuah spiritualitas luhur yang selalu kadang-kadang ini ditanggapi secara sempit begitu, atau selalu dihubungkan dengan hal-hal mistis, terutama kalau kita bicara masyarakat modern begitu, Pak Setiaji.
1: Ya, betul nih. Jadi memang ya masyarakat nggak salah ya, karena pemahaman baru sampai situ karena tidak ada yang membina, tidak ada yang mendukung ya. Nah, ini juga kami ini juga senang karena kami juga banyak dibantu oleh teman-teman dari PASA. PASA itu komunitas pelestari adat sejarah Kediri. Ini ketuanya ini tinggalnya di apa yang ada gua Jeglas itu di sana itu Mas Jidin ini. Dana dulu adanya namanya Mas Novi dan sekarang jadi ASN di Kementerian Kebudayaan. Mereka itu yang bisa dengan rinci tentang sejarahnya, tentang nilai-nilai filosofi dan lain-lain. Nah, tetapi kita memang gini, semua tadi ini kan karya leluhur kita. Masa sama karya leluhur kita meremehkan, itu kan sebenarnya nggak betul.
0: Saya bilang
1: lebih dari 100, kalau candinya memang baru 6 yang sudah di ini ya, yang di kabupaten. Kalau di kota itu tadi yang apa, Panah Gedong, Semangleng dan lain-lain. Tapi yang lain-lain banyak. Itu kan semua yang banget leluhur kita. Dan itu dibuat kan bukan untuk sembarangan itu. Dibuatnya itu tentu dengan lampu, dengan tirakat yang luar biasa. Dan saya yakin dengan doa-doa anak keturunan kami semua besok bisa hidup sehat, bahagia, sejahtera, tenteram.
0: Dua-duanya
1: gitu. Kita ini mudahnya nanti memang sebaiknya tidak terjebak hal mistis apa-apa gitu ya. Tapi lebih ke energinya, oh ini leluhur ini membuat ini pasti tujuannya untuk hal yang baik, untuk mendoakan ini. Jadi bangunan-bangunan tadi itu sebenarnya doa yang diwujudkan. Doa dalam bentuk abadi. Nah, tradisi Jawa ini doa ini selalu diwujudkan. Contoh diwujudkan dalam makanan, maka kita kalau selamatan mesti ada tumpeng, ada
0: gurame,
1: pasar. Itu kan doanya tuh di situ itu. Bukan sekedar ini. Kalau itu diterima dengan penuh syukur dan ini itu nanti jadilah namanya sambung rasa apa? Energinya akan lock. Energi dari semesta. Makanan bertumpeng itu semacam menjadi pemancarnya. Sehingga kalau kita waktu sebelum makan juga bersyukur ini dari Tuhan. Ini akan memberi manfaat, yaitu sehat, bahagia, sejahtera, tenteram, damai. Dengan kalau cipta rasa-rasa kita klop, itu selaras, itu akan mewujud nanti apa yang menjadi apa harapan. Itu jadi di setiap tempat ini ya, memang pertama kita menghormati leluhur dulu, yang membuat leluhur kita ya. Maksudnya tempat yang membuat, karena sampai salah merusak mati ini. Karena itu doa yang dipatenkan atau diwujudkan permanen ya, bentuk bentuk situs apapun juga. Lalu setelah itu menghormati leluhur, buat pada Tuhan segala macam, sampaikan permohonan. Nah, memang nanti ini tempat sakral ini kalau ya, kita nggak munafik ya, pasti banyak orang ketika ada masalah apa terus aku mau nyepilah ke pundit sana.
0: Oh, okay.
1: Itu sebenarnya bagus. Memang itu dari luhur dulu menyampaikan seperti itu. Wayang pun juga gitu, ketika ada masalah pasti kemudian orang itu akan tertapa mencari petunjuk. Tokoh siapa apa dapat petunjuk. Nah itu betul. Nah tapi nanti gini, kita harus paham tempat-tempat ini energinya seperti apa. Nah itu yang nanti perlu memang pembinaan yang betul dari tokoh spiritual, karena banyak yang kurang tepat. Contoh ini, kalau namanya pamoksan, moksa itu artinya apa? Moksa itu meninggalkan duniawi.
0: Meninggalkan, oke.
1: Ya, Prabu Jayabaya udah, aku udah cukup jadi raja, wis tak tinggalkan kedudukan tahtaku, makan enak, aku bertapa. Bertapa itu artinya apa? Gak punya apa-apa. Gitu, sudah nggak ada dilayani, nggak ada apa makan enak, nggak ada bertapa kan yang lain. Nah kalau misalkan kita ke situ, misalkan yang saya minta apa uang, minta rezeki, ya kan mumet, aku nggak mau apa dijalui. Paham ya maksudnya? Maksud definisi anak raja ya. Situ ganti bapak ya jadi rojo. Boten ngomong saya tak jadi bertapa sih, saya meninggalkan duniawi.
0: Oke.
1: Okay. Itu kalau dalam ini banyak yang enggak paham. Saya dulu diberitahu, wah itu nama tempat-tempat itu adalah nama tempat yang energinya satrio mungkur. Satrio mungkur tadi orang merasa cukup meninggalkan duniawi untuk kemudian menuju moksa. Moksa ya. Itu dia. Pokoknya meninggalkan duniawi tak bisa fisiknya meninggalkan duniawi kira-kira. Tapi yang intinya adalah tadi itu meninggalkan kekayaan, meninggalkan apa kehebatan apapun juga lah.
0: Okay.
1: Pakaian yang mewah. Ketapanya kan di tempat yang isinya cuma batu apa gitu, enggak ada yang mewah-mewahnya.
0: Okay.
1: Nah kebalikannya itu namanya Satrio Manggung. Nah kalau Satrio Manggung energinya, ini tempat kalau sakit ke situ, misalkan ke Sendang Jogotowo sakit atau Sendang lainnya banyak ya, nanti dicek itu untuk yang sakit ada di atau apa, itu memang betul itu ada energi-energi itu pasti dari pohon yang ada di dekat situ mengandung obat. Pohon-pohon besar itu ada khasiatnya obatnya lah. Termasuk nanti batuan yang ada itu juga mengandung khasiat. Itu bisa itu tempat untuk nyari kesembuhan, nyari apa sih, rezeki lancar, karir lancar, jadi ini, jodoh segala macam itu. Nah, nek ke Dewi Krisi sih, karena saya tolong carikan jodoh. Lah aku Dewi ini nggak di jodoh.
0: Oke, baik.
1: Kalau ke yang Satrio Mungkur tadi itu minta restu, minta restu.
0: Mohon
1: restu, yang pengestu, saya mau berjuang. Misalkan saya mau melamar kerjaan ini, mau pengestunya. Nah kalau di tempat lain yang Satrio Manggung boleh itu kan, itu nanti supaya saya segera pak saya sebulan ini.
0: Baik.
1: Nah seperti itu panjangan energinya masing-masing beda-beda.
0: Berbeda-beda.
1: Dan yang luar biasa itu guru-guru besar dari mana itu mereka paham. Jadi besok ya ini pak juga ya. Besok Sabtu mereka mau upacara khusus di Selamaling, upacaranya ini nanti di Adan-Adan ini lah itu. Karena naskah-naskah itu banyak yang mereka simpan, kemudian mereka dan pelajari, mereka praktekkan. Nah di kita di Kediri, ketika mereka datang, kami mau menelusuri jejak keilmuan itu berada. Kediri siapa sih? Siapa yang masih punya ini? Gak ada yang tahu.
0: Baik. Nah ini mungkin boleh diinformasikan ini Pak Siaji untuk masyarakat di Kediri ya, masyarakat lokal begitu yang ingin berkunjung ke Bre Pagung ini, aksesnya seperti apa, keberadaannya di mana, mungkin boleh diinformasikan nih. Silakan Pak Siaji.
1: Ya, terima kasih para pendengar RRI yang budiman. Terima kasih. Jadi Bre Pagung ini letaknya di Desa Pagung di pinggir Kali Kereka. Ini kalau dari terminal bis Tamanan ya, terminal bis Tamanan Kediri itu, itu terus ke arah barat aja. Terus saya ngikutin arah barat. Terus nanti setelah semen itu agak mentok dikit, belok kanan dikit jembatan Kedak. Lalu kiri, pokoknya ngikutin jalan itu aja. Nah, jembatan Kedak ini adalah dulu karya pertama Insinyur Soekarno ya, waktu belum jadi insinyur ya, waktu
0: jadi karya
1: itu adalah mendesain jembatan Kedak itu. Nah itu terus ngikutin sampai ke arah Sumber Podang, tapi nggak sampai Sumber Podang. Nanti ngelewatin waterpark, terus lalu ada Balai Desa Pagung, kira-kira 150 meter setelah dari Desa Pagung, belok kiri turun ke arah Kali Kereka. Ini pas di pinggir Kali Kereka nanti. di pinggir kali Kerikan. Memang jalannya cukup agak curam sedikit gitu ya, tapi pemandangannya bagus sekali di situ. Terus kalau misalnya ada pemirsa dari jauh, kami mau nginep, tapi ya adanya ya, kami kamar cuma mungkin ada 4 atau apa, silakan nginep aja situ. Kalau ramai-ramai ya, nanti kami ada matras bisa untuk 30 orang tuh, ada ruangan besar. Seperti sering kedatangan dari Bali nih, kalau Bali itu yang datang mesti 15 orang,
0: 12
1: orang gitu.
0: Oke. Baik.
1: Dan kalau mereka datang, ya, kami bilang, gini, dimasakkan, kalau mau dimasakkan nanti saya panggilkan orang dari kampung, ini nanti tinggal biayanya diatur sendiri. Kalau enggak, masak sendiri aja. Masak sendiri silakan. Belanja di pasar, nanti masak sendiri.
0: Baik.
1: Silakan lah. Jadi enggak usah mikir, wah biayanya berapa itu. Nah, monggo kalau punya diatur aja ada itu sayuran di kebun ada nanti itu juga ada.
0: Baik. Baik, Pak Syaji. Baik, Pak Syaji, di akhir segmen yang luar biasa bisa langsung berdialog dengan Pak Setiaji selaku Ketua Yayasan Batara Wisesa Sanggar Jampi Sai dan Bre Pagung. Mungkin monggo boleh diberikan satu closing statement yang ingin disampaikan kepada masyarakat di Kediri atau mungkin di seluruh Nusantara, karena kita juga didengarkan masyarakat kita di seluruh Nusantara, tidak hanya di Kediri, terkait dengan harapan terkait dengan harapan besar Pak Setiaji ini khususnya terhadap generasi muda ya, supaya tidak kehilangan akar spiritual dan juga kebudayaan di tengah gempuran modernisasi yang memang tidak terbendung begitu, Pak Setiaji, silakan. Ya.
1: Baik, terima kasih. Ini saya juga menyampaikan ulang pesan dari para sesepuh, para guru-guru yang datang dari Bali, dari Tibet, dari Nepal,
0: baik,
1: dan lain-lain ya. Jadi menurut mereka begini, hidup kehidupan ini cokro manggilingan berputar. Dulu jaya, kita menjadi pusat spiritual dunia itu dari zaman dulu. Udah mereka udah ngakuin yang dari Tibet. Kami aja di barat, meskipun nggak langsung ya. Terus dari Kediri. Tapi sekarang mohon maaf, kita udah lupa ya kan. Nah, mereka datang itu sebenarnya untuk membangunkan, ayo, terutama generasi muda, kembali pelajari lagi ajaran-ajaran dari leluhur. Bagaimana caranya, kan bingung nanti. Itu tadi ada komunitas namanya PASA, pelestari ada sejarah Kediri, ketuanya Mas Didin. Ini dia dari Kepung ya, kapan dari sana ya, Kediri sana nanti bisa kita kan. Kalau di kota Kediri ada komunitas Garuda Muka, itu ada Resi Tunggul Pamenang yang paham tentang sejak-sejak peradaban Kediri, kemudian keilmuan-keilmuan itu ada. Jadi ada beberapa komunitas sepuh-sepuh yang paham ya, nanti bisa membantu. Datang beri pagung, nanti juga kita bisa diskusi, kita nanti carikan apa informasinya dari mana gitu ya. Intinya apa? Pesan luhur, jadi luhur kita, pesan luhur itu adalah ajaran-ajaran yang tadi disebut ditulis ada kitab apa Semaradahana, ada Suta Soma segala macam, itu kan dari Kediri semua. Merah putih aja itu dari Kediri, merah putih kan, segala macam itu. Nah, kita dengan itu, ini artinya apa? Kediri itu artinya Kadiri, kembali ke diri, jati diri.
0: Ini kembali ke jati diri.
1: Semua guru-guru besar itu mengatakan esensi spiritualitas adalah kembali ke diri. Mengapa? Waktu ada di dalam diri. Makanya kalau di spiritual Nusantara atau Jawa, kitabnya adalah kitab tanpa tulis. Gitu. Hanya adalah di dalam diri, yaitu di keheningan batin. Makanya orang ini nanti laku dengan apa menekung, dengan meditasi, dengan tirakat, wiritan dan macam tujuannya bertemu atau manunggaling kawula Gusti itu di dalam diri kita. Itulah Kediri. Kediri itu manunggaling kawula Gusti. Nah, itulah mari kita lestarikan itu, kita pelajari, kita praktekkan. Apalagi yang dari Tibet udah pesan, udah saya di pesan ini doa untuk mubaradah untuk Dewi Kali Suci. Lah maksud kita sebagai anak cucunya nggak pernah mendoakan mereka atau nggak ingat ajaran mereka, sedangkan yang dari Himalaya rutin mendoakan beliau-beliau. Jadi ini pesan saya, karena ini yang terjadi dari mereka juga, Nusantara akan jaya kembali berawal dari Kediri lagi. Zaman dulu juga Kediri. Nah, mari kita kembali ke diri, intinya kembali ke jati diri. Itu tuntunannya banyak sekali disampaikan oleh para leluhur melalui situs-situs tadi. Kalau nggak paham, datang aja ke situs itu, pasrah diri aja. Tuhan, saya ini mohon izin untuk menyerap energi luhur dari sini.
0: Okay.
1: Menyerap dunia. Wes ya, pasrah ya, wes toh nanti kanugrahan. Wes toh.
0: Okay.
1: Seperti hanya kalau kita di kota polusi datang ke Bripakung udah pasti nyerap energi yang positif karena apa? Okay. Udaranya segar. Itu otomatis wes toh.
0: Okay, baik.
1: Baik. Dan seperti itu sih.
0: Oke.
1: Baik, demikian.
0: Baik. Terima kasih Pak Setiaji di sela-sela kesibukan ini masih menyempatkan waktunya untuk berbagi banyak hal, tidak hanya sekedar informasi tapi juga ada edukasi, nilai inspirasi dan juga nilai spiritual yang dibagikan di pagi hari ini untuk pendengar dan pemirsa RRI Pak Setiaji. Sehat-sehat selalu Pak Setiaji.
1: Ya. Ya, terima kasih Mas Fili, okay. Terima kasih untuk semua pendengar. Semoga kita semua sehat, bahagia, sejahtera.
0: Amin.
1: Dan jati diri.
0: Oke, baik, kembali ke jati diri. Mohon izin kami akhiri, selamat pagi Pak Setiaji.
1: Selamat pagi, Rahayu semua.
0: Oke, baik.

0: daya spiritual yang ada dalam diri kita ini harus selalu dipancarkan begitu, supaya kita tetap menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang senantiasa menjaga adab dan juga etika kita. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah rasa ketuhanan, kemudian juga rasa jiwa sosial kita yang memang harus terus kita tingkatkan dan kita seimbangkan secara optimal. Dan mendengar, saat lagi kita akan bergabung dengan program 1 RRI Surabaya untuk kembali lagi mengikuti Jatim hari ini, yang akan langsung mengupdate kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Jawa Timur yang tersaji dalam Jatim hari ini bersama Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi yang meng-highlight kabar-kabar terkini dan teraktual dari rekan-rekan reporter yang tersebar di seluruh wilayah Jatim, yang nanti juga akan turut hadir ke ruang dengar Anda lewat Jatim hari ini. Saya akan kembali lagi nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di perjalanan Kediri pagi, yang nanti juga akan kita lanjutkan menuju ke perjalanan Kediri siang hari ini.
1: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim sebuah penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi human papilloma virus atau HPV dapat bocor ke dalam sirkulasi darah dan menyebar ke otak serta organ yang berpotensi menyebabkan serangan autoimun termasuk kematian. Faktanya, klaim yang menyebutkan vaksin human papilloma virus atau HPV dapat menyebabkan autoimun, vaskulitis, dan kematian adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis cerebral atau kematian. Artikel ilmiah tahun 2012 yang dicantumkan tersebut telah ditarik atau retracted dan ditolak oleh WHO karena metodologinya buruk dan datanya dimanipulasi oleh penulis anti-vaksin. The Centers for Disease Control and Prevention atau CDC juga telah menyatakan bahwa jurnal tersebut kekurangan bukti untuk mendukung kesimpulan bahwa vaksin HPV dapat menyebabkan vaskulitis. Adapun efek samping dari vaksin HPV umumnya bersifat ringan dan cepat hilang, meliputi nyeri pada bekas suntikan, demam ringan, serta sakit kepala.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik RRI.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Di perjalanan Surabaya pagi ini kami menyapa Anda pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Kita melanjutkan dengan program Jatim hari ini berjaringan. Selama kurang lebih 1 jam, mulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Sembari tentunya komposisi-komposisi apik kami hadirkan untuk Anda pagi ini.

0: komposisi yang kami hadirkan. Kita akan mengupdate kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini ada Rizky Darmawan yang siap mengabarkan berkaitan dengan budaya sekolah aman dan nyaman diperkuat di seluruh sekolah di Kota Batu. Rizky, silakan.
1: Ya, baik pendengar, Dinas Pendidikan Kota Batu terus memperkuat penerapan budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN di seluruh satuan pendidikan. Kebijakan ini diarahkan untuk menjadikan sekolah bukan hanya sebagai tempat belajar secara akademik, tetapi juga sebagai ruang yang aman, nyaman, ramah, dan menyenangkan bagi para peserta didik. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Muhammad Nur Ahdi mengatakan, penerapan BSAN mencakup aspek keamanan secara fisik, psikologis, maupun sosial. Peserta didik perlu merasa terlindungi, dihargai, dan juga didengar selama berada di lingkungan sekolah. Melalui penerapan BSAN, sekolah juga didorong menjadi lingkungan yang membuat anak tidak takut datang dan mengikuti proses pembelajaran. Upaya ini berkaitan dengan pencegahan kekerasan, perundungan, diskriminasi, maupun berbagai perlakuan yang dapat mengganggu tumbuh kembang peserta didik. Nur Adim juga menegaskan, konsep sekolah aman dan nyaman ini tidak hanya dilihat dari kondisi fisik lingkungan sekolah, aspek psikologis dan sosial juga menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan kepada peserta didik selama menjalani proses pendidikan. Penerapan BSAN tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah maupun guru. Dinas Pendidikan Kota Batu mendorong keterlibatan tenaga kependidikan, siswa, orang tua, komite sekolah, hingga lingkungan sekolah dalam membangun budaya tersebut. Keterlibatan seluruh unsur pendidikan menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan sekolah yang memberikan rasa aman kepada peserta didik. Dengan demikian, penerapan BSAN mencakup perlindungan anak dari kekerasan, perundungan, diskriminasi, serta tindakan lain yang dapat mengganggu kenyamanan dan tumbuh kembang anak. Penerapan budaya sekolah aman dan nyaman di Kota Batu saat ini diarahkan pada 3 aspek utama, yakni keamanan fisik, psikologis, dan juga sosial. 3 aspek tersebut menjadi bagian dari lingkungan pendidikan yang mendukung peserta didik selama berada di lingkungan sekolah. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
2: Aku lagi berusaha lebih rutin ibadah, tapi kadang, kenapa ya, masih naik turun?
3: Itu hal yang wajar kok. Yang penting kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
2: Kadang itu kalau lagi sibuk suka lupa atau bahkan menunda.
3: Coba mulai dari hal kecil tapi rutin, daripada banyak tapi tidak konsisten.
2: Iya ya, yang penting itu istiqomah meskipun sedikit ya.
3: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
4: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat.

sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

0: Kabar lainnya akan kami juga hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, datang dari reporter Hanum Oktavia. Amankan HUT Arema FC Polresta Malang Kota, siagakan 250 personil. Hanum, silahkan.
1: Ya, surat dengar Polresta Malang Kota menyiagakan 250 personil gabungan untuk mengamankan peringatan hari ulang tahun Arema yang ke-39 bertema The Treatness di Stadion Gajayana Kota Malang hari ini. Pengamanan dilakukan untuk memastikan rangkaian perayaan HUT Arema FC berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Personil gabungan terdiri dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, relawan, serta perwakilan Aremania dari sejumlah korwil. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Sobikin mengatakan, pengamanan tersebut merupakan tindak lanjut arahan dari Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Danang Setio, agar jajaran kepolisian memberikan layanan maksimal kepada masyarakat selama perayaan HUT Arema. Selain pengamanan di Stadion Gajayana sebagai pusat kegiatan, polisi juga memperkuat penjagaan di sejumlah akses masuk dan keluar Kota Malang. Pengamanan perbatasan dilakukan melalui koordinasi dengan Polres Malang, antara lain di kawasan Karanglung, Mangliawan, Kedung Kandang, Gadang, Kebon Agung, serta sejumlah akses menuju pintu tol. Sementara perbatasan Kota Malang dengan Kota Batu difokuskan di kawasan Jalan Raya Tlogomas. Lukman mengimbau Aremania dan Aremanita yang mengikuti perayaan HUT Arema FC pada hari ini untuk menjaga ketertiban dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan maupun pengguna jalan. Masyarakat juga diminta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memicu konflik dan menjaga soliditas selama rangkaian perayaan. Lukman menambahkan, pengamanan HUT Arema FC juga mengedepankan pendekatan humanis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, pengaturan lalu lintas, serta penempatan personil di sejumlah titik strategis. Demikian laporan Hanum Oktavia.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Mengupdate terus kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini kita akan dengarkan informasi dari Ayu Citra. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri bantu atlet memiliki perlindungan jaminan sosial. Ayu, silakan.
1: Ya, benar saat ini BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri telah memberikan bantuan perlindungan jaminan sosial tenaga kerjaan bagi ratusan atlet, pelatih, dan juga pelaku olahraga di wilayah Kabupaten Kediri. Dan hal itu pendengar disampaikan oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kediri Suryadi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa memang hal itu diwujudkan dengan mencakup perlindungan risiko kerja selama mulai dari latihan hingga adanya pertandingan. Berikut pernyataan dari Suryadi. Ya, benar. Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri Hakim Rahmat Syahparnata mengatakan bulat mendengar bahwa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan ini hadir merupakan wujud komitmen organisasi untuk memberikan rasa aman serta jaminan sosial menyeluruh selama latihan ataupun bertanding. Dan lebih lanjut, keberadaan jaminan sosial ini pendengar juga memberikan perlindungan kepada pelaku olahraga. Dan tujuan lainnya juga untuk menjalankan aktivitas dengan tenang di bidang olahraga. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.

0: kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Emil Akbar mengabarkan berkaitan dengan Dinas Kesehatan terbitkan sertifikat lag hygiene sanitasi Rutan Bangil. Emil, silakan laporan Anda.
1: Yang namanya higienitas dari makanan yang akan disajikan kepada warga binaan pemasyarakatan adalah faktor penting yang betul-betul diperhatikan oleh kawan-kawan dari Rumah Tahanan Negeri Bangil. Bukan karena apa, karena ini adalah untuk keselamatan terutama juga dari seluruh yang menjalani hukuman di sini. Baru-baru ini, tepatnya kemarin, ini Rutan Bangil sengaja mengundang Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan untuk melakukan pengecekan higienitas makanan ataupun masakan yang ada di dapur Rutan Bangil. Saya sudah bersama dengan Bang Robi Setiawan Tridesia selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Bangil. Assalamualaikum, Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dilakukan pengecekan kembali ini kenapa, Bang?
2: Ini sebenarnya kami untuk sertifikat di dapur sehat kami itu harus punya sertifikat lag hygienis sanitasi. Kebetulan sekitar 2 bulan lalu sertifikat kita itu kadaluarsa. Nah, 2 bulan lalu itu Dinkes dan beserta puskesmas sudah meninjau untuk menilai menilai bagaimana dapur kita apa sudah layak untuk mendapat sertifikat tersebut atau belum. Nah, yang 2 bulan lalu kita ditinjau, ada beberapa kekurangan, terus dikasih waktu 2 bulan untuk memenuhi persyaratan yang belum terpenuhi. Nah, kemarin kita sudah membuat laporan kalau kita sudah memenuhi semua persyaratan yang harus dipenuhi tersebut, dan kemarin Ibu Dinas Kesehatan sendiri yang kesini untuk menyerahkan sertifikat tersebut.
1: Bang, untuk mendapatkan sertifikat tersebut syaratnya apa, yang paling utama?
2: Yang paling utama itu kebersihan dapur. Kebersihan dapur, terus kebersihan alat makan, dan kebersihan pembuangan. Di situ yang paling penting.
1: Yang sempat di sini sempat minus lah apa itu?
2: Di sini sempat minus itu kita karena keterbatasan anggaran dan bentuk dari dapur kita itu kan dapur lama ya, dari zaman Belanda itu. Nah, tempat pencucian itu kan harus, syaratnya itu harus apa namanya, ketika mencuci piring itu harus tegak badannya. Nah, di kita itu masih duduk. Itu kita sempat kesulitan di situ. Kita harus membangun ulang tempat pencucian kita.
1: Tapi semuanya sudah selesai.
2: Alhamdulillah semuanya sudah terpenuhi, tinggal itu aja.
1: Dan soal makanan yang disajikan?
2: Untuk makanan, alhamdulillah dari Dinas Kesehatan menilai sudah baik. Kalau untuk makanan, untuk penyimpanan makanan, untuk ibaratnya makanan, ada makanan sampel, kalau ibaratnya ada kejadian tidak diinginkan seperti contohnya keracunan, itu ada makanan sampelnya juga disimpan, kita sudah menyimpan dengan baik.
1: Untuk makanan yang disajikan sehari berapa kali, Bang?
2: Sehari 3 kali.
1: Dengan menu?
2: Berbeda-beda. Ada 10 hari. Di satu harinya itu 3 kali makan itu beda-beda menu.
1: Tapi untuk lauknya sendiri, Bang?
2: Iya,
1: itu. Oh iya. Sesuai dengan apa yang datang makanan ini ya. Baik, terima kasih. Ya, itu dari statement langsung dari beliau terkait dengan pengecekan kelayakan higienitas dari makanan maupun juga dapur yang ada di Rutan Bangil. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10 Jawa Timur, juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate ya informasi dari rekan-rekan reporter hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini ada Agusin Irdiani yang menginformasikan berkaitan dengan pansus banjir DPRD Surabaya menyerap masukan langsung dari 31 camat dan seluruh lurah untuk memperkuat raperda penanggulangan banjir. Agusin, silakan.
1: Ya, baik pendengar, panitia khusus atau pansus banjir DPRD Kota Surabaya menyerap masukan langsung dari 31 camat dan juga lurah se-Surabaya untuk memperkuat raperda penanggulangan banjir. Dan seluruh camat sendiri hadir dalam pembahasan tersebut dan menyampaikan kebutuhan penanganan banjir ini berdasarkan kondisi di wilayah masing-masing. Dan dalam keterangannya usai hearing kemarin, Wakil Ketua Pansus Banjir DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati ini mengatakan keterlibatan camat dan lurah ini dinilai penting agar perda yang disusun ini tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, namun juga masukannya ini mampu dibutuhkan agar regulasi nantinya dapat diterapkan secara maksimal di lapangan. Dan pertemuan tersebut juga membahas tiga persoalan utama, yakni kebutuhan satgas, sarana dan prasarana, serta kepastian anggaran penanganan banjir. Ia menyebut selama ini petugas di lapangan juga kerap menghadapi keterbatasan peralatan untuk melakukan normalisasi saluran.
2: Lurah dan camat merasa memiliki raperda sehingga ke depan raperda ini bisa dilaksanakan totalitas, tidak hanya menjadi sebuah aturan yang sulit dilakukan di lapangan. Alhamdulillah banyak sekali masukan dari para camat dan beberapa lurah kepada kami, termasuk juga kebutuhan satgas. Ya, kita fokus kepada tiga hal tadi. Yang pertama terkait dengan kebutuhan satgas di tingkat kelurahan dan kecamatan. Kemudian yang kedua terkait dengan anggaran untuk sarpras, karena selama ini keluhan normalisasi di seluruh kelurahan kecamatan itu pasti sarprasnya ini nggak ono, karena kita diberi satgas saja nggak dikasih sarpras. Kemudian yang ketiga, selain kita fokus kepada sarpras, kemudian fokus kepada satgas, kita fokus kepada anggaran. Anggaran ini supaya semuanya selamat, gitu ya. Karena kebanyakan ketika anggaran itu ditaruh di dakel, karena dakel itu button up, itu akhirnya mereka fokusnya ke pembangunan. Padahal normalisasi ini menjadi pekerjaan yang sangat penting. Meskipun dibangun, tapi kalau salurannya masih tertutup sedimen, itu pasti akan macet.
1: Ya, dan untuk persoalan anggaran sendiri, Anu juga menyatakan jika menjadi perhatian khusus karena normalisasi saluran ini belum memiliki alokasi khusus untuk di tingkat kelurahan, dan ia mengusulkan normalisasi dilakukan secara berkala setiap 3 tahun berdasarkan masukan dari pakar hidrologi ITS dan juga pembiayaan melalui dana kelurahan dan juga melibatkan kelompok masyarakat. Dan ia juga merespon cepat untuk camat dan lurah terhadap pembahasan raperda yang cukup positif dan mengalami ataupun juga memahami persoalan teknis di lapangan, sehingga pansus ini mentargetkan pembahasan raperda ini akan selesai pada 18 Agustus sebelum dilaporkan kepada Badan Musyawarah atau Banbus dengan masukan akhir dari Sekretaris Daerah Surabaya sebelum batas waktu tersebut. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Baik, itu laporan dari Agustin Irdiani. Kita tinggalkan dan bergeser ke reporter Karyantoni. Petugas gabungan di Lumajang antisipasi kebakaran hutan meluas ke wilayah Lumajang. Karyantoni, silakan.
3: Karyantoni. Pendengaran petugas gabungan di Kabupaten Lumajang terus meningkatkan patroli dan pemantauan di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan di kawasan sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNPTS. Patroli darat dipadukan dengan pemantauan langsung aktivitas pemadaman mulai udara hingga darat telah dilakukan. Sejumlah helikopter terlihat berulang kali menjatuhkan air ke titik-titik api yang sulit dijangkau oleh petugas di lapangan. Kasat Samapta Polres Lumajang AKP Agus Sugiharto mengatakan, Ranupani menjadi salah satu titik yang rawan karena perbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dalam operasi udara tersebut, tim mengerahkan 3 helikopter, 2 unit berjenis Bell dengan kapasitas paket sekitar 1.000 liter dan 1 unit Super Puma dengan kapasitas sekitar 4.000 liter. Helikopter dengan kode PKDBM tercatat sudah menjalani sorti kedua pada hari itu mulai pukul 12.10 waktu Indonesia Barat hingga 13.02 waktu Indonesia Barat. Helikopter tersebut menjatuhkan sekitar 6.000 liter air ke lokasi kebakaran. Agus juga menjelaskan pendengar penggunaan waterbombing menjadi kunci mempercepat pemadaman di medan terjal. Polisi juga menghimbau warga agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran semakin meluas seperti membakar sampah atau menyalakan api di kawasan hutan. Demikian yang dilakukan juga oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang. Sejak beberapa hari yang lalu melakukan antisipasi dini dengan melakukan penyekatan-penyekatan agar api tidak semakin meluas. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan kembali ke RRI Surabaya.

0: Masih ada sejumlah informasi dari rekan reporter yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Ada Familia mengabarkan Dinas Pendidikan Disdi Kabupaten Sumenep masih menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan pengisian kekosongan 287 posisi kepala sekolah jenjang SD dan SMP di wilayah setempat. Familia, silakan.
1: Iya, baik pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep ini masih menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan pengisian kekosongan 287 posisi kepala sekolah mulai dari jenjang SD dan SMP di wilayah setempat. Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Muhammad Iksan, menjelaskan bahwa proses seleksi ini terus berjalan, akan tetapi pengangkatan masih belum dapat dituntaskan karena masih membutuhkan rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara BKN serta persetujuan Kementerian Pan-RB. Dan keterlibatan Kementerian Pan-RB ini diperlukan lantaran sejumlah calon kepala sekolah yang mengikuti seleksi berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurut Iksan, dari total 287 formasi yang kosong, sebanyak 280 posisi ini berada di tingkat sekolah dasar SD dan 7 posisi di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Seluruh posisi tersebut ditargetkan langsung terisi melalui pengukuhan dan pelantikan begitu surat keputusan SK Bupati terbit setelah mengantongi izin dari pusat. Dan Iksan menargetkan seluruh formasi ini dapat terisi setelah semua tahapan administrasi dari pemerintah pusat dapat selesai sehingga kekosongan 287 posisi kepala sekolah jenjang SD dan SMP di wilayah Kabupaten Sumenep dapat segera terisi. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih Familia. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Khairul Umam yang mengabarkan berkaitan dengan Pemkab Sampang memperketat penyaluran BBM subsidi bagi nelayan melalui verifikasi administrasi dan digitalisasi data. Dari 15.597 nelayan, baru sekitar 6.000 hingga 7.500 yang dinyatakan memenuhi persyaratan. Khairul Umam, silakan.
2: Iya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, memperketat penyaluran bahan bakar minyak BBM bersubsidi bagi nelayan. Pengetatan dilakukan melalui verifikasi administrasi dan digitalisasi data untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Siti Aisyah, mengatakan sekitar 6.000 hingga 7.500 pelayan saat ini telah memiliki dokumen lengkap dan masuk dalam sistem pengajuan BBM subsidi. Sementara sekitar 50% dari total 15.597 nelayan di Sampang masih belum dapat mengakses subsidi karena persyaratan administrasi belum terpenuhi. Menurut Siti, pemerintah Kabupaten Sampang menggunakan aplikasi Estar milik BPH Migas untuk mengintegrasikan data nelayan dengan proses verifikasi pembelian BBM subsidi. Sistem tersebut akan mengukur kesesuaian kapasitas mesin perahu secara otomatis sebelum menerbitkan kode batang atau QR kode untuk pembelian BBM. Nelayan yang ingin mendapatkan rekomendasi pembelian BBM subsidi wajib memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain memiliki akun Estar aktif yang telah diverifikasi, dokumen kapal yang masih berlaku, nomor induk berusaha, buku kapal perikanan, dan serta tercatat sebagai anggota aktif kelompok usaha bersama. Prioritas diberikan kepada kapal sesuai ketentuan ukuran yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa nelayan yang dokumennya tidak lengkap atau telah kadaluarsa tidak dapat memperoleh kode batang untuk pembelian BBM subsidi. Pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan validasi agar penyaluran tepat sasaran. Dengan ini, pihaknya berharap distribusi BBM bersubsidi bagi sektor perikanan tangkap dapat lebih tepat sasaran, sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan kuota di lapangan. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih Khairul Umam. Kita bergeser ke William Nathan. Kades diminta memahami tata ruang agar investasi tidak menggerus lahan pertanian di Kabupaten Malang. William, silakan.
3: Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar, meminta seluruh kepala desa memahami tata ruang dan status lahan di wilayahnya masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengawal masuknya investasi sekaligus mencegah pembangunan yang mengorbankan lahan pertanian dilindungi. Hal itu disampaikan Budiar saat memberikan pengarahan kepada Kepala Desa se-Kabupaten Malang di Pendopo Panji, Kepanjen Kabupaten Malang. Menurutnya, Kepala Desa menjadi salah satu pihak yang berada di garis depan ketika ada rencana pembangunan atau investasi di wilayah desa. Budiar menegaskan Kades harus mampu menjelaskan kepada calon investor mengenai peruntukan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan maupun kawasan yang tidak boleh dialihfungsikan. Pemahaman tersebut juga mencakup keberadaan lahan baku sawah, termasuk lahan sawah yang dilindungi dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Menurut Budiar, informasi mengenai status lahan penting dikuasai sejak awal agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dia mencontohkan pembangunan jalan usaha tani yang pada dasarnya ditujukan untuk mendukung aktivitas pertanian, namun akses baru tersebut berpotensi memicu pembangunan permukiman apabila tidak dikawal sesuai dengan tata ruang. Di sisi lain, kebutuhan lahan untuk pembangunan di Kabupaten Malang memang terus berkembang. Sejumlah proyek infrastruktur dan fasilitas publik dari pemerintah maupun investor membutuhkan dukungan ruang sesuai peruntukannya. Di antaranya, pembangunan fasilitas kesehatan dan sarana pendidikan seperti sekolah rakyat serta sekolah nasional terintegrasi. Karena itu, Budiar meminta kepala desa tidak sekadar menjadi pihak yang menerima informasi mengenai rencana investasi. Kades diharapkan memahami kondisi dan status lahan di wilayahnya sehingga dapat mengarahkan calon investor ke lokasi yang sesuai dengan tata ruang dan ketentuan yang berlaku. William Nathan melaporkan.
0: William Nathan mengabarkan Kades diminta memahami tiga tata ruang agar investasi tidak menggerus lahan pertanian di Kabupaten Malang. Kita bergeser ke kabar selanjutnya. Kabar terakhir datang dari reporter Ani Hasana, Ketua KPK Jatim. Ketua PKK Jatim Arumi Bahsin hari ini membuka gelaran pelatihan kreasi hantaran pernikahan yang diikuti perwakilan ibu-ibu PKK dari Kecamatan Sesidoarjo dan Surabaya. Ani, silakan.
4: Nah, pendengar pagi ini, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur atau Ibu Wakil Gubernur Jawa Timur, yaitu Arumi Bahsin Emil Dardak, ini membuka pelatihan kreasi hantaran pernikahan yang diikuti oleh Tim Penggerak PKK dari seluruh Kabupaten Sidoarjo dan juga Kota Surabaya, masing-masing perwakilan dari kecamatan PKK, dan tampaknya memang kreasi ini dilatihkan kepada para ibu-ibu PKK. Diharapkan ibu-ibu PKK ini akan meneruskan pelatihan yang telah diperoleh nantinya kepada para ibu-ibu yang ada di masing-masing kampung ataupun desa dan kelurahan. Dan pelatihan ini diinisiasi oleh Tim Penggerak PKK dan juga Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Tampak para ibu-ibu PKK dari perwakilan masing-masing kecamatan ini antusias mengikuti pelatihan bagaimana prosesi menghias ataupun berkreasi hantaran pernikahan yang dilakukan pada pagi hari ini. Demikian laporan Hasana langsung dari Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.
0: Baik, informasi dari Ani Hasana menutup jumpa kita di edisi kali ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di kesempatan hari Kamis untuk program yang sama. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas pamit. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.
5: Demikian Jatim hari ini.

0: Kanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, Kanal Informasi dan

Kue putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri dengan ada informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar semuanya. Senang sekali saya Arvonda hadir kembali menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri siang ini ya. Edisi di hari Selasa kalender 11 Agustus 2026 yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Bagaimana kabarnya edisi siang hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat, ingin berbahagia selalu. Yang sedang memulai aktivitasnya mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Menunjukkan estafet dari rekan saya Willy Anugrah yang sudah menemani pendengar semua dalam program Kediri pagi ini ya. Dalam program Kediri siang ini kita masuk menyediakan ruang publik ya, moderasi beragama, yang mana kita akan berdialog bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Bapak Mas Rohin MHI selaku dosen dari Universitas Hasyim Asyari yang akan mengangkat topik itu merawat kerukunan di era digital, moderasi beragama di tengah polarisasi perbedaan. Dan mendengar semua bisa berinteraksi dengan Pak Mas Rohin ya, atau Pak Mas nanti ya, melalui jalur on air 0354311908 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812-3460-0289. Baik, di penghujung telepon sudah tersambung dengan Pak Mas, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Pak Mas.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat Dimana? Siang. Selamat siang. Siap, Pak Mas sehat, Pak Mas nggih?
2: Oke.
1: Alhamdulillah sehat. Siap, baik. Pak Mas, kita berdialog ringan Pak Mas di siang hari ini terkait temanya yaitu merawat kerukunan di era digital, moderasi beragama di tengah polarisasi perbedaan Pak Mas. Pak Mas, sebagai mengawal ini Pak Mas, bagaimana Pak Mas melihat kondisi kerukunan masyarakat saat ini Pak Mas? Di tengah semakin kuatnya arus informasi dan juga interaksi di ruang digital Pak Mas, apakah media sosial justru memperkuat kerukunan ataupun sebaliknya marah memperlebar polarisasi ini Pak Mas?
2: Di saya yang terbayang ketika membicarakan maraknya, cepatnya, banyaknya media sosial dengan fasilitas gadget yang bagus, murah, internet yang cepat, itu justru yang terbayang ketika apa-apa yang ada di media sosial itu dikonsumsi oleh masyarakat kita. Yang terbayang terutama sekali adalah lebih berbahaya para orang tua yang kelahiran di atas 70-an daripada anak-anak generasi milenial Z atau Alpha sekalipun ketika mengkonsumsi media sosial. Karena menurut saya ini kenapa yang terbayang begitu, ketika anak-anak yang lahir native digital itu ketika melihat apa yang ada di tampilan layar HP mereka, komputer PC mereka, laptop mereka, mereka sudah dari awal menyadari bahwa tidak semua yang tampil di layar itu adalah real. Karena mereka kenal namanya editing, aplikasi edit video dan seterusnya itu. Tetapi para mbah-mbah kita kadang-kali yang hari ini tiba-tiba dibuatkan akun TikTok oleh cucu-cucu mereka, mereka menyaksikan apa yang tampil di layar mereka, itu rasanya kok agak sulit membayangkan bahwa itu adalah karya editing yang tampak sangat halus sekali sehingga selalu mereka menganggap itu sebuah hal yang real. Kira-kira begitu, Pak.
1: Oke, berarti dengan adanya apa namanya sosial media ini, berarti lebih banyak, ya sedikit banyaknya adalah bukan malah memperkuat kerukunan, bahkan malah sebaliknya, berarti ya, menurut dari sudut pandang Pak Mas sendiri, berarti ya?
2: Kayaknya begitu, karena langsung akan terbentuk kalau ikut tutup bumi ada dua polar yang tidak pernah pinguin itu ketemu panda itu tidak pernah ketemu itu, karena di polarnya masing-masing ada penghuninya sendiri-sendiri. Itu nanti kalau kita samakan dengan konsumsi media dari internet, mereka yang travelingnya jauh ngerti bahwa ini ada di sana dan ada di situ. Sementara yang tidak bepergian jauh ngertinya ya kalau ya di kutub ya ngertinya ya cuma itu gitu aja.
1: Oke, baik. Pak Mas, polarisasi di ruang digital Pak Mas seringkali muncul memang karena perbedaan pandangan keagamaan, sosial maupun politik Pak Mas. Nah, mengapa perbedaan yang seharusnya menjadi sesuatu yang wajar justru malah mudah berkembang menjadi konflik atau permusuhan nih Pak Mas?
2: saya melihatnya seperti ini. Memang pada awalnya itu bagi Allah Tuhan kita itu memang tidak semula ya, tidak mengendaki segala sesuatu yang ada di muka bumi ini rupanya seragam gitu. Sudah dari tidak semula menciptakan, kalau di ajaran Quran itu ada ya anakum subhan wa qada ila alita'arufu itu. Ada kabilah, ada suku, ada ras, ada macam-macam lah. Yang tujuan diciptakan itu untuk lita'arufu, saling mengenal. Saling mengenal itu pasti karena ada hal yang tidak diketahui sosok ini dari sosok itu. Sehingga perbedaan itu karena mereka merasa bahwa dunia ini seragam. Apa yang mereka lihat sebagai ketidaksamaan itu seperti dianggap sebagai sebuah yang berbeda dan itu adalah musuh. Sehingga kalau perbedaan itu yang seharusnya mengupayakan itu justru semakin dianggap sebagai sebuah pemisah. Kira-kira begitu Mas kalau saya.
1: Oke.
2: Karena seharusnya kalau sudah dari semula sudah ketemu bahwa oh ternyata ada ya yang berbeda dengan kita ya, ada tempatannya kita hitam, ada yang tepat tapi yang biru, berarti memang semuanya berbeda, semuanya punya fondasinya masing-masing. Kembali kepada
1: individunya
2: untuk saling mengenal, rasa tidak mau saling mengenal itulah kira-kira yang menyebabkan menjadi debit ya, untuk debit untuk menjadi sebuah konflik.
1: Tapi sebenarnya kalau kayak gitu patut untuk kita perdebatkan nggak sih Pak? Apa ya udah biarin aja lah.
2: Kalau punya deposit ya, deposit pengetahuan tentang banyaknya budaya, banyaknya peradaban, banyak tradisi, itu justru semakin mengkayakan. Sehingga kalau di sisi hal yang kita bikin analogi lah, bagi orang di tengah-tengah pulau, barangkali ikan bandeng itu ngertinya hanya dimasak digoreng, tapi yeah, bagi warga tinggal di bibir pantai, ya menu masakan bandeng itu bisa macam-macam. Jadi orang bisa bilang, wong bandeng kok ditimbang, bandeng kok di pepet, bandeng kok di ini. Ya karena mereka tahunya hanya bandeng itu
1: dipepes, digoreng gitu aja.
2: Kalau diperdebatkan atau tidak, itu bergantung kepada pengetahuan yang
1: dimiliki berarti ya.
2: Semula, tidak dari semula akan bisa menerima satu hal yang beda sebagai sebuah kekayaan peradaban atau tidak.
1: Oke, kalau mau diperdebatkan ya monggo, tapi asalkan punya basic keilmuan yang cukup gitu ya. Karena konsekuensinya adalah ya pastinya akan ada apa namanya perdebatan nantinya di sana gitu ya. Dan juga jangan sampai perdebatan itu malah menjadikan sebuah konflik gitu ya seharusnya ya, Pak Mas ya.
2: Kalau sesuatu yang berbeda kemudian diperdebatkan itu memang sangat dan sepertinya harus wajar sekali itu. Karena memang ada sesuatu yang berbeda. Tapi kemudian apakah hasil perdebatan itu menjadi sebuah konflik atau menjadi sebuah kekayaan pengetahuan, itu nanti berhubungan dengan variabel yang lain. Kemampuan pengetahuan untuk mencernanya, atau mungkin psikologi, atau mungkin ekonomi, atau mungkin politik dan seterusnya, itu yang menjadi variabel ketidakbisaan menerima sebuah perbedaan yang kemudian akhirnya menjadi sebuah konflik.
1: Oke, baik Pak. Kalau misalkan dalam konteks tadi misalkan Pak ya, ada satu perbedaan pandangan gitu, keagamaan, sosial, juga politik gitu ya. Dalam konteks tersebut sebenarnya seperti apa posisi moderasi beragama itu sendiri Pak? Apakah moderasi beragama hanya berbicara tentang toleransi antar umat beragama atau memiliki cakupan yang lebih luas lagi nih Pak?
2: Di toleransi beragama itu ada sisi yang tidak bisa diganggu gugat ya, kalau dalam bahasa kami itu ada namanya akidah. Kalau hubungan akidah itu hubungan yang antara pribadi dengan Tuhannya, bagaimana dia menghubungkan diri ya dengan Tuhannya, dan ada hubungan sifatnya sosiologis manusiawi kemasyarakatan, bahasa lainnya ada hubungan bersifat muamalah gitu, interaktif gitu. Jadi itu ya kalau dibicarakan toleransi dalam beragama, akanlah kalau di dalam agama internal itu di kita ada perbedaan fikih, yaitu di antara di dalam satu agama itu sudah ada perbedaan yang variannya luar biasa banyak. Mm-hmm. Orang bisa bertoleransi juga bisa memberi toleransi untuk hal perbedaan itu yang dalam hal satu agama. Misalnya saya biasa kalau sholat subuh itu setelah akhir duha berkunut, yang kawan saya biasa tidak kunut. Nah itu seagama itu. Bicara toleransi dalam seagama itu sudah bisa menimbulkan konflik, apalagi yang di luar agama. Nah untuk kalau yang lebih luas, lebih banyak lagi tentu saja sangat lebih mungkin menimbulkan intoleransi jenis itu.
1: Nah, lalu posisi moderasi beragama itu seperti apa?
2: Harus dijaga, kata saya, Mas.
1: Dipupukkan
2: oleh mereka yang punya pengetahuan untuk menjadi wasit, ya, menjadi penengah, okay, bahwa halayak masyarakat itu perlu diberitahu bahwa di dalam hal seluruh hal itu seringkali tidak tunggal. Maka moderasi beragama itu bisa dipakai sebagai alat untuk mendudukkan bahwa bersikap di tengah-tengah, tidak ekstrem kanan banget, tidak ekstrem kiri banget, itu dengan media agama itu mudah. Karena secara spiritual manusia bisa menerima tentang kebergantungan dia terhadap Tuhannya.
1: Oke, baik. Saya pertegas atau perjelas lagi ya, Pak Mas ya. Mungkin adalah posisi moderasi beragama sebenarnya ini sebagai penengah atau wasit lah ya, kalau misalkan dalam sebuah pertandingan gitu, Pak Mas ya. Namun kalau misalkan moderasi beragama ini ketika berbicara tentang toleransi antar umat beragama, kalau di agama Islam terbentur oleh akidah gitu, Pak ya. Benar ya?
2: Iya. Kalau menggunakan indikator yang Mas Ali disebutkan tadi, untuk hal bertoleransi dalam agama kita bisa ambil dari yang dicontohkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari.
1: Okay.
2: Karena kami dari Tebuireng, saya pakai contoh Kiai Hasyim. Kiai Hasyim itu dikenal sangat luas ketika beliau diminta untuk melakukan seikere, ya. Seikere itu di jam di pagi jam 7, jam 8 itu menghadap ke arah negara Jepang sebagai pendudukan terhadap kekaisaran Jepang. Ki Hasyim menolak dengan sangat keras itu, karena itu berhubungan dengan akidah. Tetapi Ki Hasyim tidak menolak untuk berhubungan secara sosial pada orang-orang yang para pelaku seikere itu. Tentara Jepang, prajurit Jepang atau orang-orang Jepang yang bertemu untuk buyung tetap diterima sebagai
1: tamu
2: dan sangat dihormati, karena beliau menganggap tamu adalah orang yang harus dihormati. Membedakan antara hubungan sosialnya, berhubungan antar manusia dengan manusia,
1: akidahnya,
2: iya, dan hubungan dengan
1: Tuhannya,
2: keakidahan gitu.
1: Oke, baik, bisa dipahami. Oke, baik, Pak Mas. Saat ini masyarakat sangat mudah menemukan konten keagamaan di media sosial, Pak Mas ya. Bagaimana kita membedakan, Pak Mas, antara konten keagamaan yang mencerahkan dengan konten yang justru berpotensi menumbuhkan sikap eksklusif dan juga intoleran nih, Pak Mas? Membedakannya gimana caranya?
2: Pernyataan pertama saya tadi itu, kalau bisa dijelas balik ya, itu menentukan sekali. Ketika ada seseorang yang mengkonsumsi media sosial, kita ini dengan sangat mudah menemukan orang-orang yang tidak ketahuan. Kalau dalam bahasa muslim ada sangat keilmuan gitu ya, tiba-tiba punya akun, kemudian tentang biru, kemudian ada followernya banyak, kemudian tiba-tiba dipanggil sebagai penceramah agama, ustaz, dan seterusnya. Itu algoritma itu gak kenal sanad ya, Mas.
1: Oke.
2: Algoritma tidak mengenal sanad keilmuan, sehingga untuk membedakan mana ceramah keagamaan yang murni sebuah keilmuan agama, pengetahuan agama, dengan yang tidak, polesan media, polesan teknologi, polesan editing, itu bagi orang-orang yang pengetahuan keagamaannya awam dan pengetahuan teknologinya awam, itu relatif ya, atau bisa dipastikan bolehlah, itu sulit membedakan mana yang konten keagamaan,
1: karena 11-12 mungkin, Pak Mas ya, gitu ya.
2: Iya. Kita membayangkan gambar kita yang tiba-tiba nonton di YouTube atau nonton TikTok atau apapun yang di media itu, dia nggak bisa membedakan bahwa ini sosok yang tampil itu ini AI artificial atau memang betul-betul seorang penceramah yang beliau betul-betul sebagai penceramah agama yang ahli, yang nggak ada bedanya. Kita bisa yang generasi muda seperti kita ini ngerti bahwa ini AI gitu kan, sehingga ada orang yang tampaknya tidak bisa berbahasa Arab, ada pemimpin yang tidak bisa berbahasa Arab tiba-tiba tampil katanya berbahasa Arab pas pelajar gitu kan. Kita yang anak-anak ini ngerti ya, itu editan, itu AI, itu apa, itu ngerti. Tapi bagi generasi yang tidak kelahirannya tidak bareng dengan teknologi ini, susah sekali membedakan. Dan itu menjadi benih-benih untuk timbulnya konflik, karena tiba-tiba di-share ini gitu.
1: Oke, okay. Baik, Pak Mas, terakhir sebelum kita break sinyal, Pak Mas, algoritma media sosial cenderung mempertemukan pengguna dengan konten yang sesuai dengan minat dan juga pandangannya, Pak Mas. Apakah kondisi ini berpotensi menciptakan ruang gema atau echo chamber yang membuat seseorang semakin sulit untuk menerima perspektif yang berbeda nih, Pak Mas?
2: Ini lanjutan dari pembicaraan kita tadi.
1: Iya.
2: Itulah kenapa orang-orang ini belajar itu dianjurkan untuk menuju tempat belajar. Menuju tempat belajar itu artinya bertemu di sekolahan, di perkuliahan, di pesantren, sehingga bisa menerima banyak hal yang di satu item yang sama oleh orang yang berbeda dan perspektifnya berbeda, dia bisa kaya dengan pengetahuan itu. Berbeda halnya jika mereka mencukupkan diri dengan belajar lewat YouTube, maka dia akan selalu digerojok oleh YouTube itu dengan konten yang dia sukai, yang biasa mengkonsumsi konten A, maka besok keluar A lagi. Speaker HP itu kan cerdas ya, kita sedang bicara apa tiba-tiba muncul itu. Jadi echo chambernya itu kayaknya pasti bahwa orang-orang yang tidak dengan menerima banyak hal dan hanya mengkonsumsi itu, maka secara algoritmik dia akan selalu digosok dengan itu, dan justru itu kemudian membuat polar yang semakin menjauh antar dengan polar.
1: Makanya itu mereka akan sulit untuk menerima perspektif yang berbeda, yang sudah karena kan setiap harinya memang dicekoki, kalau kasarannya gitu, Pak Mas ya.
2: Biasanya itu karena algoritmanya bahkan dengan itu selalu dicekoki dengan konten yang sama, sehingga tidak bisa menerima sebuah perbedaan.
1: Iya.
2: Setelah itu disambung dengan ketidakmampuan menerima bahwa ada pesan oleh Tuhan itu seharusnya kita ini litarobu, saling mengerti, saling mengenal. Karena menerima sudah kadung terbiasa menerima dari satu sisi, maka dia akan
1: sulit untuk mengenal. Sulit akan mengenal dari sisi yang lain gitu, Pak Mas ya. Oke. Iya. Baik, Pak Mas, kita turunkan dulu temponya sedikit, Pak Mas. Sepertinya agak terlalu panas nih, Pak Mas. Kita turunkan dulu untuk berikan sajian beberapa satu lagu mungkin ya untuk pendengar semuanya. Pendengar semua bisa berinteraksi dengan Pak Mas nanti ya melalui jalur on air 0354311108 ataupun di jawaban singkat WhatsApp juga SMS di 0812 3460 0289. Sesaat lagi kita akan balik, jangan kemana-mana.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, mendengar Anda masih bersama saya Rufan dan juga ada Pak Mas. Halo, assalamualaikum Pak Mas.
2: Waalaikumsalam.
1: Siap, kita kembali lagi Pak Mas. Kita mulai panas-panasan lagi Pak Mas.
2: Enggak.
1: Oke, Pak Mas, seberapa besar nih Pak Mas peran literasi digital dalam membangun moderasi beragama Pak Mas? Apakah kemampuan memahami dan juga memverifikasi informasi saat ini sudah menjadi bagian penting dari sikap keberagaman yang moderat nih Pak Mas?
2: Literasi digital sepanjang yang saya tahu itu orang mampu membaca ya, membaca apa yang ada di ruang-ruang digital, bukan menerima apa adanya saja yang ada di ruang digital. Sehingga literasi digital itu orang punya kemampuan apa tidak terhadap dunia-dunia digital itu, seperti sifat-sifat artificial yang muncul di media digital itu. Dari situ kita bisa pinjam ya, kalau di bahasa umum itu ada sebuah teks kaulnya Kanjeng Nabi Muhammad itu yang sangat dikenal, tapi yang muncul itu potongan sebelah saja, karena itu enak banget bunyinya begini, potongannya adalah balighu anni walau ayah, sampaikan dari saya walaupun satu ayat, sehingga mereka-mereka yang tidak punya kompetensi sekalipun itu merasa terpanggil untuk menyampaikan. Padahal di kelanjutan bunyi hadis itu tidak berbicara tentang perintah untuk menyampaikan walaupun dia baru punya sedikit. Kelanjutannya adalah balighu anni walau ayatan wala baliwani walau ayah wahdisu adani itro ila wala harun, sampaikan dari saya tentang apapun yang kamu tahu walaupun sedikit, dan bicarakan, boleh membicarakan dengan pengetahuan yang besar, membicarakan tentang Bani Israel, posisi Bani Israel waktu itu ya. Dari sisi bukan bagian dari konteks Nabi Muhammad, dari grup lain, kira-kira begitulah. Kemudian belakangnya itu man kata bahasa muta'amisan fayat bahwa maka tahwinan nasi, itu siapa yang sengaja membuat berita bohong tentang saya, maka dia bersiap menyiap diri sendirilah untuk di neraka sana. Nah, kemampuan literasi digital ini menjadi pokok untuk seluruh hal yang hari ini berhubungan dengan konten-konten yang tersedia secara mudah, secara murah, secara cepat di media sosial itu. Karena tanpa literasi digital yang mumpuni, orang bisa beresiko untuk memahami teks keagamaan itu, dia bisa misinformasi tanpa sempat untuk bertabayun, untuk memverifikasi. Orang bisa kritis pada berita tapi naif pada tafsir. Ada berita apa kemudian dikomentari, tapi ketika dia berbeda dia tidak bisa menerima. Sehingga peran literasi digital dalam moderasi itu
1: sangat penting.
2: Inti mas,
1: intinya oke.
2: Inti. Karena yang disampaikan, karena yang disampaikan itu bisa berbeda dengan alam real, dengan alam digital, internet, alam virtual gitu.
1: Oke, jadi memang perannya adalah intinya, bukan penting lagi, tapi intinya adalah memang harus punya kemampuan dalam literasi digital,
2: ya, kemampuan memahami alam-alam digital, alam virtual itu.
1: Dan itulah yang secara tidak langsung bahwasanya ketika seseorang sudah memahami literasi digital, sudah mumpuni lah, itulah menjadi wasit sebagai tempat bagi moderasi beragama agar tidak terpengaruh ke A, ke B, ke C gitu Pak ya. Benar ya?
2: Iya. Karena di era kita ini kan era di mana ketika generasi di atas kita itu mereka sudah lahir dan hari ini menikmati, dan ketika internet itu lahir dinikmati oleh mereka yang natif, lahirnya bareng itu, sehingga konsumennya berbeda untuk satu hal yang sama. Tentu saja tangkapannya bisa sangat berbeda jauh itu.
1: Oke, okay, baik Pak Mas, misalkan ada contoh seperti ini Pak Mas. Misalkan kita posisinya kadang-kadang ya, kita tidak memungkiri bahwasanya kita baru bangun tidur aja langsung megang HP gitu Pak Mas ya. Tapi kita sudah punya wawasan tentang literasi digital yang bagus gitu ya, untuk menjadikan sebagai wasit ataupun bisa dalam moderasi beragama agar tidak tidak terpengaruh ke A, B, C, D dan D gitu gitu Pak Mas ya. Nah, tapi kan kita baru bangun tidur, kita dicekoki oleh media sosial potongan-potongan yang sengaja untuk memprovokasi gitu Pak Mas ya. Nah, itu bagaimana caranya kita agar tidak terpengaruh? Apakah kita harus tabayun dulu atau gimana?
2: Ada kecenderungan untuk tabayun itu hanya bisa dilakukan, mau dilakukan oleh mereka yang bisa berpikir relatif panjang ya. Sementara produk interaksi internet itu mereka seringkali membuat short movie, sehingga kalau dalam bahasanya aktor itu kita dari sejak dini banget melek itu, belum ngapa-ngapain utek-utek aja, kemudian ketemu sudah ketemu
1: potongan-potongan dari ustadz misalkan mengatakan ABC ABC gitu kan, padahal itu
2: dan itu membanjir kalau dalam bahasanya kurus itu kan, itu information overload gitu kan ya, sehingga orang tidak sempat lagi memilah dan memilih, apalagi mengkonfirmasi, mengverifikasi, karena memang jumlahnya sangat banyak sekali itu. Sehingga perlu mengkonfirmasi apa tidak, kalau pertanyaannya itu, wah kalau sudah dibanjiri begini, orang kita kena banjir, renang di Kali Berantas, tiba-tiba kehilangan apa?
1: Tidak bisa ya?
2: Kebanjiran, ya dipegang apa saja itu.
1: Oke. Berarti nggak bisa. Ya sudah, berarti kita sendiri Pak Mas ya harus memilah, sepertinya beliau nggak seperti ini. Misalkan gitu, seharusnya kita harus punya penolakan diri sendiri seharusnya Pak Mas, gitu ya, berarti ya.
2: Cuma tidak mau itu, maunya mereka membanjiri ya, sehingga terjadi kredit lalu lintas itu, orang nanti akan terpaku makan mengkonsumsi itu nggak bisa berhenti. Kayak apa? Gletser itulah kira-kira. Kalau kita buta ke situ, maka akhirnya kita akan berhenti menetes, semakin lama semakin banyak ketergantungan kepada gadget semakin tinggi. Dan ya secara psikologis sudah nggak sempat lagi kalau mau memverifikasi tabayun atau apapun
1: itu. Oke, Pak Mas, ini berkelanjutan lagi Pak Mas. Bagaimana seharusnya seseorang menyikapi perbedaan pendapat dalam persoalan keagamaan, terutama ketika perbedaan tersebut muncul di ruang publik dan juga media sosial, misalkan Pak Mas sama Aril gitu kan ya, beda pendapat gini, ya gimana cara nyikapinnya itu?
2: Menyembunyikan perbedaan itu, kalau ada sesuatu yang berbeda dan kemudian disembunyikan, nanti lama-lama sesuatu yang berbuat Mas.
1: Nah,
2: perbedaan itu kalau disembunyikan terus-menerus, dia juga tidak bagus di ruang publik. Karena keterbukaan ruang publik itu merupakan bagaimana bahasanya ya, itu partisipasi sehat ya, untuk memunculkan keterbukaan. Sehingga baliknya tadi, menyembunyikan sebuah perbedaan justru menumbuhkan kecurigaan dan menunda penyelesaian. Jadi kalau dalam bahasa pelajaran bahasa Indonesia kita, api dalam petang gitu ya, kalau moro jeblok gitu.
1: Gimana cara menyikapinya?
2: Menyikapinya kalau normal ya, kalau normal di keilmuan kami, IDK itu ada namanya ikhtilaf ya, ada ikhtilaf. Ikhtilaf itu sebuah perbedaan yang sifatnya diijtihadi ya, berbeda pendapat. Sesuatu yang sifatnya ikhtilaf itu di ketentuan IDK, di metodologi hukum Islam juga itu tidak dibicarakan di ruang publik. Sesuatu sifatnya ikhtilaf yang bisa menimbulkan multitafsir itu, itu dibicarakan di majelis-majelis
1: ilmu
2: bersama ahlinya. Kalau tiba-tiba dilempar di lingkup masa, ya jadilah ya kerusuhan itu pasti di perusahaan media sosial, karena untuk berkomentar di media sosial dia tidak butuh ilmu, dia hanya butuh akun.
1: Oke, baik. Berarti kalau misalkan saya ada perbedaan dengan Pak Mas ya, ya udah lebih baik kita secara offline aja, jangan kita lempar ke publik ya. Kan biasa kan zaman sekarang apa-apa curhat di medsos, update story. Aku enggak suka sama Pak Mas misalkan kayak gitu, di update story akhirnya orang melihat bahwa saya menilai, "Wah, Pak Mas sebenarnya kayak gini." Seharusnya jangan kayak gitu ya, Pak Mas ya.
2: Tapi kan ada orang itu situasi emosionalnya akan berbeda-beda kan. Memang ada orang yang suka keributan gitu kan. Sengaja memancing.
1: Sengaja memancing. Intinya sengaja memancing untuk menyudut pandangkan bahwa Pak Mas adalah Pak Mas jelek nih orangnya nih sebenarnya segitu ya.
2: Ini kalau kami di Unhas di Tegureng itu, ketika melihat karya tulisnya Ki Hasyim, itu beliau orang Jawa Timur, berbahasa Jawa, berbahasa Indonesia. Tapi ketika beliau menyikapi hal-hal yang terjadi di masyarakat, itu beliau menuliskannya dalam tulisan dengan bahasa Arab fasih, atau kalaupun berbahasa Jawa bahasa Indonesia itu menggunakan tulisan Beko huruf Jaya. Kami itu bukan karena soalnya Ki Hasyim ya nggak mau berbahasa, tapi tulisan huruf Latin atau yang sedang apa gitu. Itu kami melihatnya sebagai sebuah sikap Ki Hasyim yang sedang menuduhkan bahwa ini persoalan-persoalan ilah gitu ya. Sehingga beliau menuliskannya dalam wujud yang hanya orang-orang yang punya keahlian saja yang bisa ikut ambil berdebat di situ, sehingga keributannya dikeributan para ilmuwan, bukan dikeributan orang awam. Kalau orang awam bisa ngerti dengan bahasa yang dilempar di masyarakat berupa kasus-kasus sosial, mereka akan ramai banget itu. Kita tidak tahu kasus di waktu pemilihan gubernur Jakarta itu, semua orang memberi komentar tentang itu. Semua merasa berhak untuk berkomentar ya, karena merasa bisa membaca. Ya Yasim yang membawakan itu dalam tulisan berbahasa Arab Pusat itu hanya bisa dibaca oleh mereka-mereka yang punya kemampuan itu. Nah, perdebatan kesengit apapun, radikal apapun, ekstrim apapun di kalangan awam dengan di kalangan ilmuwan itu tentu saja berbeda. Kalau di ilmuwan mungkin bisa berkat meja barang itu kan, tapi setelah itu ya selesai. Karena mereka tahu bahwa ini bukan persoalan terakhir kan, lahan di bawah tutulkan percuma, karena besok masih akan ada lagi. Sementara awam melihatnya, wah ini mumpung momen nih gitu, untuk meluapkan emosi gitu kan. Dia tidak tahu bahwa besok akan ada lagi. Sebaliknya ilmuwan, ayo rame saja, terus-terus no, sekuat-kuatnya, dua argumen, ribut sekuat-kuatnya, setelah itu selesai, ya selesai itu dah. Masing-masing punya pendapatnya masing-masing dan berbeda, diterima. Tidak dibawa lagi
1: keluar.
2: Karena besok masih ada lagi.
1: Masih ada lagi, benar-benar. Oke, Pak Mas, dijawab dengan singkat aja nih. Kalau misalkan kita bicara moderasi beragama, sejam gak cukup nih Pak Mas nih ya. Tapi secara singkat, kita berada di pengunjung segmen soalnya. Bagaimana peran perguruan tinggi dalam membangun cara berpikir kritis mahasiswa agar mereka tidak mudah terjebak pada fanatisme, ekstremisme, maupun informasi keagamaan yang tidak terverifikasi nih Pak Mas. Singkat aja, bagaimana caranya, perannya?
2: Penguasa kelas itu dosen. Kalau dosennya bisa mengatur untuk masing-masing punya grup diskusi, bukan satu sisi pro satu kontra, dan selalu dilatih untuk bisa mengambil yang pro dan kontra di satu ruangan, mereka nanti bisa belajar bahwa kontra dan pro itu selalu ada. Menerima itu bisa.
1: Oke. Jadi perannya gitu ya. Harus perannya adalah titiknya ada di dosennya berarti ya. Bagaimana cara mengembangkan pada mahasiswanya?
2: Katanya harus berani melatih itu.
1: Oke, baik Pak Mas, kita berada di pengunjung segmen Pak Mas. Monggo silakan, kesimpulan apa Pak Mas yang bisa kita rangkum Pak Mas ke pendengar RRI Kediri? Monggo silakan Pak Mas.
2: Di sikit kami itu ada yang disebut dengan ruang-ruang istihadi. Ada yang bersifatnya masih dalam bahasa teknisnya namanya Doni dan Koti. Ada yang Doni dan Koti itu yang sifatnya duga dan sifatnya pasti. Itu bagi masyarakat awam tidak bisa membedakan. Ribut-ribut di dunia nyata ini karena mereka, orang-orang teman-teman kita yang awam itu, menganggap bahwa ya sifat Eloni pasti tangka itu dianggap sebuah kepastian, sehingga sama yang berbeda dia sebagai musuh. Termasuk ketika tidak suka dengan ajarannya, orangnya juga harus dibenci. Biasanya begitu di awam. Jadi Karena faktor tidak punya kemampuan membedakan antara yang masih bersifat bisa berbeda satu dengan yang lainnya dan langsung paketan pasti, itu menjadi penyebab salah satunya ya ramainya media sosial ini. Sehingga kata Imam Al-Ghazali itu, kalau orang yang awam itu mau diem tidak ikut berdebat, dunia tidak akan serius ini.
1: Oke. Baik, Pak Mas, terima kasih Pak Mas untuk dialognya Pak Mas. Mudah-mudahan dialog kita bisa bermanfaat untuk kita semuanya Pak Mas ya.
2: Oke, terima
1: dan kita
2: kasih.
1: Bisa berjumpa lagi Pak Mas di lain kesempatan. Salam hangat selalu untuk teman-teman dari UNHASI ya.
2: Amin, terima kasih.
1: Saya izin saya tutup teleponnya Pak Mas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita ya dalam penyajian ruang publik ya, moderasi beragama bersama dengan narasumber kami ada Pak Mas Rohin MHI selaku dosen dari Universitas Hasyim Asyari, maka topik itu merawat kerukunan di era digital, moderasi beragama di tengah polarisasi perbedaan. Dan dialog kita bisa menambah wawasan kita. Salah lagi pendengarnya, tepat pada pukul 11 kita bergeser dalam penyajian Dinamika Olahraga Center akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zaid.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA.

0: mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo, back asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue foto muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Ivan Nyi Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang back Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu back terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
1: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
1: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan. Dan

sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Swiatek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. What a stunning performance.

Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Swiatek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya.

0: Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
1: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and then the
0: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu. Jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
1: I was quite happy with the way I played.
0: Beralih ke pertandingan lain, Elina

0: kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Vitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
1: Now I try to really show my speed tonight.
0: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih. Pada babak semifinal, Iga Swiatek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026.

0: Sementara itu, Jenny Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026, Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara untuk kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berjalan.

mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah. Dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuman ini

tapi yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur bahwa DKI akan menjadi destinasi conclusion. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak kegiatan-kegiatan yang berupa internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game saja atau pertandingan saja, tapi ya unsur-unsur yang cukup kegiatan itu pastinya kami akan

menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Kenswa Gumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tetap dominan di nomor individu kompon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri, kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah, dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di Dain kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim di Kurb lewat Kholidin Noviera Ros. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para penahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk mengumpul poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih, tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI.
2: Anda sudah mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dari Pro 1 Kediri dengan lain informasi dan inspirasi pendengarnya. Saya akan memberikan informasi seputar Bintang Radio ya 2026. Gimana pendengar ya, siap menjadi bintang berikutnya ya. Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir, ajang pencarian bakat penyanyi legendaris persembahan dari RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru dan juga lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri dan siap menampilkan kemampuan terbaiknya, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia juga pop daerah, lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan disarankan suara emas Anda hanya terdengar di kamar, kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui Bintang Radio RRI.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Yuni Arta 0896300893 0. SP Tuban bersama dengan Witra Adila 0896160457 45. Lalu SP Kediri bersama saudara Fauzi Ahmad dengan nomor telepon 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka memiliki peran vital dalam setiap pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah mengibarkan dan menurunkan sang merah putih pada tanggal 17 Agustus sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa. Anggota paskibraka merupakan putra-putri terbaik bangsa yang diseleksi secara ketat dari kalangan siswa SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Proses seleksi dilakukan berjenjang mulai dari tingkat sekolah, daerah, hingga nasional sehingga menghasilkan generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berjiwa nasionalis. Sejarah paskibraka bermula pada tahun 1946 menjelang peringatan hari ulang tahun kedua Republik Indonesia. Gagasan tersebut dicetuskan oleh Mayor Husein Mutahar yang saat itu dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menyiapkan upacara di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada pelaksanaan pertama, hanya 5 pemuda yang bertugas mengibarkan bendera pusaka, terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Saat itu, pasukan ini dikenal sebagai pasukan pengerek bendera pusaka, sebelum akhirnya berubah menjadi paskibraka pada tahun 1973. Dalam perkembangannya, paskibraka menggunakan formasi khas 17-8-45 yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Formasi ini terdiri dari kelompok 17 sebagai pemandu, kelompok 8 sebagai inti pengibar bendera, dan kelompok 45 sebagai pengawal kehormatan. Lebih dari sekedar petugas upacara, paskibraka menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Setiap proses seleksi dan pelatihan mencerminkan semangat juang, kedisiplinan, serta dedikasi generasi muda Indonesia dalam menjaga kehormatan sang merah putih.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Informasi yang terakhir pendengar datang dari Mojokerto, di mana sepanjang periode Januari hingga Juli 2026, Pengadilan Agama Mojokerto mencatat ada sebanyak 2110 perkara perceraian yang diterima. Cerai gugat atau diajukan oleh pihak istri sebanyak 1.687 perkara, dan cerai talak atau diajukan dari pihak suami yakni sekitar 423 perkara. Cerai gugat masih mendominasi angka perceraian di Mojokerto Raya, di mana angka tersebut menunjukkan tingginya tingkat retaknya hubungan rumah tangga di wilayah Mojokerto Raya dalam kurun waktu 7 bulan. Penyebab utama yakni masalah ekonomi serta perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga. Data Pengadilan Agama Mojokerto menyebutkan pada bulan Januari 2026 tercatat ada sebanyak 367 perkara masuk ke Pengadilan Agama Mojokerto dengan rincian cerai gugat sebanyak 286 perkara dan cerai talak sebanyak 81 perkara. Bulan Februari 2026 sebanyak 231 perkara yang diterima Pengadilan Agama Mojokerto dengan rincian cerai gugat sebanyak 184 perkara dan cerai talak sebanyak 47 perkara. Di bulan Maret 2026 sebanyak 163 perkara yang masih didominasi cerai gugat sebanyak 133 perkara dan cerai talak sebanyak 30 perkara. Di bulan Maret dengan kasus paling banyak sepanjang bulan Januari hingga Juli yakni sebanyak 443 perkara dengan rincian cerai gugat 354 perkara dan cerai talak sebanyak 89 perkara. Sementara di bulan Mei pendengar ya, yakni sebanyak 294 perkara yang mana rinciannya sebanyak 237 perkara cerai gugat dan 57 perkara cerai talak. Di bulan Juni tercatat ada sebanyak 309 perkara dengan rincian cerai gugat sebanyak 250 perkara dan cerai talak sebanyak 59 perkara. Sedangkan di bulan Juli 2026 ada sebanyak 303 perkara yang mana cerai gugat sebanyak 243 perkara dan cerai talak sebanyak 60 perkara. Sepanjang bulan Januari sampai dengan Juli 2026 pihak istri yang paling banyak meminta perpisahan yakni sebanyak 1.687 orang, sedangkan pihak suami yang mengajukan perceraian hanya 20% dari total seluruh perkara. Menurut Panitra Muda Hukum Pengadilan Agama Mojokerto Farhan Hidayat mengatakan bahwa cerai gugat masih dominan sedangkan cerai talak jumlahnya hanya 423 orang. Pengajuan perkara perceraian sepanjang bulan Januari hingga Juli terbanyak terjadi di bulan April. Terdapat beberapa faktor dominan yang memicu perceraian. Dari semua masalah yang menjadi pemicu perceraian, lanjutnya mendengarnya, faktor ekonomi masih mendominasi, ketidaksanggupan memenuhi kebutuhan rumah tangga, ketidakstabilan penghasilan, hingga jeratan hutang menjadi pemicu utama perselisihan suami istri, disusul perselisihan ataupun cekcok yang tak kunjung usai. Farhan pun menyebutkan mengenai adanya pengaruh media sosial juga dapat memicu krisis kepercayaan dalam hubungan pernikahan sehingga ada kehadiran orang ketiga. Perkara perceraian yang terjadi di Mojokerto Raya tidak terpacu pada singkat atau lamanya usia pernikahan. Baik, mendengar informasi dari Mojokerto menutup perjumpaan kita dalam penyajian musik dan informasi yang mudah-mudahan bisa menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Sesaat lagi tepat pada pukul 12 kita bergeser dalam penyajian Sekoci, Senandung Keroncong juga Campur Sari. yang bisa merequestkan lagu sayangan Anda ya, lagu keroncong juga campur sari melalui jalur on air 0354310108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812-346-00289 atau di 0857-2535-2550. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal

0: Eh, ya wajar. Mak kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu, Kang Mas.
1: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
0: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya, Pak ya? Biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda.
1: Gampang itu. Pak E tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
0: Hah? Ya bangkrut toh Pak E ngasih sekoci lagi.
1: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mak E.
2: Kalau tidak kelapa buah.
1: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin rame dan kaya nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kaya.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari. Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100,2 dari Pro 1 Gede dengan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Ariel Fonda. Pendengar kita memasuki penyajian sekoci senandung keroncong juga campur sari. Yang bisa merequestkan lagu sayangan Anda, lagu keroncong juga campur sari, melalui jalur on air ya, 0354311108, ataupun di jawaban singkat WhatsApp juga SMS di 0812346009 atau di 0857253525550. Sudah ada masuk jalur seluler, kita sapa dulu. Halo, selamat siang sekoci.
1: Sekoci senandung keroncong lan campur.
0: Campur sari. Waalaikumsalam Bunda Eti, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, walaupun puana sipol PPU Kaltim.
0: Puana sipol nggih sami mawon, paripun kewentang-kewentang niki.
1: Alhamdulillah bisa gabung.
0: Alhamdulillah.
1: Kami ini lagi istirahat.
0: Masya Allah, barakallah. Siap semangat.
1: Campur sari Sawangan ya mas.
0: Nggih, monggo salam-salamnya.
1: Salamnya Pak Sekarji bareng Bu Sekarji.
0: Nggih.
1: Pak Sani, Pak Sioko, Pak Slamet, Pak Munoto. Ada yang Purbo.
0: Yang Purbo. Heeh. Sinten malih?
1: Bu Farida, juga Pak Jaina, Mbak Vera.
0: Nggih.
1: Juga semuanya aja
0: salam. Semuanya mawon nggih pun. Nggih, siap.
1: Yang belum
0: kesapa, maaf bagi lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut di belakang Bu Eti. Halo, selamat siang sekoci.
2: Siang sekoci senandung keroncong dan campur.
0: Ya. Lek Dul, gimana kabar?
2: Betul sekali. Baik-baik.
0: Baik-baik nggih.
2: Ini panas tentang-tentang.
0: Nggih, sami mawon paripun kontang-kontang niki, Pak.
2: Enggak ada sumuknya ini.
0: Mentor-mentor, Masya Allah.
2: Ada sumuke.
0: Enggak ada ada sumuke. Enggak ada sumuke, nggih, leres. Ya Allah.
2: Sendirian, Mas Arif.
0: Nggih, sendirian, adik-adik lagi ngerjakan tugas katanya.
2: Hati-hati loh ya, Mas Arif.
0: Nah, ki ono demite nek muridku nggih.
2: Jadi kancani so imah ya,
0: so imah nggih, siap, salam so salam ibu.
2: Mas Tejo ya.
0: Nggih, leres sampun.
2: Salami derek Bunda Eti mawon.
0: Nggih.
2: Dan siap. Semuanya ya lagi mendengarkan acara Koci, salam sehat-sehat.
0: Siap.
2: Matur nuwun, terima kasih.
0: Matur mbah nuwun. Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Lek Dol sudah ada yang masuk lagi. Ada Kung Bani. Halo, selamat siang sekoci.
3: Selamat siang
0: sekoci.
3: Sekoci
0: senandung keroncong
3: dan campur
0: sari. Kung, gimana kabarnya Kung, sehat?
3: Ya alhamdulillah, dikit begi sedikit nih agak.
0: Dikit sedikit demi sehat. Sedikit ben, alhamdulillah nggih, boten napa-napa nggih. Siap. Ini mau request lagunya apa nih, Kung?
3: Untuk Meliwis Putih. Hah? Dari Diajeng Tandra Mulia.
0: Apa apa Kung? Apa Kung?
3: Meliwis Putih.
0: Meriwis.
3: Meliwis.
0: Meriwis Putih.
3: Burung meliwis itu, burung meliwis putih ya.
0: Oke, burung meliwis putih.
3: Ya.
0: Dari siapa?
3: Dari Diajeng Tandra Mulia.
0: Tandra Mulia. Oke, nggih, siap. Salam-salamipun.
3: Nggih, salamen derek Beti kemawon wedalipun yen namung dibagi-bagi iki Selasa boten wonten dandut.
0: Nggih, siap leres.
3: Beto mugi-mugi tansah sehat-sehat selalu semua.
0: Sedaya mipun nggih, siap.
3: Kemasane semanten ugi tansah pirang sehat walafiat sekeluarga.
0: Amin, matur mbah nuwun.
3: Matur nuwun wedalipun.
0: Nggih, Kung. Di belakang Kung Bani ada lagi yang masuk. Halo, sama siang sekoci.
2: Selamat siang sekoci pare senandung keroncong campur sari panglipur sari.
0: Panglipur sari, Masya Allah diganti mawon kita klene. Ada bapakku Pak Setioko, pripun kabaripun?
2: Alhamdulillah kabarnya
0: baik.
2: Baik, anu
0: banyak.
2: Sehat.
0: Oh, tak kira banyak.
2: Orangnya banyak orang.
0: Inggih, siap yuk lanjut yuk Pak Sioko. Apa lagunya Pak Sioko?
4: Es lagu neka yo kenan kenane ka apa?
0: Apa?
4: Wali aku kenane
0: rondo ora nundugal.
4: Saiki gede rondo kempling.
0: Rondo kempling. Siap. Nggih, monggo salam-salamipun.
4: Kados toyo kemawon, toyo won RRI.
0: Inggih. Inggih.
4: Apa ngaten mawon?
0: Inggih, siap.
4: Kasih tambahi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sioko sudah mendapat juga yang mendengar ya di jalur on air ya 0354 3111108 ya, atau di 0857 2535 2550 dari Pak Sioko masuknya ya. Oke, saya coba bacakan dulu jalur pesan singkat. Ada dari Pak Mariono di Karangwaru Tulung Agung ya, Skoci Selandung Keroncong juga campur sari. Minta diputarkan lagunya Lambayan Sang Merah Putih dari Ismanto. Salamnya Bu Eti, Bu Sita, Yang Purbo, Lek Dul, Pak Agus, Pak Sugianto, dan semua pendengar setia RRI Kediri, kata gitu, bersama dengan Kak Ariel Fonda dan juga daerah-daerah cantik lagi tugas ya, daerah-daerah cantiknya nih Pak Mariono. Oke, selamat tugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah, amin ya. Ditunggu lagunya. Yuk kita bertahan dulu di kosong dari pendengar semuanya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Sekoci Sanun Keroncong juga campur sari.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus koma 2 pemerintah proses kediri dengan informasi dan inspirasi pendengarnya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Selagi kita akan terdapat instalasi jaringan ya, yang akan dilakukan oleh pihak tim kami ya, dan pendengar semua nantinya bisa melanjutkan ya, mendengarkan ataupun bisa merequestkan lagunya melalui media streaming kami ya, dari RRI Digital.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

100,2 FM Radio Pro 1 Kediri dengan lain informasi dan inspirasi pendengar Anda masih bersama saya Arvon Daya. Kita mau semenjeng sekoci senandun keroncong juga campur sari. Moga sudah ada yang ingin merekuskan lagu sangan Anda ya melalui jalan R nanti ke 5431108 ataupun dijawab pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Informasi yang tadi saya sampaikan pendengar terkait dengan pemberian pemancar ya pendengar ya, yang mana tim kami ya, tim teknisi kami sedang berada di pemancar yang ada di pengguna Musuki ya. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya, nah, dikarenakan memang pemantauan melalui frekuensi ya 100,2 MHz ya terkendala sejenak ya. Namun pendengar semua tidak perlu khawatir dan pendengar semua bisa menyimak melalui media streaming kami ya, yaitu melalui rri.co.id juga rri.

Request pendengar semua sudah saya putarkan tadi ya. Yang mana requestnya dari Pak Mariono juga sudah diputarkan. Pak Stioko ya, ada Bung Bani, Ledul, dan juga ada Bunda Eti tadi ya. Nah, ini tetap sudah bersama kita dan penyanyian sekoci sama konjong juga campur sari ya. Jadi sudah saya sebut, terima kasih atas tensinya ya. Bagi pendengar semua yang sudah bergabung. Salah kita pada pukul 13 kita bergeser untuk menyimak Lintas Kediri Siang. Lalu pada pukul 13.30 nantinya kita akan menyimak 100% Indonesia yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Jakarta ya. Nah, dipandu oleh rekan Isan Tarori ya, Dede Fir, dan juga Dede Firdaus, yang mana sebagai bintang tamu yaitu ada 3 komposer. Pastikan tuh jangan kemana-mana, tapi 100,2 FM dari Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Humas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Selamat siang mendengar semua, disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 14 kawasan Pari Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Aril Fonda. Informasi yang kita mendengar, terdampak aktivitas tambang pasir, puluhan warga di Desa Sata, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri mengalami krisis air bersih. Rekan reporter Ayu Citra memberikan laporannya.
2: Terdampak aktivitas tambang pasir, puluhan warga di Desa Sata, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri mengalami krisis air bersih. Untuk itulah, maka sejumlah warga melakukan aksi guna menyuarakan penolakan mereka terhadap aktivitas penambangan pasir. Hal itu dikatakan oleh Ketua RW 01

0: semakin parah sejak adanya aktivitas pengerukan pasir yang berlangsung sejak tahun 2017. Bahkan area yang sebenarnya datar kini berubah menjadi cekungan dan jurang akibat pengerukan yang kini berukuran sedalam 30 meter.
1: 5, jadi aja belanja nih buat tampungan ini dilanjutkan untuk generasi dari sekarang ini untuk kehidupan masyarakat. Desa Satal ini sekarang lebih ya 4.000 jiwa. Dua dusun. Nah, ini untuk Satal ya. Ya, jadi dulunya itu air melimpah ruas dengan adanya penggalian itu debit berkurang. Jadi sekarang ini air bersih sebagian beli.
0: Lebih lanjut, kondisi penambangan pasir tersebut juga dikhawatirkan warga akan mengancam jaringan pipa air swadaya yang menjadi satu tumpuan pasokan air masyarakat setempat. Ayu Citra melaporkan.
2: Dampak musim kemarau 2026, petani Kediri mulai alihkan tanaman padi ke jagung dan bawang merah. Rekan Anugusuma memberikan laporannya.
3: Memasuki puncak musim kemarau 2026, sejumlah petani di Kabupaten Kediri mulai mengubah pola tanam dari padi ke jagung dan juga bawang merah. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketersediaan air yang mulai terbatas. Petani asal Kecamatan Badas, Wiluyo, menjelaskan bahwa sebagian besar petani di wilayahnya memang mulai melakukan peralihan tanaman, terutama ke jagung dan juga bawang merah, karena kedua komoditas tersebut dinilai memiliki kebutuhan air yang jauh lebih rendah dibandingkan padi, sehingga lebih sesuai dengan kondisi lahan saat musim kemarau.
4: Kenapa pilih jagung, Pak?
5: Ini,
4: Pak.
5: Air yang tidak cukupi, jagung 2, padinya 1. Kadang-kadang jagung anu putih yang ngono ya sendok suloyo sing corong anu ra iso anu apa ka iso dadi jagung bolit kuwi.
4: Jadi kalau nanam jagung airnya masih cukup.
5: Cukup jagung berambang.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menindaklanjuti imbauan pemerintah pusat dan juga provinsi terkait potensi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu mendorong percepatan tanam padi dan jagung dengan memanfaatkan sisa ketersediaan air di lahan.
6: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak El Nino untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang sudah ada, yang masih ada, jadi untuk segera tanam. Jadi mudah-mudahan nanti air masih ada, tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
3: Selain percepatan tanam, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi serangan hama yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman selama musim kemarau ini. Pemerintah juga telah menyalurkan dukungan alat dan mesin pertanian atau alsintan untuk membantu petani dalam kegiatan budidaya. Dengan berbagai langkah tersebut, produktivitas pertanian di Kabupaten Kediri diharapkan tetap terjaga meski petani menghadapi risiko keterbatasan air selama musim kemarau 2026 ini. Anugusuma melaporkan.
2: Pegiat budaya di Kediri minta Pemkot Kediri mengkaji ulang upaya alih fungsi cagar budaya stasiun. Rekan Ayu Citra memberikan laporannya.
0: Pegiat budaya di Kediri, Imam Mubarok, meminta Pemkot Kediri untuk mengkaji ulang upaya alih fungsi bangunan cagar budaya di jalan stasiun yang menjadi lahan parkir. Hal itu disebutkan Imam Mubarok yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Kediri DK3 dan Presidium Dewan Kesenian Jawa Timur saat konfirmasi pada hari ini. Ia menilai bahwa langkah Pemkot Kediri tersebut patut dipikirkan kembali dan perlu belajar dari kasus penghancuran cagar budaya di Singapura yang akhirnya mereka sesali sebagai sebuah kesalahan karena ingin mengembangkan kawasan modern. Sementara itu, kondisi rumah tua yang akan dialihfungsikan oleh Pemda ini merupakan ikon sejarah yang menarik banyak sekali wisatawan untuk datang ke Kota Kediri.
7: Terkait masalah kontroversi akan dirobohkan atau akan dibangun tempat parkir di jalan stasiun dan jalan Doho yang berdampak pada objek cagar budaya, maka saya atas nama Ketua Dewan Kesenian Jawa Timur sangat menyesalkan dan mengutuk jika terjadi. Belajarlah pada Singapura yang pernah melakukan sebuah kesalahan penghancuran cagar budaya hanya dengan alasan modernitas.
0: Di sisi lain, Imam Baru juga mengatakan bahwa upaya penyelamatan dan kelestarian cagar budaya adalah kewajiban semua masyarakat dan hal itu tertuang dalam Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Terpisah, seorang warga yang menghuni rumah cagar budaya di jalan stasiun Kota Kediri, Freddy, membenarkan jika rencana perluasan lahan parkir yang akan diwujudkan

0: Beras tempat ini memang meniadakan hunianya dan itu tidak ada sosialisasi awal dari pihak pemerintah kepada pihak penghuni rumah. Pihaknya hanya diminta langsung mengosongkan rumah tersebut sampai batas waktu November 2026.
1: Kita cuma disuruh mengosongkan sampai batas November akhir. Dikosongkan, itu aja. Tapi masalah cagar budaya ini mau dikosong, mau dirata tanahkan atau enggak, itu belum ada kejelasan. Makanya kami ya belum tahu. Terus sampai saat ini juga belum ada surat tindak lanjutnya bagaimana gitu. Kami juga kan bingung kok, kan disuruh mengosongkan bulan November.
0: Dan kejadian ini, maka warga berharap adanya kejelasan kepada masyarakat. Sebab hingga sekarang juga tidak ada surat keterangan apapun dari Pemda setempat, apalagi bagi mereka 16 rumah lama tersebut telah ditinggali sejak zaman kolonial hingga sekarang. Ayu Citra melaporkan.
2: Baiklah, Anda masih di jalur lintas Kediri Siang. Lintas Kediri Siang juga bisa Anda simak melalui media streaming kami, yaitu melalui rri.co.id ataupun bisa melalui aplikasi mobile yang ada di smartphone Anda, yaitu melalui RRI Digital ataupun saluran frekuensi 100,2 MHz edisi Selasa 11 Agustus 2026. Pendengar, rangkaian PHBN 2026 Kecamatan Pare jaring potensi atlet catur pelajar tingkat SMA. Rekan Anda Kusuma memberikan laporannya.
3: Rangkaian peringatan PHBN dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri diisi dengan lomba catur tingkat SMA sederajat. Kegiatan yang berlangsung di SMA Dharma Wanita 1 Pare pada hari ini diikuti oleh 20 pelajar dari sejumlah sekolah di wilayah Kecamatan Pare, terdiri atas 12 peserta putra dan 8 peserta putri. Panitia Lomba Catur PHBN Kecamatan Pare, Samsul Komarudin, menjelaskan bahwa hasil dari kompetisi ini selanjutnya diharapkan menjadi bahan bagi sekolah untuk memberikan pembinaan dan juga perhatian terhadap potensi siswanya di cabang olahraga catur. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi bagian dari proses penjaringan atlet muda berpotensi, termasuk untuk mendapatkan kesempatan pembinaan lebih lanjut dari Percasi Kabupaten Kediri.
4: Salah satu giat dari Kecamatan Pare tingkat SMA untuk HUT RI ke-81. Outputnya nanti ya kita kembalikan ke sekolah masing-masing, bahwasanya mereka memang memiliki bakat di bidang catur. Ini nanti kita akan ada penjaringan, nanti kita harapkan dari Percasi, Persatuan Catur Indonesia yang ada di Koni Kabupaten Kediri, bisa lebih memperhatikan bakat-bakat yang ada di tingkat SMA di Kecamatan Pare.
3: Sementara itu, salah satu peserta, Fajar Arifin dari SMA Muhammadiyah 1 Pare, menyebut bahwa keikutsertaannya dalam lomba catur ini merupakan pengalaman pertama, tidak hanya untuk memeriahkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengasah kemampuan dan juga bakatnya di bidang catur.
5: Yang berarti pertama kali ikut lomba ini?
6: Ya, pertama kali. Dalam rangka HUT RI yang ke-81 ya. Harapannya lomba catur ini bisa dikembangkan, pesertanya jadi lebih banyak.
3: Melalui kompetisi ini, sekolah diharapkan dapat semakin mudah untuk mengenali potensi pelajar, sementara para peserta juga mendapatkan ruang untuk mengembangkan kemampuannya ke tingkat yang lebih tinggi. Anu Kusuma melaporkan.
2: Informasi selanjutnya, pendengar. Ratusan pelajar tingkat SMP di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri antusias mengikuti gerak jalan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Rekan Ayu Citra memberikan laporannya.
0: Ratusan pelajar tingkat SMP di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri antusias mengikuti gerak jalan peringatan HUT ke-81 RI. Hal itu disampaikan oleh Olivia Tejayanti, pelajar SMP Negeri 4 Pare, Kabupaten Kediri, sekaligus peserta lomba berbaris tingkat SMP se-Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri hari ini. Olivia mengatakan kegiatan kesenian kali ini sangat berdampak positif bagi dirinya dan teman-teman, apalagi bisa menambah pengalaman dan ikut meningkatkan semangat cinta tanah air.
7: Berbanyak pengalaman, terus juga
0: Sementara itu, Brana, masyarakat asal Desa Kepung Timur, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri mengaku ia sangat senang bisa melihat langsung lomba baris-berbaris yang diselenggarakan oleh Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dalam rangka menyemarakan peringatan HUT ke-81 RI. Apalagi pada kesempatan ini, anak kandungnya juga turut menjadi salah satu peserta dari peloton SMP Negeri 2, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.
8: lihat lomba baris dari SMP Kecamatan Pare.
9: Alhamdulillah ikut juga.
8: Iya.
9: Seperti apa bisa ceritakan?
8: Anak-anak kalau pulang ke rumah semangat untuk ikut baris ini karena ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan dengan semangat kebangsaan, semangat merah putih dan berjiwa kebangsaan juga.
0: Diketahui pada agenda gerak jalan tingkat SMP Serikat Tanpa Hari Kabupaten Diri ini diikuti oleh 69 peserta baik dari peserta perempuan maupun laki-laki yang mana mereka ini menempuh jarak sejauh 4 km dengan start dan finish di Stadion Canda Birawa Pare Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
2: Informasi yang terakhir pendengar, ASI Kabupaten Kediri ditargetkan medali emas pada Porprov Jawa Timur 2027 melalui pembinaan atlet sejak dini. Rekan Anak Kusuma memberikan laporannya.
3: Cabang Olahraga E-sport Indonesia atau ASI Kabupaten Kediri menargetkan meraih medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur ke-10 tahun 2027. Target tersebut disiapkan melalui pembinaan dan pelatihan atlet secara berkelanjutan sekaligus penjaringan talenta e-sport untuk membentuk tim yang kompetitif. Ketua Cabang Olahraga ASI Kabupaten Kediri, Edwin Bahtiar Hidayat, menyampaikan bahwa persiapan menghadapi Porprov telah dilakukan sejak jauh-jauh hari melalui proses pembinaan dan pelatihan. Pembinaan tersebut didukung oleh 3 pelatih dengan fokus pada atlet yang akan turun dalam nomor beregu, di mana ASI Kabupaten Kediri sendiri akan mengikuti 4 nomor permainan, yaitu Mobile Legends, Free Fire, PUBG, dan juga eFootball. Dari keempat nomor tersebut, masing-masing tim ditargetkan mampu untuk meraih medali emas.
10: Persiapannya kami sudah membuat jadwal untuk latihan. Jadi untuk 3 game yang kita berangkatkan itu seminggu 2 kali, seminggu 3 kali untuk latihan menjelang Porprov. Yang Mobile Legends, Free Fire, sama eFootball. Beregu semua, jadi tentunya untuk menambah semangat kita targetkan emas di semua divisi. Di Mobile Legends emas, Free Fire emas, sama eFootball juga emas.
3: Sementara itu, penjaringan atlet e-sport di Kabupaten Kediri terus diintensifkan melalui sejumlah kompetisi. Salah satunya adalah melalui turnamen Piala Pemuda e-sport serta kompetisi rutin yang digelar setiap 2 pekan sekali. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menemukan dan juga pembinaan atlet potensial sekaligus mematangkan kemampuan para pemain sebelum berlaga di Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Anu Kusuma melaporkan.
2: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aril Fonda beserta Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
11: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini.
1: Kenapa, Kak?
0: Banyak hal yang

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Status koma 2 FM dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Sekali lagi kita akan menyimak bersama-sama 100% Indonesia yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Jakarta ya. Akan disiarkan langsung seluruh Indonesia nantinya secara berjaringan. Dimana yang akan dipandu oleh rekan Ihsan Tarori dan juga Dede Firdaus. Dan selaku bintang tamu akan ada hadir ya. Tiga komposer sampai dengan nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lalu untuk lanjutan program Kediri sore ini akan dipandu oleh rekan saya Rifki Royan ya, sampai dengan nanti merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Arifonda pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda semuanya ya. Selamat siang dan sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa. Bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara, lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan

0: nambah sendiri aja.
1: Selamat siang mendengar, kita di 100% Indonesia
0: Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Bersama ini, saya Dede Firdaus.
0: Iya, hari ini Dede Firdaus bersama dengan Ihsan Tarure.
1: Betul.
0: Ya, enak ya lagunya, lagu lama dinyanyiin sama orang-orang lama gak sih? Gak. Ini lagu lama tapi dikemas dengan segar gitu.
1: Betul.
0: Tetap enak buat dinikmatin.
1: Nah, itu dia.
0: Gak salah ya.
1: Gak salah, tapi nanti kita sebelum ngobrol-ngobrolnya, ya kan? Yang pasti siaran kita di siang hari ini, pendengar, ini di Relay Indonesia ya.
0: Iya. Yes.
1: Betul. Yang pasti juga untuk Anda nanti boleh bergabung untuk WhatsApp di 0811-7972-7912.
0: Atau juga via telepon kita di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.
1: Betul. Kita sapa dulu ya untuk pendengar yang ada di Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
0: Cepat ya Dede ya.
1: Iya nih.
0: Kita menyapa semuanya ya.
1: Biar kita awalnya nyapa-nyapa dulu.
0: Supaya ya kan? Nanti kita ngobrolnya enak.
1: Iya ya. Bener.
0: Jadi aku juga mau
1: nyapa. Jadi PR-nya
0: juga
1: udah selesai kan.
0: Iya banget lagi. Aku juga mau nyapa teman-teman yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
0: Dari Sabang juga, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Oke, jadi ada siapa siang hari ini, San?
0: Ada, ini, aduh, ini kalau dibacain sebenarnya panjang banget karya-karyanya ya. Ada, jadi gini, beri aku waktu untuk bangun cinta, agar diam-diam suka, perlahan menjadi cinta yang tak pernah salah. Matahari di mata hati membuat energi cintaku tetap ada. Meski pemberi harapan palsu pernah membuatku ragu, bagiku cinta mungkin jodoh, belum tentu salah benar. Tapi masih ada rasa yang tersimpan gara-gara cinta. Agak repot ya ini produser gue ya.
1: Ini emang effort banget ya.
0: Effort.
1: Tapi cukup berhasil.
2: Kreatif ya.
0: Kreatif.
1: Belum di spill.
0: Belum.
1: Oh, udah ngomong.
0: Kayaknya belum gue ngomong ya. Udah ngomong aja. Ya, yang pasti hari ini bintang tamunya itu tadi adalah judul-judul lagu mereka.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus dijadiin satu kata. Jadi judul lagu
1: jadi
0: baru
1: kayaknya. Jadi sajak ya. Apa sih bahasanya?
0: Jadi lirik lagu.
1: Lirik lagu
0: baru nih.
1: Bener.
0: Mereka. Karena mereka ini adalah tiga komposer.
1: Oke.
0: Di mana tiga-tiganya ini maestro di bidangnya. Hasil karyanya udahlah gak usah perlu
1: dibahas. Gak usah dibahas lagi gitu ya. Kita sama saja ya langsung.
0: Langsung aja. Selamat.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Nah gitu dong.
1: Katanya baru. Tiga.
0: Iya kenapa dua? Karena aku satunya.
1: Oh gitu. Ngambil job lagi kan. Nyari job lagi.
0: Nambah-nambah ya San. Apa kabar abang-abangku yang ganteng-ganteng?
2: Baik.
3: Istimewa.
0: Kayak itu ya,
1: ini,
0: yang
1: apa?
0: Itu.
1: Mau jadi ini. Apa namanya? KDMP ya. Apa
0: sih? Itulah pokoknya MLM ya.
1: Aduh, ini beberapa lagi hari yang lalu ya kita ngobrol ya.
0: Iya.
1: Beberapa minggu yang lalu ya.
0: Iya dong.
1: Iya kan?
0: Iya. Ngomongin kalian tiga.
1: Kapan datang ke sini?
0: Soalnya tiga komposer itu baru ngeluarin lagu, baru ngeluarin album baru gitu. Jadi kapan ya diundang ke sini dan ternyata hari ini tiga
1: hari
0: komposer. Tapi satu lagi mana?
2: On the way.
0: Oke.
3: Mungkin sekitar berapa menit lagi dia akan sampai.
0: Sampai mana?
2: Sampai depan.
3: Sampai. Jauh kayaknya.
0: Yang masih sekarang ada Bang Tengku Safik dan
1: hadir
0: juga Bang Mario Kaca.
1: Hadir.
0: Yeah.
1: Lagu barunya gara-gara ya.
0: Gara-gara.
2: Iya, karena banyak banget orang-orang mencari gara-gara sama kita.
0: Kenapa sih? Kemarin kan ada gara-gara cinta juga ya.
2: Ya itu dia. Oh, ya Isan dengerin ya.
0: Waktu
2: di label ya.
0: Waktu itu aku sempat dengerin spoilnya sedikit waktu mereka lagi recording.
1: Okay.
0: Dan itu memang aku bilang enak banget. Harus cepat rilis. Dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah rilis.
2: Sudah rilis single
0: Gara-gara Cinta.
2: Gara-gara judulnya.
1: Gara-gara aja.
0: Oke, okay. Gara-gara. Kenapa gara-gara?
2: Kenapa gak MK?
3: Kan kalau dinyanyiinnya kan pas dinyanyiin gara-gara cinta kan. Pas judulnya cuma gara-gara.
0: Kenapa?
3: Ini biarin ada obrolan aja.
1: Ya bebas sih dia nyatain juga kan sebenarnya. Kenapa kita pakai tanya?
0: Ya kalau enggak nanya kita enggak ngobrol.
2: Iya benar.
0: Aduh.
3: Itu Bambi sih. Bambi keke maunya gara-gara.
1: Gara-gara cukup.
3: Saya waktu itu gara-gara cinta karena kan dinyanyiin gitu. Jadi Bambi gara-gara aja enggak. Jangan ada cintanya gitu.
0: Oh.
3: Okay. Dia belum datang kan kita tanya dia.
1: Ya udah bebas.
3: Sambil itu
0: mungkin cari wangsit kali dia ya.
1: Bebas.
3: Kita tapi ngobrolin yang lain aja apa
0: kayak. Berarti seperti biasa, gara-gara cinta ini kalian yang kompos bertiga atau ciptaan siapa?
3: Bertiga.
0: Gara-gara bertiga, kadang-kadang kan ada salah satunya tapi dinyanyiin tiga-tiganya. Tapi kalau yang ini benar-benar bertiga. Tiga-tiganya ada andil di sini.
3: Betul. Tiga. Di album ini ada 10 lagu kan? 7 lagu itu bertiga.
0: 7 yang lagu bertiga.
3: Tiga.
0: Satu lagu
3: yang sisa itu
2: sendiri sendiri.
3: Satu. Saya sendiri.
0: Adil ya?
1: Benar.
0: Kalau enggak adil enggak jadi.
1: Iya, makanya harus tiga-tiganya ikut semua.
2: Betul.
1: Walaupun sekarang satu enggak ada dia.
0: Belum. Karena dia memang selalu
1: apa tuh?
0: Hadirnya itu kayak surprise
1: gitu. Oh,
0: enggak lah. Udah enggak hal yang aneh lagi.
1: Karena kan bintang tamu biasa terakhir datang ya.
0: Benar. Ini bintang tamu.
1: Itu bintang tamu dari bintang tamu soalnya.
0: Kayaknya dia berbintang-bintang ya.
1: Bintang tamu dari bintang tamu. Kayaknya tamu udah gak sabar ini dari tadi ya. Produser kita udah nunggu-nungguin.
0: Ini ada penelpon kita.
1: Albert. Yang halo Albert.
2: Bang Albert bau-bau nih.
0: Hafal ya, Bang Safi.
4: Ada yang mantap di Indonesia.
0: Mantap. Pak Albert, mau tanya apa nih, Pak Albert?
4: Ya, luar biasa. Bangun cinta daripada jatuh cinta lebih baik bangun cinta.
0: Itu lirik lagunya itu.
4: Gara-gara apa kira-kira?
0: Gara-gara apa ini? Mm-hmm. Kira-kira gara-gara
1: apa coba?
4: Itu lagu gara-gara. Gara-gara apa?
1: Oke, okay. Itu aja berarti ya.
0: Gara-gara apa ya?
1: Makasih ya Bang Albert ya.
0: Oke,
1: okay.
0: Siap.
1: Terima kasih. Satu lagi kita sapa ya. Bung Benny, selamat siang dari Banado.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak
0: bangsa. Cakep tuh.
1: Silakan Bang Benny.
5: Bersama Dede Firdaus ya.
1: Betul. Baik.
0: Kita alhamdulillah.
1: Sama tiga komposer yang hari ini Bang Benny, silakan.
0: Monggo.
5: Oke, ke bintang tamu ini. Dua yang hadir ini yang Alpha Satu nih yang enggak hadir.
0: Belum hadir lebih tepatnya, lagi di jalan dia, terjebak macet dia. Tiga-tiganya ada kok.
5: Berarti yang sudah di studio siapa? Tempo Safik bareng Mario Kacang ya?
0: Betul.
5: Kita langsung ke kedua bintang-bintang ganteng dan legend ini. Pertanyaan pertama ini kan ada lagu single terbaru gara-gara ya itu. Itu jangan dulu ini pertanyaannya ya. Sebelum terbentuk tiga komposer, apakah ketiga legend ini pernah berkarir solo? Maksudnya berkarir solo ya.
0: Sebelum
5: tiga komposer. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di antara personil tiga komposer agar maksudnya agar otak exit terus. Bagaimana trik-triknya itu menjaga ya. Itu aja ya pertanyaannya.
1: Bang Benny, terima kasih.
0: Siap.
5: Kita menyapa dulu ya yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, yang pasti ada Ibu Ike Darsono Mamua ya. Salam sehat ya Ibu Ike, tetap semangat. Ada Uncle Gazi di Sumatera Barat, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Peride Paul di Kuria Jakarta, Ibu Anna di Sorong, terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Ica di Bone. Itu aja.
1: Oke, Bang Benny, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon.
2: Nah, ada lagi. Tadi yang disalami nih, Ica.
1: Ica.
0: Iya.
1: Kok tahu sih?
2: Tahu dong.
0: Oh, baca di yang ngintip kan. Siapa?
2: Dan kita tampilkan bintang tamu kita.
0: Ya udah deh, siaran sendiri, wawancara sendiri.
1: Boleh deh. Halo Ica, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Indonesia, expression karya bangsa Indonesia. Indonesia banget.
1: Oke.
0: Okay. Indonesia banget.
1: Ditambahin
0: ya.
1: Indonesia banget ya.
6: Iya, kan ada juga tuh tetangga Indonesia banget.
1: Oke. Okay. Silakan Ca dengan tiga komposer ya.
6: Mau nanyain, kalau boleh tahu tadi kan ada itunya, ada lagunya. Aku diam-diam suka kamu.
0: Iya. Oke. Itu ciptaan salah satu dari mereka.
6: Oh, abis itu aku mau nanyain siapa itu?
1: Siapa?
6: Kayak ada kacang-kacangnya di belakang namanya.
0: Mario.
6: Aku mau nanya, kenapa sih bisa dikasih nama
1: kacang
6: gitu.
0: Mario Pinat.
6: Ada maknanya gitu namanya dan kayaknya gitu kok namanya terus kacang.
1: Oke. Okay.
6: Itu aja. Aku mau salam buat semuanya aja ya, sama tadi Pak Benijo, makasih banyak, sama semua penyiar terus saat di seluruh Indonesia tanpa terkecuali kampanye. Selamat tugas, semoga sehat selalu. Makasih semuanya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Ica.
1: Langsung kita jawab?
0: Monggo. Dari yang Ica aja dulu deh, terakhir deh. Pasti udah sering banget kan?
1: Iya. Yeah.
0: Sering banget ditanya kenapa kacang?
3: Kacangnya.
0: Kenapa?
3: Jadi itu julukan sih sebetulnya. Jadi nama asli saya Mario Ricardo. Nah, tahun 2005 saya dulu jauh sebelum menjadi komposer ya, menjadi backing vokal grup band Elemen.
0: Betul.
3: Nah, saat itu vokalisnya sekarang sudah almarhum Lucky Wijal itu keluar kan. Nah, saya waktu ikut itu kan masih kuliah, rambut saya gondrong. Nah, di era itu musik kita tuh tur, nggak pulang sebulan gitu. Jadi kita waktu itu lagi tur Sulawesi. Setelah ikut Elemen berapa bulan, saya ngerasa gerah panas karena gondrong, saya plontos karena udah 2 tahun gondrong tuh gitu. Saya plontos. Nah, karena lagi tur, mereka bingung, tiba-tiba lagi makan breakfast di hotel, ini siapa yang botak ya gitu. Oh, si Mario gitu, apalagi kacang ya gitu. Jadi kayak awalnya ejekan kan, kayak cang, nggak mau manggil Mar lagi, cang gitu. Nah, itu kebawa sampai 2007 waktu saya ngerjain albumnya Afgan. Kebetulan kan yang ngaransemen musiknya pajarnya Elemen, jadi kan masih circle itu gitu.
0: Yeah.
3: Nah, pas ditulis di kredit title, saya lagi liburan ke Eropa waktu itu, jadi nggak nyala tuh nomor. Tahun itu nggak segampang sekarang provider ya, jadi nggak beli nomor sana. Nah, dia lagi bikin kredit title-nya. Terus? Aduh, si Mario namun ditulisnya nama Mario apa ya gitu. Tapi orang baca kan harus marganya harus ada. Jadi Ricardo-nya hilang, Tobing-nya tetap ada. Mario Kacang Tobing. Ya, nah, kalau dititikin kepanjangan tuh. Sering dipotong jadi Mario Kacang, Mario Kacang, Mario Kacang doang. Nah, tapi karena membawa hoki, maksudnya waktu itu orang jadi gampang inget pesan lagu terus-pesan. Ya udah, sampai sekarang diaminin aja namanya. Jadi Mario Kacang.
0: Mario Kacang. Jadi okay. Mario Pinat itu karena itu. Iya. Aku juga baru tahu. Nah, tuh ada yang nyawet sekarang personilnya dong, tapi ini tiga.
1: Ternyata pada baru tahu ya.
3: Ya Allah. Grup ini baru terbentuk seminggu yang lalu ya. Kita belum sampai situ bahasan itu. Baru yang permukaan-permukaan aja.
0: Iya, terlalu deep ya. Oke.
1: Tadi siapa yang nanya kompakan kalian itu? Ternyata enggak kompak ya.
0: Iya. Jadi tadi pertanyaan dari Bung Benijo sebenarnya, gimana jaga kekompakan? Kalian kan sebenarnya udah berapa tahun sekarang total berkarir?
3: 14. Kalau bermusik bareng 14, kalau berkenalan berteman 16 tahun.
0: Oke, bermusik bareng 14 tahun, kenalnya udah 16 tahun. Jadi 2 tahun ada jeda, akhirnya memutuskanlah untuk bertiga. Begitu ada pertanyaan ya. Lagi. Terus sebelum bertiga solo-solo enggak sih?
3: Kalau maksudnya kalau tampil ya, maksudnya sebagai
0: pencipta solo atau pencipta
3: sebelum
0: solo,
3: tiga komposer solo pasti, solo pasti, karena kan salah satu terbentuknya tiga komposer itu karena kita waktu itu mash up lagu-lagu ciptaan kita yang pasti eranya sebelum ada tiga komposer kan gitu. Itu sendiri-sendiri, saya bikin lagu sendiri, Bambi sendiri, Syafiq sendiri. Nah, kalau perform, jadi sebagai performer saya pernah solo waktu itu di apa soundtrack film, kebetulan lagunya ciptain berdua sama KBMB juga. Ketemu Syafiq pernah bikin pop Melayu trendy album. Penyanyi juga. Kalau KBMB dulu punya grup band, dia sebagai gitaris, bandnya Fast. Ada malah ada satu band lagi malah gitu ya. Cuman yang waktu itu saya berkenalan sama dia lagi jadi gitaris band Fast. Makanya belum langsung punya ide bikin grup tiga komposer belum, karena tahu masing-masing juga sibuk gitu. 2010 itu baru terjadi kan tiga komposer 2012 kan.
0: Jadi sudah 14 tahun
1: bahasa. Kayaknya Kak Bambi juga harus ngomong gak sih gimana?
0: Iya ini, sekarang
3: bahasa, ini nyambung. Bahasa Indonesia belum terlalu lancar gak apa-apa.
0: Nyambung sama Kak Bambi. Tadi kan pertanyaan A adalah kenapa sih gara-gara, kan tadi kata yang berdua ini Mario Kacang dan juga Tengku Syafiq, gara-gara itu yang kekeh banget bikin nama gara-gara itu, judul gara-gara itu kan Kak Bambi. Makanya nah, yang mau tanya nih sekarang, kenapa gara-gara?
7: Ya karena kan waktu itu kan saya kebagian part ref kan. Nah waktu kebagian part ref itu saya kan nyambungin dari partnya Mario Kart gitu ya waktu itu ya. Ya kan dari Niko dulu kan. Nah, terus biasanya kita kalau lagi bikin lagu masing-masing tuh menyerahkan atau mempercayakan partnya masing-masing gitu. Jadi kayak abis Mario bikin partnya dia atau Shopping bikin partnya dia, terus nanti dia yang ngelanjutin terserah dia, lu mau lanjutin apa gitu.
0: Nah, mau dibawa ke mana terserah deh gitu.
7: Terus akhirnya gue nyari hooknya aja sih apa ya. Pas lagi kayaknya nih pas lah tentang ya orang yang udah berantem terus apa hubungannya kayak orang bucin tuh ya kan. Pokoknya setiap kali ada masalah tapi berdamai terus gara-gara cinta dia gitu. Nah, gara-garanya itulah yang kayak
0: correlate ya. Oke, terus
7: ini gara-gara gue cinta sih. Biasanya gitu kan. Maksudnya gue coba cari hook kalimat yang kayaknya orang tuh bakal nyebutin gitu. Kayak gini gue gara-gara cinta nih, gara-gara gue sayang kan gitu. Nah, gara-garanya itulah yang kira kayak gue pakai deh. Gara-garanya kayak bakal kalimat yang selalu terulang-ulang atau yang terbersit kalau misalnya orang mau padam situasi kayak gitu. Ya udah. Kan kita kalau bikin lagu kan harus mewakili perasaan orang kan.
0: Betul.
7: Udah kayak gara-gara nih kayak mewakili kata hati mereka nih gitu.
0: Tapi hanya gara-garanya. Kenapa enggak gara-gara cinta?
1: Gara-garanya. Iya.
7: Nah, kita sempat survei dulu tuh. Ya kan, survei ada enggak sih di Spotify judul lagu gara-gara cinta gitu.
0: Memang dia suka cari gara-gara ya. Terus.
7: Jadi ternyata gara-gara nih enggak ada yang punya gitu.
0: Tapi kalau gara-gara cinta
7: ada. Gara-gara cinta ada enggak kayak? Nah, itu dia kayaknya enggak tahu juga tuh. Cuman langsung gara-gara dulu biar simpel.
0: Ternyata itu. Gara-gara yang membuat huru hara.
1: Udah selesai berarti.
0: Dia mau tahu jawaban.
3: Gue nyanyi tapi nggak tahu alasannya apa. Nah ini ternyata.
1: Tapi dengan gara-gara akhirnya banyak pertanyaan kan ya.
8: Semenjak si gara-gara lahir ya ini. Baik banget nyari gara-gara emang dalam hidup saya ini.
3: Nanti off the record aja.
0: Boleh. Kebetulan kita mau break dulu.
1: Nah itu nanti kita gitu obrolin
0: gimana.
1: Nanti nanti gitu.
0: Gimana.
1: Kita dengerin dulu ya lagunya ya. Ini dia dengan gara-gara, kita nanti akan segera kembali lagi di tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih bareng sama Ihsan Tahrawi dan juga
0: Dede Firdaus, nantinya juga bersama 3 komposer siang hari ini.
1: Ih, rame memang.
0: Rame
1: kalau,
0: ini.
1: Kalau bertiga gini, I like it.
0: Kenapa?
1: Karena enak gitu, yang ditanya itu bukan cuma satu orang.
0: Banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: 3 kepala gitu. Jadi seru. Sama kayak penelpon kita, sebenarnya banyak sekali penelpon yang udah bergabung.
0: Halo, Mas Yogi.
1: Halo.
0: Dari Semarang.
1: Yosi.
0: Oh, Yosi.
1: Mas Yosi. Ya. Halo.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Iya.
0: Iya, kabar baik ya, Mas Yosi ya.
2: Kabar juga baik, baik, baik.
1: Mm-mm. Iya.
0: Silakan bersama 3 komposer, Mas Yosi.
1: Monggo, Mas Yosi.
2: Yang pertama, kan tadi kan bilang kalau 7 lagu dibikin ketiga-tiganya.
1: Betul. Mm-hmm.
2: Nah, pernah enggak atau yang nyiptain sendiri-sendiri itu pernah enggak sih kalian dapat bantuan dari AI?
1: Oke, terus
2: misalkan untuk hanya mengcross check aja atau gimana lah. Terus kemudian yang kedua, di waktu-waktu dekat ini ada apa, manggung di mana gitu kah?
1: Oke. Ada lagi?
2: Terus maybe yang ketiga, yang ini lagunya gara-gara ternyata trilogi ya.
1: Gara-gara ternyata trilogi.
2: Iya kan?
0: Gimana tuh?
1: Ah, nanti kita tanyakan deh. Ini trilogi atau bagaimana?
2: Maksudnya kan kayak, maksudnya kan dari awal itu kan Bangun Cinta gara-gara salah benda.

0: Oh, bang, oh, gara-gara nyambung gitu maksudnya.
1: Bisa juga, benar ya?
2: Oke. Ini sih tadi ya. Oke. Mereka sih tadinya enggak kepikiran jadi ide.
1: Kita ngapain ide. Tunggu, tunggu, tunggu, tunggu. Saking sukanya.
0: Tunggu dulu, tunggu dulu. Maksud sih, udah.
3: Sama satu lagi, baru keinget ini apa? Kalian tertarik nggak kalau misalkan collab dengan yang beda genre, misalkan santri kotak kek, yo.
2: Oke.
3: Oke, itu aja.
0: Oke, okay, siap. Okay. Terima kasih.
2: Oke, okay, thank you Mas Yosi.
0: Kita sambung ya. Ada Ari sama Rinda. Selamat siang Ri.
4: Selamat siang.
0: Halo Ri.
2: Siang Mas Ari.
0: Langsung Ri bersama tiga komposer Ri. Halo.
2: Halo.
4: Ya.
2: Mas Ari mau tanya apa nih sama tiga komposer?
4: Kapan sama Rinda.
0: Oke, okay. Terima kasih Ri.
2: Oke, okay, Mas Ari itu
0: sekalian enggak?
2: Pertanyaannya jelas, padat, boleh. Ini di WhatsApp juga ada telepon dari Mas Faris yang ada di Batu Malang. Mas Faris, halo.
5: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap. Iya, Mas Faris. Silakan Mas Faris.
2: Monggo bintang tamunya tiga komposer.
5: Gimana kabarnya Kak Dede sebelum nanya? Kak Dede sama Kak Iksan ya?
0: Baik, alhamdulillah.
5: Suaranya merdu-merdu semua. Saya jadi ketawa jadi langsungnya ya.
0: Oke.
2: Okay. Oke, mau tanya apa Mas Faris?
5: Iya, tiga komposer ya ini ya. Iya, selamat siang buat teman-teman tiga komposer. Siang, Mas. Wah, ini sepertinya sudah lama tidak berjumpa. Dan ini tadi saya nelpon sambil ketawa-ketawa nih ceritanya Kak Iksan, Kak. Jadi ceritanya aku mau nanya seperti ini. Kok masih penasaran dengan lagunya tiga komposer yang disambung itu loh, yang sedang apa dan di mana dia itu kan aslinya seni yang sedang apa dan di mana, terus sama dia-dianya Afgan. Nah,
0: kalau bisa
5: sambung itu ceritanya seperti apa gitu aja. Singkat aja.
2: Oke.
5: Okay. Boleh kirim salam ya?
2: Yeah. Boleh Mas Faris.
5: Iya, salamnya yang pertama untuk bestiku, waduh bestiku. Yang ada di Malang ada Pak Suranto, selamat siang Pak. Juga ada Mas Wendra yang lagi bertugas. Juga yang terakhir Mas Samsul Jauhari. Thank you Mas Dede.
2: Sama-sama Mas.
0: Terima kasih.
2: Thank you. Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya banyak. Dari Mas Yosi dulu ya?
0: Ya.
2: Atau mau telepon lagi nih? Satu lagi nih.
0: Boleh telepon lagi ya. Kita biar nggak nunggu ya.
2: Yes.
0: Halo Rahma.
2: Halo Rahma.
6: Halo, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Rama di mana ini?
6: Di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
2: Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kenapa?
0: Tambocie.
2: Tambocie, oke.
0: Iya, kenapa?
6: Dengan Sumatera Barat kok panjang nyebutinnya.
2: Iya.
0: Iya, benar kan Sumatera Barat kan?
6: Iya, betul. Iya.
0: Oke. Okay. Lanjut.
6: Salam buat Isa sama Dede ya.
2: Sama-sama, Kak Rahma. Kak Rahma mau tanya apa ini sama tiga komposer?
6: Aduh, ini penasaran nih lagu ini nih.
2: Lagu mana?
6: Apa ini lagunya?
2: Gara-gara.
6: Bukan ini. Biar mantan tahu kita
2: cinta
6: kini lebih berharga,
2: kini jauh lebih bahagia, bukan berharga.
6: Hantu lebih rata pada dirinya itu. Selamatnya buat lagu tiga komposer.
2: Oke, terima kasih Kak Rahma. Penasaran aja sama itu.
0: Penasaran doang.
6: Enggak, maksudnya lagunya nih kisah nyata atau
0: kisah
6: gimana?
0: Kisahnya siapa gitu ya? Kisahnya siapa?
2: Oke.
0: Itu aja, Kak Rahma.
6: Kedua pertanyaannya gini. Ini tiga komposer ini berarti kan pintar-pintar bikin lagu nih, termasuk lagu yang barusan ya. Yang dinyanyiin lagu-lagu sendiri daripada mengcover, mana yang lebih nyaman gitu?
2: Oke. Ada lagi?
6: Ya pokoknya salam sehat dan sukses ya buat tiga komposernya. Boleh salam-salam nih?
0: Boleh. Ya boleh.
6: Salam-salamnya buat grup Ketawa si Tiwi dan Pasar selalu beserta penyiar nyawan di grupnya di Denpasar tuh. Buat di RRI Padang Adrianto Jasman, buat RRI Bukit Tinggi, buat buat dia salam sehat juga, buat semua yang lagi monitor di RRI seluruh Indonesia, salam sehat selalu, semoga selalu bahagia.
0: Amin. Terima kasih.
6: Spesialnya buat Rama Sister Centena Kita Mengisi Selalu. Terima kasih.
2: Thank you, Rama. Okay, di Batu Sangkar. Bukan main, panjang.
0: Panjang ya.
2: Panjang betul.
0: Ini mau dijawab, tapi produser minta suruh angkat telepon katanya.
2: Iya, WhatsApp. Angkat lagi, angkat satu lagi, satu lagi. Teh Dinda.
0: Ini tinggal komentar, sabar sebentar sabar ini ya.
2: Hafal ya, udah ya.
0: Tahu dia ya.
2: Sering gantiin gue soalnya.
0: Iya, bener.
2: Kalau gue sering-sering kerja, ini hafal dia semua komentar sini. Terus-terus, Teh Dinda, halo.
7: Halo, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
2: Iya, Teh Dinda.
0: Hebohnya. Enggak ketawa dulu, Teh.
7: Enggak, soalnya Teteh dengar seru banget. Teh Dinda Bogor, Teh Dinda Bogor gitu.
0: Iya, bahkan sebelum telepon udah tahu, Teh Dinda.
8: Ditunggu kue unyilnya.
2: Ditunggu kue unyilnya, kata Bang Safiq.
7: Iya, benar. Benar, Safiq. Ya Allah.
0: Mau tanya apa nih, Teh Dinda nih?
7: Sangat alas ya, gitu ya. Pejantan semua jadi siang ini ya.
2: Bukan main. Cuman tim-tim kita tuh banyak yang cantik-cantik tuh yang di belakang kamera. Oh,
7: iya, cantik-cantik ya, iya. Sudah, oke, pastinya. Dede Firdaus.
0: Yo, hadir.
2: Iya, Tete.
7: Dan tiga komposer, antaranya Safiq. Itu Safiq, ada Mario Kacang, satu lagi siapa?
2: Yang telat datang.
0: Yang di notice itu ya. Yang di notice telat datang.
7: Yang selalu surprise gitu ya.
2: Iya. Selalu surprise.
7: Ya, ini yang penasaran ini ya.
0: Apa tuh?
7: Kalau gara-gara tadi udah dibahaskan ya. Mm-mm. Ada beberapa yang tanya. Kalau Teteh mau pertanyaannya gini buat tiga komposer.
2: Apa Teteh?
7: Jangan deg-degan ya, ada yang deg-degan soalnya nih.
2: Aku yang deg-degan, terus?
7: Pura-pura cinta.
2: Lagu gue.
7: Lagu gue.
2: Ya. Terus?
7: Ya. Itu pura-pura cinta kan karya tiga komposer ya.
2: Tengku Safiq.
7: Tengku Safiq, ya. Tengku Safiq. Nah, khusus nih untuk Tengku Safiq pertanyaannya. Lagu itu tercipta apa karena relate dengan kehidupan sang penyanyi?
0: Kenapa harus sang penyanyi?
2: Jatuhnya kepo ya, terus.
0: Mau tahu sih sebenarnya? Pakai pertanyaan.
7: Itu lagu ngeblend banget sama vokalnya, sama relate.
0: Cocok gitu ya.
7: Begitu Tengku Safiq. Untuk Binti Nur dan Mario Kacang terus berkarya juga Tengku Safiq. Terima kasih.
2: Oke, Tetehku yang cantik.
7: Dede
2: Firdaus. Siap. Dilanjut.
7: Selamat
2: siang.
0: Bye-bye. Bye-bye. Dijawab dulu kayaknya ya.
2: Yang tadi terakhir dari Teh Dinda gak usah dijawab ya.
0: Biar waktu yang menjawab ya.
2: Oke, pertanyaan
8: dijawab ya.
2: Jangan dong. Udahlah. Nanti aja. Oke. Yang pertanyaan pertama dari Yosi di Semarang. Ini kan tiga komposer, tiga-tiganya pencipta lagu yang handal. Tapi pernah gak sih kalian dapat support dari AI? Kan sekarang kan udah gampang. Kalian memanfaatkan itu enggak? Memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang enggak? Atau memang ya kadang-kadang ya ngecek-ngecek doang? Iya. Atau enggak? Ya kadang-kadang memang dapat bantuan gitu. Pernah enggak?
9: Kalau tiga komposer sama sekali enggak pernah ya. Kalau kita sendiri-sendiri pakai.
2: Kalau tiga komposernya enggak pernah. Tapi kalau sendiri-sendiri iya, pernah.
9: Buat pancingan, buat ide apa. Tapi kalau tiga komposer yang kemarin kita kerjain ini sama sekali enggak ada.
2: Pure. Jadi memang pure memang dibuat sedemikian rupa karena jujur ya, Mas Yosi, aku nungguin album ini lama banget. Mereka itu gontok-gontokannya lama banget untuk album ini.
8: Setahun.
2: Tuh ya kan? Setahun. Itu enggak biasanya 3 komposer sampai setahun. Biasanya cepat banget kan ya, produksi
9: itu,
2: album.
9: Itu pun mau kita 2 tahun tadi. Terakhir mau Bemi gak diundang, tiba-tiba jadi albumnya.
2: Boleh 5 tahun aja lah sekalian. Atau, atau 4 tahun sekali.
0: Udah kayak piala dunia 4 tahun sekali.
2: Kayak gitu, oh jadi kayak gitu. Jadi di album ini gak ada sama sekali bantuannya, tapi...
9: kalau di luar dari 3 komposer gak nutup kemungkinan
2: kan? Gak nutup kemungkinan, karena kan memang teknologi penting ya.
9: Kadang-kadang jadi... buat panjangan aransemen sih.
0: Iya, inspirasi kan, kadang gitu ya.
9: Masukin lagunya, nanti dia pikirin mau promnya gini gitu. Karena kan kayak, oh iya, kenapa stringnya gak diginin ya. Kadang-kadang ide-ide yang kayak gitu-gitunya tuh. Jadi bukan untuk nadanya sih sebenarnya, untuk
2: instrumen-instrumen. Tapi tetap menggunakan kreativitas kita sendiri kan, kembangin lagi gitu. Oke, ada rencana show di mana katanya 3 komposer?
9: Kita akhir bulan ini ada di Jakarta masih. Kalau awal bulan depan
0: Sukabumi,
9: di Sukabumi ya. Sama kalau oh, jadi mau ke Medan ya. Bukan Medan sih. Bukan Medan ya. Apa kak?
0: Mana?
9: Di Danau Toba ya.
2: Danau Toba. Ah ikut lah, boleh lah. Jadi opening act. Cepat ya. Pulang kampung aku. Pengen marah makan nasi. Pengen makan roti ganda. Oke, okay, terus ada pernah rencana tertarik collab nggak sih sama penyanyi-penyanyi yang beda genre,
0: beda genre
2: sama kalian? Beda genre.
0: Genre.
10: Apa pernah? Ya pernah, pengen sih. Cuman yang pernah kita berbeda itu kan waktu kita collab sama Kevin Aprilio ya.
9: Tapi masih pop kan?
10: Iya.
2: Cuman sentuhannya beda.
10: Kalau ada yang ngajak collab sih. Kayaknya asik juga
2: tuh. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau tiba-tiba ada penyanyi dangdut gitu collab sama kalian, mungkin gak?
10: Mungkin
9: aja. Kita pernah, tapi hanya off air ya. Kalau di masternya belum. Di off air kita pernah sama Aira Miranti kan. Di konsernya di Gaung Masters kan gitu. Kita bawain lagu Ayu Ting Ting juga pernah. Karena cipta kayak Kak Syafiq. Cuman tidak jadi master gitu.
2: Tapi yang, tidak di record ya.
9: Kalau yang jadi master tuh sejauh ini masih di pop sih. Kita pernah sama Kevin Aprilio, pernah sama IDP, lagu Religi, pernah sama Feli, pernah sama Rizky Billar, Nikita Tirta, Dua Jeremy. Banyak sih masih di pop.
10: Jangan gitu kelihatan ya. Tapi sebenarnya kalau ada yang kayak apa sih sekarang disco tanah dia ya?
0: No.
10: Itu apa?
0: Yang dangdut-dangdut R&B gitu tuh.
10: Apa sih itu namanya? Tensi-tensi itu apa namanya?
2: Yang mana?
9: Dut-dut, apa dut gitu ya?
0: Hip-dut. Oh, hip-hop dangdut gitu ya.
10: Ya kan itu kan lagi
9: 3C, X, Iksan Tarore.
2: Jadi
9: hip-dut.
2: Agak horor ya. Jangan. Nah, udah lanjut pertanyaan berikutnya aja ya. Rahma nanya, biar mantan tahu ini sebenarnya kisah siapa?
10: Judulnya hip-dut.
0: Enggak, judulnya Ulur Kadut.
2: Oh, karena nyanyi laki-laki semua. Biar pertanyaan Rama.
0: Biar mantan tahu.
9: Biar mantan tahu itu enggak bukan kita siapa-siapa. Jadi kita bertiga waktu itu pulang dari Bandung habis off air. Nah, tiba-tiba kita udah jadwalnya harus punya single baru. Waktu itu eranya baru selesai promo-promo Bangun Cinta. Lagi siapin single berikutnya biar mantan tahu. Nah, Kak Bimbi punya ide. Biasanya kan kita kalau bikin lagu dari lirik dulu atau notasi dulu. Kalau kali ini dia bikin dari beat dulu. Jadi justru ada beatnya tuh. Beatnya si tak. Nah, bikin ini dari situ ya. Gitu, jadi temanya baru kita pikirin gini aja tentang itu biar mantan tahu. Maksudnya tentang kita udah bahagia nih. Semoga viral ceritanya supaya mantan tahu kita sekarang ini udah lebih oke. Jadi itu enggak dari cerita kita. Kita memang create aja hari itu. Ngumpul.
2: Itu san, halah, padahal karena udah pada punya pasangan masing-masing aja sih. Kalau enggak pasti ngomongnya pasti.
9: Kalau lagu ini itu, kalau yang kisah nyata gue pasti ngaku. Yang di album ketiga ini ada beberapa kisah nyata ada.
2: Nah, itu.
9: Di album kedua kan, di album kedua hampir nggak ada sih
10: banyak. Mana kak kisah nyata yang album tiga?
9: Wah,
2: oh iya. Coba.
9: Apa gue nggak mau 4-1 kisah nyata?
2: Oh iya. Nah ini kan lagunya tadi kan ngomongnya 7 lagu ciptaan bertiga. Satu lagu itu apakah curhatan sendiri atau bagaimana?
9: Yang gue iya.
2: Oke, judulnya apa?
9: 41.
2: Kenapa 41?
10: Nah, ya. makanya ya jangan repot.
0: Enggak mau cerita aja.
9: Ini ada versi yang proper ya. Yang proper adalah gini. Jadi lagu ini di album ini lagu yang dikerjakan ke lagu ke-8. Ya, jadi dari 10 lagu ke-8 kita kerjain lagu ini. Nah, gue tuh memang lagi bikin katalog lagu-lagu tiga komposer yang pernah jadi master, yang album maupun non album, karena kita pernah kerja sama dengan ada album apa Santa Claus waktu itu, ada album Christmas, ada apa, itu gue masukin. Nah lagu ini kebetulan lagu ke-41 nya tiga komposer gitu.
2: Okay.
9: Karya ke-41 kita gitu di album
2: ini. Oh jadi karena itu?
0: Nggak percaya.
9: Nggak, itu yang propernya.
2: Oh itu yang propernya.
0: Tapi sisi ini sisi ceritanya gimana?
10: Oh, dia pengalamannya gitu ya?
0: Mana karena ngumpulin lagu ya?
10: Itu lagi lagu belok ya kak ya?
2: Kalau yang tidak
9: proper. Okay, salah benar kan lagu pertama tuh. Pemberi Harapan Palsu lagu kedua. Sama IDP tuh lagu ketiga. Terus Santa Claus Is Coming to Town lagu keempat. Lanjut tuh. 41 itu lagu yang lagi kita mau buat hari itu. Lagu ke-8
10: dia. Saya. Itu emang benar.
2: Iya, itu lagu
9: kan kenapa 41 ya?
2: Iya, itu secara propernya, ya, secara tidak propernya.
9: Ya.
10: Propernya apa?
9: Gua menceritakan apa yang terjadi di hubungan gue dengan mantan gue yang ke-41 gitu.
2: Banyak.
10: Saya suka banyak. Suka.
9: Gue bingung ngasih judul apa ya, Pak?
2: Coba nanti kita kulik ya mantannya Mario Kacang yang nanti. 41 itu siapa?
0: Baru usia nggak nyampe 41 ya padahal ya. ada yang double double berarti ya. Aduh, yang lain juga gimana?
2: Masih banyak sih pertanyaannya. Kalau yang lain gimana?
0: Apa itu?
2: Lagu itu sendirinya cerita
0: ada sendiri, cerita ya? Sendiri nggak?
10: Oh enggak, kebetulan kalau saya pribadi tuh lagu yang pernah udah rilis
2: apa?
10: Judul ya? Di album kan?
2: Iya.
10: Mengapa dengan kita?
2: Mengapa dengan kita? Kenapa?
10: Kayak itu dia.
0: Ceritanya apa tuh?
9: Syafiq tuh dulu kan waktu masih cewek itu. Awalnya seru. Setelah berapa lama kok kita jadi enggak asik lagi?
0: Jadi hambar. Mengapa dengan kita?
9: Bukan yang dulu awal kita ketemu.
2: Itu sebenarnya salah bukan pasangannya juga tau aku. Dianya juga.
9: Iya kan? Makan kita diam aja. Dia kan temennya. Ya,
2: kita teman.
9: Kita pasti support dia.
2: Karena dia support. Ya.
9: Pasti kasihan banget.
10: Saya suka. Omongin aja di depannya.
2: Oke, okay, kalau itu kan tadi mengapa dengan kita. Kalau Bang Bambi berarti
0: gimana?
10: Nah, kalau gue kan pengarang lagu.
2: Jadi, nah ini ngeles juga nih. Aku enggak percaya kalau itu.
10: Kita mengarang.
2: Oke, okay, oke, okay, terus, ya, terus, ya, terus, terus. Iya, judulnya.
10: Judulnya Tanpamu.
9: Tahu
2: nih. Pas udah denger kemarin. Iya, pas sempat. Aduh enak itu. Itu enak. Sampai belum dirilis.
10: Iya, karena pengarang lagu kan kita harus pintar-pintar mengarang suasana hati kan. Jadi gimana kita harus mewakili perasaan orang lain, mengarang suasana hatinya orang lain ke dalam hati kita, ya kan? Ya udah, kayaknya banyak orang yang ngalamin kisah. Dia tuh sebenarnya hubungannya tuh apa ya, hubungannya tuh dia berhubungan sama orang yang ngatur banyak aturan banyak ya, mungkin dia terlalu protektif misalnya, terlalu posesif, jadi akhirnya sebenarnya dia cinta sih, tapi banyak kan orang kayak gitu. Dia suka, cuman hal-hal yang kayak gitu bikin dia gerah gitu. Akhirnya sebenarnya gue sayang, tapi kayaknya gue lebih baik tanpamu deh gitu.
2: Aku
10: udah lama lo pacaran ya kan?
0: Alasannya juga ngarang ini ya. Alasannya juga ngarang.
2: Oke.
10: Lama bersama itu ini kita mengarang suasana hati.
2: Tapi keren loh.
0: Kenapa?
2: Ngarangnya detail loh.
0: Iya.
2: Oh ya.
0: Kayak beneran curhat ya?
2: Kayak cerita pribadi.
10: Masa Isan sekarang udah
2: ngarang lagu,
10: Kak?
2: Iya. Aduh. Ini bahaya, ini bahaya ini. Aku mau join soalnya jadi 4 komposer.
10: Ya,
2: oke, okay, thank boleh. You.
10: Latihan dulu ya.
0: Oke, okay, kalau gitu mendengar ya yang sudah mendengar saya hari ini, nanti kita gabung lagi ngomongin lagi tentang 3 komposer ya.
2: Iya, dan juga single terbarunya Gara-gara.

0: hati.
1: Masih di 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, siang hari ini juga masih bersama dengan 3 komposer ya.
0: Betul. Enak ya.
1: Kenapa?
0: Ngobrol-ngobrol off the record-nya tuh seru sebenarnya.
1: Untung gak di-onerin gitu ya.
0: Ya kalau di-onerin sih lebih seru lagi. Aduh, ini banyak loh pertanyaannya lagi. Masih ada loh tadi.
1: Belum dijawab ya.
0: Tadi kalau biar mantan tau tadi kan udah dijawab. Sekarang pertanyaannya ke Bang Safik dari Teh Dinda.
2: Apa tuh?
0: Lagu Pura-Pura Cinta tadi.
2: Tadi gak usah dijawab.
0: Gak apa-apa, jawab aja.
2: Pura-pura cinta bukan kisah pribadi. Gak usah ngeliat.
0: Aku gak ngeliat.
2: Oke,
0: terus.
2: Tapi mungkin kisah pribadi penyanyi terjadi.
1: Atau penyanyi yang harus jawab.
2: Sesuai.
0: Oke.
3: Liriknya gitu.
0: Iya.
3: Sesuai penyanyi.
2: Kan dibawain Isan kan. Dulu kan Febrian.
3: Iya, maksudnya relate. Berarti Isan merasakan itu. Apa kurangku dari ini? Itu merasakan
2: ya. Oh. Buat ya, San. Makanya kan Teh Dinda tadi dengerinnya kayak katanya
0: dalam banget.
3: Iya. Gitu. Gak enak lah kayak gitu kan.
2: Iya. Dia waktu rekaman sana tuh, waktu rekaman tuh emang lagi mau katanya lagi
0: mau bubar.
3: Oh iya.
2: Akhirnya. Ah,
0: bukan. Bahaya kalau
1: benar.
0: Bahaya dapur gua kebuka.
1: Atau bisa mau menambahkan curhat ya?
0: Enggak, udah cukup dari ceritanya aja. Enggak, karena memang sebenarnya kalau aku rekaman itu selalu itu. Selalu, apa namanya, pengennya tuh sesuai sama apa yang aku rasakan.
1: Oh.
0: Iya kan? Makanya jadi aku, karena mereka ini sebenarnya jago-jago banget, aku punya ini.
1: Ini dia
0: si jali-jali. Udah tahu dong.
4: Siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya, ini dia waktunya kita challenge ya untuk bintang tamu kita di siang hari ini. Gampang. Bersama dengan 3 komposer.
0: Gampang. WhatsApp-nya lah kan? Aku kirim materinya by WhatsApp ke Bang Safik.
1: Kok pakai dikasih tahu lagi?
0: Oke. Karena challenge-nya tuh gampang.
1: Challenge-nya tuh gampang.
2: Gampang-gampang aja.
0: Nah, itu dari kata-kata itu, tolong dibikin lagunya.
1: Nah,
2: apa tuh?
1: Apa tuh kata? Ayo makin bingung ya, ya kan.
0: Tolong dibikin lagunya. Oke.
1: Jadi untuk dibuatkan lagu dari judul-judul lagu yang sudah diciptain,
0: yes.
1: Ya, kurang lebihnya ya.
0: Yes. Gampang dong. Kalian kan sebagai komposer-komposer handal, pasti dalam waktu tring gitu langsung jadi tuh lagu.
1: Yeah.
0: Bisa kan? Langsung dapat
1: judul-judul mereka, lagunya.
0: Mereka langsung dapat.
1: Langsung dapat.
0: Ini definisi kayak
1: apa?
0: Hening sesaat.
1: Mikir dikit jadi.
0: Nyontek, gak boleh nyontek. Oke, gak boleh nyontek.
2: Gimana bagi 3? Satu.
3: Dapur sama ya.
2: Wekau.
0: Oke. Nomor
2: satu siapa?
3: Daku.
0: Nomor satu siapa?
1: Nera. Kabari kalau sudah siap.
0: Ayo, pilih aja nomor satu antara Kak Bambi atau Bang Safik.
2: Terserah.
0: Kan ada 3 paragraf tuh.
2: Yang dikirim pertama Safik.
0: Oh ya.
3: Jangan dingin-dingin nanti gak?
0: Jangan dingin-dingin.
3: Gue rasa hati.
2: Yang gue mana?
3: Belet aja. Mau pit?
2: Ya.
3: Boleh.
0: Mati kita.
1: Ayo.

0: Bang Yudi, luar biasa. Terima kasih ya Bang Yudi.
1: Iya, memang enggak salah ya pendengar ya.
2: Benar-benar.
1: Memang enggak salah kalau mereka itu kan tiga komposer handal. Ya, itu langsung jadi tuh lagu tuh. Langsung nyambung itu nada tuh.
2: Betul.
1: Ya kan. Keren loh, keren loh. Salut. Salut, salut, benar-benar salut, luar biasa. Aku yakin pendengar kita di rumah juga pasti pada salut banget.
0: Gimana Jawa?
1: Jujur aku juga penasaran. Kalian kan nyiptain lagu secepat itu. Apakah kalau bernyanyi juga secepat itu?
3: Nah.
1: Gimana kalau kita buktikan? Gimana kalau kita buktikan?
2: Karena udah terlanjur nanggung gitu ya kayaknya. Kayaknya dipuasin sekalian deh nyanyi sekarang gitu.
1: Iya kan? Boleh gak?
0: Lagu apa?
1: Ya gara-gara dong.
0: Aduh.
1: Iya, boleh gak?
0: Boleh.
1: Boleh ya?
0: Hafal kan?
1: Hafal kan? Hafal kan?
3: Hafal dong.
1: Siap ya? Mau nyanyi lagu sekarang? Gara-gara?
2: Kita mulai.
1: Oke? Aman? Kita play minus one-nya.
2: Ini dia gara-gara
1: versi live.

0: ada yang kurang enggak gitu ya.
1: Aduh, keren banget, keren banget, keren banget. Beda kalau suhu-suhu gue nyanyi nih. Aduh, mereka ini memang tiga-tiganya panutan gue.
0: Iya. Sih. Oh, oke. Okay.
1: Karena mereka masih muda, berbakat.
0: Minta lagu.
1: Minta lagu murah. Tabungan sendiri nih.
2: Yes.
1: Bukan iya. Tapi keren loh kalian.
2: Bukan Pak Hendy.
1: Pak Hendy, halo. Yeah. Album kita ya. Oke, terima kasih. Ayo, ngomong-ngomong lagi nyanyi tiba-tiba Ibu Negara masuk gitu.
2: Iya.
1: Ibu Negara. Ibu Negara. Tiba-tiba.
2: Oh, iya. Saya kira siapa tadi?
1: Ya Allah Akbar.
2: Saya suka lupa orangnya.
1: Oh. Ibu Feli langsung gitu. aduh nih.
0: Ya sudah. Kalau gitu kita puterin lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Betul. Nanti abis ini kita gabung lagi. Ada lagu yang kita putarkan 3 komposer dengan Bangun Cinta.

0: bangun cinta.
1: Gini nih.
0: Kenapa?
1: Siarannya berasa di rumah sendiri kayak gini.
0: Iya. Jadi ngobrol aja udah.
1: Tapi memang iya, karena memang tiga komposer ini enggak berhenti berkarya ya.
0: Iya.
1: Amin. Jadi memang karya-karyanya itu memang selalu ditunggu sama para nada.
2: Benar.
1: Iya kan. Atau sebagai para nada.
2: Juara Indonesian Idol
0: season 3.
1: Aku tuh suka banget tahu sama tiga komposer. Makanya aku lebih selalu bangun, menunggu sama
2: bangun cinta daripada para Indonesian Idol.
1: Aduh, improv ceplos doang.
3: Tapi benar. Maksudnya Kak Ihsan tuh enggak peres. Karena waktu kita satu dekade beliau ada.
1: Benar.
3: Iya. Acara kita satu dekade.
1: Iya. Karena
3: memang enggak terasa udah berarti udah
2: berapa tahun yang lalu ya?
3: 3 tahun yang lalu itu.
1: Ya. Iya. Berarti bikin lagi dong. Aku mau nonton. Ya. Beneran. Karena aku suka sekali ngelihat mereka perform.
3: Berarti Desember.
1: Mereka ini bertiga kan?
0: Iya.
1: Tiga-tiganya tuh punya karakter masing-masing. Itu yang ngebuat tiga komposer itu menurut aku unik.
0: Unik.
1: Iya kan? Kalau Bang Bembe itu kan dia namanya dia paling tua ya. Jadi memang siapa
2: udah gantikan kenapa tanpa saya?
3: Karena
1: enggak bisa ditutup-tutupin.
2: 19
0: loh. 19 8 sekian.
1: Gitu kan. Jadi itu karakternya gitu. Sedangkan Kak Mario tuh yang lucu-lucu anak muda.
0: Okay.
1: Kalau yang ini lebih kayak ya udah dewasa-dewasa tapi
2: lucu juga.
0: Tapi rapuh.
1: Iya.
2: Tulangnya rapuh juga.
1: Mulai keropos.
0: Tulangnya rapuh.
1: Pemuda-pemuda jompo.
3: Iya. Jadi tulangnya.
1: Berarti dalam waktu dekat mungkin dikasih tahu buat pendengar kalian akan show di mana?
0: Apa ada project apa gitu misalnya?
1: Yes.
2: Tapi kalau bulan ini tuh yang akhir bulan private gitu kan?
3: Iya itu acara private.
1: Oke. Okay. Nah,
3: kalau jadi di September ada di Sukabumi.
2: Itu pensi ya?
3: Pensi.
1: September pensi di Sukabumi. Tanggal berapa?
3: Kalau nggak salah 5 ya? 5
1: September. Oh 5, awal bulan ya? Oke, okay, awal bulan September.
3: Minggu keduanya kalau jadi ada di daerah
1: Blok M. Oh belum Blok M. Blok M. Nonton
3: baru
1: pasti.
3: Minggu ketiganya kalau jadi
2: ada Danau Toba.
1: Minggu kedua tanggal?
3: Belas-belas.
2: Berapa?
3: Dia kasih pilihan tanggal yang kita bisa.
1: Oh, jadi antara tanggal berapa?
3: Berapa belas-belas lah.
1: Oh.
3: Kenapa emang Kak Ihsan?
1: Aku kalau tanggal belasan
2: September.
1: Aku pergi.
2: September. Mana Brunei?
1: Ada deh.
2: Saya suka itu kalau Anda pergi. Ada deh. Gantikan siaran.
0: Oh, ada job lagi.
3: Apa? Enggak kalau dia langsung datang ke Blok M, masih ada blok yang lain.
1: Blok
3: Ambalang.
1: Oh.
2: tapi yang pasti tanggal 20 ini ya, nanti Maranggi ya.
1: Oh iya dong.
2: Datang ya. Ulang tahun
1: aku ya. Oke, harus ya tiga komposer ya. Ada karaokeannya sekarang.
2: Benar. Okay. Nah, kita nyanyi lagi. Gara-gara biar mantan tahu.
0: Katanya bocoran ini kalau jadi okay. Freedom Jazz juga harus tampil di RRI.
1: Yes.
0: Jangan lupa itu.
1: Ini kayaknya merayakan ulang tahun aku ya.
0: Iya, sekalian. Iya,
1: Agustus ya.
2: Oh, benar banget.
1: Oke, okay,
0: berarti ditunggu ya. Nanti 19 Agustus ya.
1: Berarti paling dekat 19 Agustus.
0: Ya,
1: minggu depan. 19 Agustus.
3: Oke, okay, dapat ya.
1: Belum kan 19 Agustus.
0: Masih ntar.
1: Oke. Kok dia mau langsung check sound? Artinya ini produser kita udah diling-dilingan sama
0: Tadi udah deal ya. Tadi udah deal 100% deal ya.
1: Langsung ya.
0: Oke, kalau gitu terima kasih tiga komposer.
2: Terima kasih, jangan lupa tungguin album kita nanti segera rilis ya.
0: Siap.
1: Ini berarti baru gara-gara aja.
0: Oke,
1: masih single.
2: Tapi kita datang lagi kan?
1: Iya. Ya udah 9 lagu lagi, datang lagi ya. Enggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri.
0: Kalau gitu ya terima kasih ya atas kebersamaannya pendengar di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan 100% Indonesia siang hari ini.
1: Iya, terima kasih juga buat tiga komposer pastinya. Kita yang luar biasa, mudah-mudahan menginspirasi semua pendengar-pendengar kita. Thank you so much juga buat Bang Dede dan juga rekan-rekan yang bertugas. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.
0: Saya Dede Firdaus.
1: Saya Santara Re, pamit undur diri. Bye-bye.
4: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

FM 100,2 MHz Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, juga bahagia selalu tentunya ya. Di hari Selasa 11 Agustus 2026, Kediri sore ini akan bareng sama Rifki sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tadi kita sudah dengarkan 100% berjaringan nasional ya, bareng sama Pro 1 Jakarta. Juga tadi ada Ariel Fonda yang sudah menemani Anda di siang hari tadi. Nanti kami hadirkan Kentongan ya di Beranda Sukacita kali ini hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Juga ada beragam informasi terbaru terupdate tentunya di Info Prima dari Pro 1 Surabaya pukul 16. Juga beragam informasi lain dalam Kediri sore ini, juga ada Galeri Budaya Nusa Antara, serta kami hadirkan Warta Kediri pukul 18 nanti. Tetaplah di Pro 1 RRI Kediri pendengar, setelah azan asar untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya, saya akan kembali menyapa Anda.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

Hai guys, selamat sore pendengar. Anda masih di Prosatu RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi, juga masih bareng sama Rifki di sini dalam Kentongan edisi Selasa 11 Agustus 2026 ya. 6 hari menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Sudah adakah yang mulai melakukan perlombaan ya, baik itu di lingkungan, di tingkat RT RW ataupun di tingkat sekolah, di tempat kerjanya, di kantornya, atau dimanapun ya. Biasanya sudah mulai ada nih ya, sudah mulai melakukan perlombaan-perlombaan, mulai dari babak penyisihan gitu ya, dicicil. Apalagi kalau di perumahan-perumahan gitu ya, atau juga di lingkungan RT RW, biasanya dilaksanakannya sore hari gitu ya. Semoga seru ya untuk perlombaan di tahun 2026 ini, dan tentunya juga banyak hadiahnya. Itu tentunya yang dinanti-nantikan. Nah, Kentongan kali ini kita membahas sedikit tentang karhutla ya, yang belakangan ini sangat marak terjadi di wilayah Indonesia karena musim kemarau, musim panas yang berkepanjangan. Nah, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar penanganan kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dilakukan secara maksimal dan terkoordinasi. Menindaklanjuti arahan tersebut, pemerintah mengerahkan berbagai upaya penanganan, mulai dari pemantauan titik api, penyiapan operasi modifikasi cuaca atau OMC, hingga pergerakan helikopter dan pesawat untuk mendukung proses pemadaman. Hal tersebut disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangan persnya di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta pada hari Senin kemarin. Prasetyo mengatakan bahwa pemerintah terus memantau karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah di tengah kondisi cuaca yang sangat kering. Perhatian pemerintah antara lain tertuju pada kebakaran yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS. Lalu juga pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta seluruh unsur terkait untuk mempercepat proses pemadaman dan mencegah kebakaran meluas. Selain mengintensifkan penanganan di lapangan, pemerintah juga menyiapkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengendalian karhutla. Disampaikan oleh Mensesnek bahwa pemerintah pada Senin pagi kemarin sudah menggelar rapat bersama BMKG guna merancang pelaksanaan OMC atau operasi modifikasi cuaca. Namun pendengar, pelaksanaan OMC sangat bergantung pada kondisi teknis sehingga tidak dapat dilakukan di seluruh wilayah. Nantinya pemerintah tetap memantau setiap perkembangan serta mengkoordinasikan kesiapan berbagai sarana pendukung termasuk waterbombing, helikopter, dan pesawat yang dapat digunakan dalam penanganan karhutla. Nah, di samping langkah penanganan, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Kondisi cuaca yang sangat kering saat ini dinilai membuat sejumlah wilayah semakin rentan terhadap munculnya percikan api yang dapat berkembang menjadi kebakaran yang tidak terkendali.

Setiap tanggal 17 Agustus, suasana perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia rasanya belum lengkap tanpa lomba panjat pinang. Sorak-sorai penonton, tawa para peserta hingga semangat untuk meraih hadiah di puncak tiang selalu menjadi bagian yang paling ditunggu. Tapi tahukah Anda, di balik keseruannya, panjat pinang ternyata menyimpan sejarah yang cukup panjang. Tradisi ini bukan berasal dari budaya asli Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1920-an, permainan yang dikenal dengan nama The Klimats atau memanjat tiang ini digunakan sebagai hiburan dalam berbagai pesta orang Belanda, termasuk perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina setiap 31 Agustus. Saat itu, warga pribumi dijadikan peserta yang harus memanjat batang pinang yang dilumuri pelicin demi mendapatkan hadiah berupa bahan makanan dan pakaian, barang-barang yang tergolong mewah pada masa itu.

semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang juga menjadi cerminan perjalanan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Kini hadiah di puncak Panjat Pinang pun semakin beragam, mulai dari sembako, peralatan rumah tangga, sepeda hingga uang tunai. Tapi lebih dari itu, hadiah terbesar sebenarnya adalah kebersamaan yang tercipta di antara warga. Jadi saat menyaksikan atau mengikuti lomba Panjat Pinang tahun ini, ingatlah bahwa setiap langkah menuju puncak bukan sekedar mengejar hadiah, tetapi juga merayakan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia.

Haji Agus Salim dalam kiprahnya di masa perjuangan. Bapak pahlawan nasional ini juga tenar dengan julukan The Grand Old Man. Julukan ini konon diberikan oleh Insinyur Soekarno kepada Haji Agus Salim sebab kepiawaiannya dalam menguasai panggung podium atau public speaking dengan berbagai bahasa asing. Haji Agus Salim diyakini memang memiliki otak yang jenius. Ia istimewa dengan bakat kemampuan berbagai bahasanya, tekun belajar berbagai pengetahuan dengan pengantar bahasa asing. Hal ini membuahkan hasil yang menjadikan dirinya mahir dalam berbagai bahasa seperti Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, Arab, dan Turki. Di samping bahasa daerah yang ia kuasai seperti Jawa dan Sunda. Konon, audiens selalu dibuat kagum oleh public speaking Haji Agus Salim hingga membuatnya mendapatkan julukan sebagai singa podium. Sebagai seorang yang berkiprah di dunia jurnalistik dan juga politik, Haji Agus Salim juga punya beberapa karya tulis yang melegenda. Ia pun gencar mendistribusikan karyanya melalui tulisan yang kemudian dimuat dalam berbagai majalah dan surat kabar kala itu.

0: Terus balik lagi di Kentongan Beranda Staci Tanjung Prosa TRRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi yang dalam perjalanan tetap hati-hati di jalan ya, yang saat ini sedang mendengarkan sambil dalam perjalanan, juga yang sudah di rumah semoga sambil santai gitu ya, menikmati lagu-lagu yang sudah kami siapkan di playlist sore hari ini. Berikan masih bahas tentang karhutlah, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS terus meluas hingga mencapai 899 hektar per hari Selasa ini. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan bahwa petugas gabungan terus memaksimalkan operasi waterbombing di hari ini untuk meredam rambatan api. Operasi jalur udara tersebut difokuskan di kawasan Dingklik, Pasuruan, dan P30 Probolinggo. Meskipun begitu pendengar, operasi waterbombing belum berjalan maksimal karena menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber air yang lokasinya cukup jauh dari titik kebakaran. Selain itu, kondisi cuaca juga menjadi tantangan tersendiri pendengar, lantaran angin kencang dan juga perubahan cuaca yang cepat menyulitkan proses pemadaman melalui udara. Nah, untuk memperkuat upaya pemadaman, pemerintah turut meningkatkan penanganan melalui jalur darat. Tim gabungan sejak kemarin sudah menurunkan 2 truk pemadaman kebakaran, 2 truk tangki, 1 kendaraan L300 bermuatan tandon air, serta 1 unit drone water spray. Kepala BNPB dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK juga turut hadir di posko penanganan kebakaran Bromo siang hari ini. Keduanya memberikan arahan langsung untuk mengoptimalkan seluruh kekuatan yang ada, termasuk personel TNI dan Polri serta tim terkait lainnya. Upaya pemadaman bakal diperkuat dengan kombinasi tim darat dan juga operasi waterbombing untuk mengendalikan titik-titik kebakaran yang berpotensi akan meluas. Nah, pendengar, sebagai informasi, kebakaran di kawasan Bromo bermula pada hari Senin 3 Agustus yang lalu ya, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menyusul meluasnya titik api, TNBTS atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup sementara seluruh akses wisata ke kawasan Gunung Bromo sejak hari Sabtu 8 Agustus malam atau malam Minggu kemarin. Nanti kami hadirkan lagi informasi lainnya, tetaplah di Kentongan Beranda Cita Pro 1 RRI Kediri.
1: Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kafe Pusar Wenda ini saya perhatikan kok enggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
1: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
0: Oh gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
1: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
0: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita ndak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
1: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
2: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
3: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lanjutkan kentongan di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Dari Jawa Timur, pendengar, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur berpotensi meluas seiring musim kemarau yang berkepanjangan. Polda Jatim juga memperkuat kesiapan personel, peralatan serta sarana dan prasarana untuk menghadapi potensi tersebut. Kesiapsiagaan dilakukan melalui apel gelar pasukan dan peralatan penanganan karhutla 2026 di lapangan apel Polda Jatim, Jalan Ahmad Yani Surabaya pada hari Selasa ini. Direktur Samapta Polda Jatim Kombes Pol Nurwianto mengatakan bahwa Jawa Timur memiliki potensi kerawanan karhutla yang cukup tinggi. Kondisi geografis Jawa Timur dengan kawasan hutan, pegunungan, perkebunan hingga wilayah padat penduduk menjadi tantangan dalam pencegahan dan juga penanganan karhutla. Ancaman tersebut semakin perlu diantisipasi karena sejumlah kawasan di Jawa Timur tengah menghadapi cuaca kering. Salah satunya kebakaran yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Nah, pendengar, karhutla tidak hanya dipengaruhi faktor alam dan juga cuaca, tapi juga aktivitas manusia. Salah satunya adalah pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar. Berdasarkan prediksi BMKG, pendengar, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normal. Sebagian wilayah juga diprediksi mengalami musim kemarau yang lebih panjang. Untuk mengantisipasi potensi tersebut, Polda Jatim memastikan kesiapan personil, peralatan, sarpras, pendukung, dan juga seluruh unsur yang terlibat diminta mampu bergerak cepat dan juga terpadu ketika terjadi kebakaran. Nah, pendengar, penanganan karhutla juga tidak bisa dilakukan oleh Polri, diperlukan sinergi antara Polri, BPBD, Basarnas, Damkar, relawan, dinas terkait, dan juga tentunya masyarakat.

0: Ya benar, demikianlah kentongan beranda cita-cita edisi hari Selasa 11 Agustus 2026. Jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan beragam informasi terbaru terupdate melalui info prima dari Pro 1 Surabaya ya, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kami masih akan kembali menyapa Anda dengan beragam informasi lainnya, tentunya hanya di Kediri sore ini.
1: 想要做人能懂 game 能懂

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember, inilah Represti Republik Indonesia dengan info Prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Sejumlah sekolah rakyat di Jawa Timur akan dibekali edukasi kebencanaan. UNED tegaskan PKKMB 2026 bebas bullying dan kekerasan. Tekbol Indonesia siapkan 4 atlet untuk bersaing di Asian Games 2026. Inilah info Prima selengkapnya, edisi Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Haryo Pratama. Di Jawa Timur bersama Dinsos dan Baperpusip Jawa Timur memberikan edukasi kebencanaan kepada siswa sekolah rakyat di sejumlah daerah. Laporan Andika Sana.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim bersama Dinas Sosial Dinsos Jatim serta Badan Perpustakaan dan Kearsipan Baperpusip Jatim menggelar edukasi kebencanaan di sekolah rakyat SRS Jawa Timur. Sebanyak 18 sekolah rakyat yang tersebar di berbagai kabupaten kota di Jatim akan mendapat pembelajaran kebencanaan secara bertahap. Program tersebut diawali di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT Kota Pasuruan dan dilanjut di SRT 1 Kabupaten Gresik. Wakil Kepala Sekolah SRT 1 Gresik Lili Sajida Bestari menjelaskan, kegiatan tersebut diawali dengan pengenalan potensi bencana di Jawa Timur dan materi pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD.
3: Di sini BPBD memberikan beberapa materi dan edukasi tentang kesiapsiagaan bencana dalam menghadapi bencana gempa bumi maupun kebakaran yang mempunyai potensi besar terjadi di sekolah ini.
2: Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim Deni Kiki Meliatamara menjelaskan, selain materi kebencana

0: merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melalui Kalaksa BPBD Jatim untuk memperluas edukasi kebencanaan kepada seluruh lapisan masyarakat. Ani Hasana melaporkan.
1: Universitas Jember menegaskan pelaksanaan PKKMB 2026 harus berlangsung aman dan edukatif tanpa perundungan maupun kekerasan terhadap mahasiswa baru. Laporan Gia Debora.
2: Pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB di Universitas Jember atau UNEJ menjadi agenda rutin yang dilaksanakan dengan mengacu pada panduan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Dr. Fendi Setiawan SHMH mengatakan, pelaksanaan PKKMB 2026 memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi, khususnya terkait larangan perundungan atau bullying dan kekerasan terhadap mahasiswa baru.
3: Sebenarnya perkenaan PKKMB karena ini agenda rutin dan juga ada panduannya yang cukup ketat dari kementerian. Tadi rambu-rambunya tidak boleh ada bullying, tidak boleh ada kekerasan. Itu betul-betul kita jaga dengan sangat serius ya. Karena kalau ada indikasi begitu ya habislah kita gitu ya. Dan sekali lagi dari aspek materi sudah ditentukan, materi ada materi nasional yang memang secara kementerian telah ditetapkan itu harus tersampaikan, dan juga ada materi-materi lokal atau materi-materi institusional sesuai dengan kebutuhan kita.
2: Melalui pelaksanaan PKKMB yang terarah dan sesuai dengan pedoman tersebut, Universitas Jember berupaya menciptakan lingkungan pengenalan kampus yang aman, edukatif dan bebas dari praktik perundungan maupun kekerasan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
1: Anda masih di jalur info Prima RRI Jember jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silakan Prita.
4: Terima kasih, Haryo. Petugas Damkar Ponorogo berhasil mengevakuasi sarang tawon gung di lantai 7 Gedung Graha Krida Praja PMK Ponorogo meski sempat mengalami kesulitan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
5: Petugas pemadam kebakaran, damkar pada Satpol PP dan Damkar Ponorogo melakukan evakuasi sarang tawon lebah madu yang berada di lantai 7 Gedung Graha Krida Praja PMK Ponorogo. Sarang tawon tersebut tepatnya berada di luar ruangan bidang koperasi dan usaha mikro pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Perdakum. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena hanya dapat dilakukan melalui jendela gedung. Anggota damkar pada Satpol PP dan Damkar Ponorogo Hari Purnomo mengatakan pihaknya menerjunkan 5 personil untuk menangani keberadaan sarang tawon tersebut. Menurutnya, kondisi lokasi menjadi tantangan tersendiri karena petugas harus melakukan evakuasi melalui jalur yang terbatas.
6: Evakuasinya sangat sulit sekali dikarenakan akses untuk mengevakuasi itu cuma lewat jendela. Jadi agak sulit. Ini yang kedua kalinya, Pak.
7: Lokasinya sama atau tidak?
6: Sama, lokasinya sama di situ juga.
5: Sementara itu, Kabid Koperasi dan Usaha Mikro Perdakum Ponorogo Sri Rohani menyatakan keberadaan tawon baru diketahui setelah beberapa kali terlihat masuk ke area ruangannya pada pagi hari. Padahal sebelumnya, ia tidak menyadari adanya sarang tawon tersebut.
8: Kalau tawon itu munculnya kapan, saya persisnya kurang tahu ya, Mas. Hanya akhir-akhir ini saya tuh pernah ada salah satu tawon yang masuk pagi sebelum datang. Saya juga nggak mikir kalau di tempat di sebelah saya itu ada tawon. Ya aman-aman, tenang-tenang saja.
5: Sementara itu, untuk mengusir tawon, petugas menggunakan metode penyemprotan dengan bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite. Evakuasi tersebut berlangsung sekitar 30 menit. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Ahmad Waris. Waris, silakan.
9: Baik, terima kasih Prita. Wakil Bupati Sampang menilai program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Laporan Alvin Nuari.
10: Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMD yang saat ini tengah berlangsung di Desa Panyepeng, Kecamatan Cengi. Program lintas sektoral ini dinilai

0: telah memberikan kontribusi nyata dan strategis dalam mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan. Menurutnya, sinergi yang terjalin antara jajaran TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui TMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial serta kebersamaan warga. Kata Wabu, program TMD ini telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan, baik dalam membuka aksesibilitas infrastruktur maupun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
1: Program TMD merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat secara bergotong royong untuk pemerintah. Semoga dengan adanya TMD bisa mempercepat pembangunan wilayah, pembangunan desa khusus, sehingga bisa berjalan.
0: Hingga saat ini, rangkaian kegiatan TMD di Desa Panyepen, Kecamatan Cirngi masih terus berlangsung. Berbagai sasaran fisik maupun non-fisik terus dikebut pengerjaannya oleh Satgas TMD bersama warga setempat guna mencapai target yang telah ditentukan sebelum program resmi ditutup.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Ruli Supra Yugo. Ruli, silakan.
3: Baik, terima kasih Waris. Sekitar 17.000 mahasiswa baru Universitas Brawijaya mengikuti pembukaan PKKMB Raja Brawijaya 2026. Tahun ini mahasiswa dibekali wawasan global, pemanfaatan AI, inklusivitas, dan kesadaran kesehatan mental. Hanum Octavia akan menyampaikan laporannya untuk Anda.
4: Sedikitnya 17.000 mahasiswa baru Universitas Brawijaya memadati lapangan Rektorat UB dalam upacara pembukaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Raja Brawijaya 2026. Tahun ini, kegiatan tidak hanya menjadi ajang pengenalan lingkungan kampus, tetapi juga diarahkan untuk membekali mahasiswa dengan perspektif global, pemanfaatan teknologi, serta kesadaran terhadap kesehatan mental dan keberagaman. Mengusung tema Gelora Brawijaya membentuk generasi transformatif yang inklusif, inovatif, berwawasan global, dan berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045, rangkaian Raja Brawijaya tingkat universitas berlangsung 10-12 Agustus dan dilanjutkan di tingkat fakultas pada 13-15 Agustus 2026. Karena itu, UB memperkenalkan mahasiswa baru dengan keberagaman sivitas akademika, termasuk mahasiswa dari berbagai negara. Selain wawasan global, pemanfaatan AI juga diperkenalkan sejak mahasiswa memasuki lingkungan kampus.
5: Seperti biasa, tahun-tahun sebelumnya juga, itu banyak kegiatan-kegiatan yang tahun ini, itu kita lebih fokuskan untuk membekali anak-anak baru kita. Ada beberapa hal, yang pertama adalah terkait tentang isu kesehatan mental yang kita banyak masukkan ke situ.
4: Mahasiswa juga diminta membuat konten dengan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa isyarat. Menurut Dava, penugasan tersebut sekaligus menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya inklusif yang dikembangkan oleh UB.
6: Video, namun yang kami susun adalah itu bersifat substansial, seperti contohnya memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris, bahasa isyarat, lalu menceritakan terkait kemampuan, kelebihan mereka.
4: Dava menambahkan, mahasiswa baru diharapkan tidak rencana pengembangan diri selama masa perkuliahan. Hanum Octavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian informasi dari Malang, kita akan mengupdate informasi selanjutnya dari RRI Surabaya. Silakan.
7: Terima kasih Ruli. Pakar kebencanaan ITS menilai masyarakat Indonesia sejatinya telah memiliki budaya mitigasi bencana melalui kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Laporan Oni Arianto.
8: Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS Amin Widodo menilai Indonesia sebenarnya telah memiliki budaya mitigasi bencana alam sejak dahulu. Menurutnya, kearifan lokal di berbagai daerah menunjukkan masyarakat Indonesia telah mengenal cara menghadapi ancaman bencana. Amin Widodo mencontohkan rumah gadang di Minangkabau sebagai salah satu bentuk kearifan lokal dalam menghadapi resiko bencana. Selain itu, masyarakat Aceh khususnya di Pulau Simelu memiliki budaya semong yang berkaitan dengan mitigasi bencana tsunami. Menurut Amin Widodo, Selasa siang keberadaan rumah joglo juga menjadi bagian dari pengetahuan lokal masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Namun Amin menyebut budaya mitigasi tersebut perlahan mengalami perubahan dan tidak sepenuhnya diwariskan kepada generasi berikutnya.
9: Bangsa ini sudah melakukan mitigasi bencana sejak dulu. Misalnya ini dari tadi saya ceritakan, misalnya di daerah

0: Recording stopped. Recording in progress.
1: Laporkan.
2: Ilmu pengetahuan hukum laut internasional memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan wilayah laut sekaligus memperkuat posisi dan diplomasi Indonesia di tingkat global. Laporan Farida Husnia.
3: Hukum laut internasional memiliki peranan penting. Hal ini disampaikan Rektor Universitas Hang Tuah UHT Surabaya, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Dr. Avando Bastari saat memberikan sambutan dalam pelatihan hukum laut internasional tingkat dasar. Rektor UHT Surabaya mengatakan, hukum laut internasional tidak hanya sebagai kajian akademik, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga kedaulatan negara, melindungi sumber daya kelautan, menjamin keamanan maritim, menyelesaikan sengketa batas wilayah, serta memperkuat diplomasi Indonesia di tingkat global.
4: Akan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang kuat di bidang hukum laut internasional menjadi semakin mendesak.
3: Sementara itu, Ketua Indonesian Society of International Law Lecturers Profesor Ari Afriansyah mengatakan Surabaya merupakan pusat pengembangan ilmu hukum laut.
5: Memang sejatinya menjadi pusat pengembangan ilmu hukum laut yaitu di Surabaya dan tentunya di tengah-tengah salah satu negara yaitu TNI Angkatan Laut. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa ISIL adalah salah satu asosiasi organisasi dosen yang saya sangat bangga karena organisasi yang direkomendasikan.
3: Pelatihan Hukum Laut Internasional Tingkat Dasar berlangsung 4 hari. Pelatihan ini sebagai bagian dari upaya mempersiapkan akademisi dan praktisi yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang kuat di bidang hukum laut internasional. Farida Husnia melaporkan.
2: Semangat menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI mulai terasa di Kabupaten Kediri. Beragam kegiatan digelar untuk memperkuat semangat persatuan sekaligus menanamkan jiwa nasionalisme. Laporan Ayu Citra.
6: Jumlah warga di Kabupaten Kediri pada saat ini memiliki serangkaian acara dalam memeriahkan semarak peringatan HUT ke-81 RI. Hal itu disampaikan oleh Brana Sulistianti, seorang masyarakat di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri saat melihat gerak jalan tingkat pelajar di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri hari ini. Ia mengaku sangat antusias untuk mengikuti rangkaian acara peringatan Hari Besar Nasional PHBN tahun ini. Apalagi hal itu bisa meningkatkan semangat persatuan, kesatuan bangsa, dan sekaligus memberikan teladan yang baik bagi anaknya untuk memiliki jiwa merah putih.
7: Lihat lomba baris dari SMP Satu Kecamatan Pare.
8: Anaknya ikut juga?
7: Iya. Anak-anak kalau pulang ke rumah semangat untuk ikut baris ini karena ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan.
6: Sementara itu, Camat Pare, Habib Adnan mengatakan untuk agenda perlombaan tema PHBN, maka fokus di masing-masing lembaga sekolah sesuai tingkatan, baik itu TK PAUD, SDMI, SMP, hingga SMA. Sementara untuk wilayah Kecamatan Pare, maka pihaknya fokus terhadap pelaksanaan kegiatan umum, yang dijadwalkan digelar pada tanggal 22 Agustus 2026 dan bertempat di Stadion Candabirawa Pare, Kabupaten Kediri.
9: Untuk kegiatan PHBN, kita fokuskan untuk kegiatan di masing-masing tingkatan, artinya untuk kegiatan sekolah kita serahkan kepada masing-masing sekolah sesuai tingkatannya, mulai dari tingkatan PAUD, TK, terus tingkat SDMI, tingkat SMP MTs sampai tingkat SMA, SMK, SMA.
6: Lebih lanjut, Habib juga berharap melalui kegiatan tersebut maka diharapkan masyarakat bisa ikut berkontribusi dalam peringatan HUT RI dengan agenda yang positif, terlebih lagi pada tahun ini yang juga tidak melibatkan acara bernuansa sound horror yang dinilai dapat mengganggu ketertiban umum. Ayu Citra melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
10: Info Olahraga.
2: Informasi olahraga yang pertama, Festival Dayung Tejo Asri di Kabupaten Madiun terus didorong menjadi bagian dari pengembangan sport tourism di Jawa Timur. Laporan Farin Regi.
1: Banyak 32 tim dayung dari berbagai daerah di Jawa Timur beradu mengayuh perahu dalam Festival Dayung Tejo Asri keempat di kawasan Bengawan Mati, Desa Tejo Asri, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Bupati Lamongan, Yudha Effendi yang hadir menyaksikan festival, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat serta perkembangan penyelenggaraan Festival Dayung Tejo Asri dari tahun ke tahun.
11: Mulai tadi pagi antusiasme masyarakat juga begitu tinggi karena hari ini adalah Festival Dayung yang keempat, dan kita semua tahu bahwa dari setiap tahun Festival Dayung ini ada sesuatu yang baru diperbaiki, baik dari sisi penampilan maupun kualitas pertandingan juga lebih baik.
1: Kepala Desa Tejo Asri, Yusuf Fathiar, menuturkan pihaknya terbuka dan menyambut baik nantinya apabila ditetapkan sebagai salah satu agenda tahunan tingkat provinsi.
12: Ya, kita selalu terbuka kalau misalkan Pemprov melirik Desa Tejo Asri menjadi dijadikan agenda tahunan Pemprov. Desa Tejo Asri tetap terbuka dan menyambut baik agenda itu. Nah, terkait hal lain nanti mungkin kita mengikuti lah apa yang menjadi petunjuk Pemprov Jatim.
1: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Timur, Muhammad Hadi Wawan Guntoro, menyampaikan inisiatif pemerintah Desa Tejo Asri bersama PMK Pelamengan dalam menggelar festival tersebut patut diapresiasi karena mampu mengangkat olahraga tradisional sekaligus menjadi daya tarik masyarakat.
13: Jadi inisiatif-inisiatif yang baik seperti ini tentunya kita akan duduk bersama ya, untuk bisa menjadi sebuah kiper rutin gitu ya. Tinggal kan memang berproses ya Pak, selama kedua nasibnya. Tapi dari tahun ke tahun kita melihat ada apa progres yang membanggakan dan dari sisi peserta.
1: Festival Dayung Tejo Asri tidak hanya menjadi ajang olahraga dan hiburan masyarakat. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengenalkan potensi wisata Bengawan Mati, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Varian Raki melaporkan.
2: Tekbol Indonesia mematangkan persiapan menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang dengan membidik prestasi lebih tinggi. Laporan Agustin Irdiani.
14: Olahraga tekbol Indonesia membidik prestasi lebih tinggi pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ketua Umum PP POTSI, Jovinus Karolus Legawa, mengatakan persiapan tim nasional telah dilakukan sejak 2 tahun lalu setelah melihat peluang tekbol berkembang sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan di multi-event. Persiapan tim nasional diperkuat dengan mendatangkan pelatih asal Hungaria, Gabriela Kota. Sentralisasi latihan telah dilakukan sejak persiapan SEA Games 2025 dan dilanjutkan menghadapi Asian Games 2026. Indonesia hanya dapat mendaftarkan 3 nomor dari 5 nomor yang tersedia karena keterbatasan regulasi. Kondisi itu membuat PP POTSI selektif menentukan nomor yang dinilai memiliki peluang menembus semifinal hingga final.
15: Dan atlet-atlet tekbol ini sebenarnya dari 2 tahun yang lalu kita lihat peluang bahwa tekbol games. Makanya atlet-atlet yang kita persiapkan ini dari tahun lalu, kita datangkan coach Gabriela Kota juga dari Hungari untuk membantu tim nasional, kita sentralisasi dari tahun lalu untuk persiapan SEA Games dan kita lanjutkan untuk persiapan Asian Games.
14: Sementara itu, pelatih tekbol Indonesia asal Hungaria, Gabriela Kota, mengatakan persaingan di Asian Games akan lebih berat dibandingkan SEA Games. Meski demikian, Indonesia memiliki modal karena diperkuat atlet yang sebelumnya menyumbangkan medali di SEA Games 2025. Ia juga menilai Thailand menjadi pesaing terberat Indonesia di Asian Games. Negara tersebut dinilai memiliki level permainan yang berbeda karena sudah mengembangkan tekbol sekitar 8 tahun.
16: The stronger is Thailand. Yes, that's, Thailand. I think that's the only country that is like separate league maybe right now. But I think the other countries are can be similar languages. So I think it could be
15: Jadi yes. Disampaikan bahwa di negara Asia yang paling kuat saat ini hanya Thailand, karena Thailand sudah mulai 8 tahun yang lalu. Di negara Asia kita berpeluang untuk mendapatkan medali, potensinya sama levelnya.
14: Atlet telah disiapkan untuk memperkuat Indonesia pada 3 nomor, yakni Yoga dan Arbika di nomor tunggal putra, Zikra di tunggal putri, sedangkan Laude dan Husni Ubah turun pada ganda putra. Agustin Irdiani melaporkan.
10: Demikian info olahraga.
2: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Haryo, silakan.
17: Baik, terima kasih Dio. Jember Mini Zoo menghadirkan inovasi wisata baru melalui Magical Light Forest 2.0 dengan memadukan 4 zona dalam satu kawasan. Laporan Gia Deborah.

0: Pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Jember, Jawa Timur terus menghadirkan inovasi baru. Salah satunya melalui Magical Light Forest 2.0 di Jember Mini Zoo yang menawarkan pengalaman wisata dengan memadukan 4 zona dalam satu kawasan. 4 zona tersebut yakni Magical Forest, Cave, Mirror, dan Sunflower. Konsep ini dikembangkan dengan memanfaatkan sejumlah bangunan yang sebelumnya terbengkalai untuk diubah menjadi wahana wisata yang menarik dan memiliki nilai edukasi. Manajer Jember Mini Zoo Arif Febrianto mengatakan ide pengembangan Magical Light Forest berawal dari upaya mengoptimalkan fasilitas yang sebelumnya tidak terpakai agar memiliki manfaat baru bagi masyarakat dan wisatawan.
1: Oke, jadi Magical Light Forest ini adalah Magical Light Forest 2.0 di mana ini menggabungkan 4 zona, di mana yang pertama adalah Magical Forest, yang kedua adalah Cave, yang ketiga adalah Mirror, yang keempat adalah Sunflower. Sebenarnya ini awal mula idenya itu karena ada beberapa gedung yang terbengkalai dan akhirnya kita berubah menjadi suatu wahana, dan alhamdulillah respon dari pengunjung dulu pernah kita coba itu positif. Dan kalau untuk ngomongin edukasi, mungkin ini lebih ke arah bahwasannya segala sesuatu yang memang tidak terpakai ternyata bisa untuk dijadikan suatu tempat yang berguna dan sangat-sangat cantik. Jadi seperti itu.
0: Kehadiran wahana baru ini mendapat respon positif dari pengunjung. Salah satunya datang dari selebgram dan influencer Rizky Bieber yang menilai Magical Light Forest sebagai inovasi baru dalam pilihan wisata di Jember.
2: Ini saya barusan datang di Magical Forest dan menurutku ini keren banget. Ini inovasi baru tempat wahana di Jember. Jadi buat teman-teman yang pengen datang ke sini, harus datang ke sini di Jember Mini Zoo karena keren-keren banget nih. Ini benar-benar inovatif dan benar-benar baru pertama kali ada di Jember.
0: Kehadiran Magical Light Forest 2.0 menjadi salah satu upaya memperkaya pilihan destinasi wisata di Jember. Selain menawarkan wahana rekreasi, konsep pemanfaatan ruang yang sebelumnya terbengkalai juga menunjukkan bahwa inovasi dan kreativitas dapat menjadi bagian dari pengembangan potensi pariwisata daerah. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Harya Pratama dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
4: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perjalanan Sang Saka Merah Putih tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga menyimpan kisah pengorbanan yang luar biasa. Pada tahun 1948, saat Belanda melancarkan agresi militer dan Yogyakarta berada dalam kondisi darurat, Presiden Soekarno menitipkan bendera pusaka kepada ajudannya, Husein Mutahar. Amanah tersebut diberikan di tengah situasi genting ketika keselamatan para pemimpin bangsa terancam. Demi menjaga agar bendera tidak jatuh ke tangan penjajah, Mutahar mengambil langkah strategis dengan memisahkan kain merah dan putih, jahitan yang sebelumnya dibuat oleh Fatmawati dilepas secara hati-hati, sehingga bendera tidak lagi berbentuk utuh dan tidak mudah dikenali. Kedua bagian kain tersebut kemudian disimpan secara terpisah dan disembunyikan bersama barang pribadi sebagai upaya untuk menghindari penyitaan. Dalam kondisi sebagai tahanan sekalipun, Mutahar tetap menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Setelah situasi memungkinkan, pada tahun 1949, Mutahar kembali menyatukan kedua kain tersebut. Proses penjahitan dilakukan dengan mengikuti bekas jahitan asli, sehingga bentuk bendera dapat dipulihkan seperti semula. Bendera pusaka kembali berhasil diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno melalui perantara yang ditunjuk. Sejak saat itu, Sang Saka Merah Putih kembali berkibar sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan, tetapi juga dijaga dengan penuh dedikasi dan pengorbanan oleh para putra bangsa.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kediri sore ini masih bareng sama Rifki Royan ya, sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker mencatat sebanyak 46.160 peserta dinyatakan lolos seleksi dan mulai mengikuti program pemagangan nasional atau magang HUP lulusan perguruan tinggi angkatan 2 batch 1 tahun 2026 selama 6 bulan sejak 10 Agustus 2026. Nah, pendengar, program ini merupakan bagian dari paket kebijakan stimulus ekonomi tahun 2026 yang dirancang pemerintah untuk memperkuat transisi lulusan perguruan tinggi, termasuk lulusan pendidikan profesi menuju dunia kerja melalui pengalaman kerja langsung dan pembelajaran di tempat kerja. Yasir Lee menekankan bahwa pemagangan harus menjadi ruang pembentukan kompetensi dan profesionalisme, bukan sekedar pemenuhan administratif. Di angkatan 2 batch 1 ini, pendengar, sebanyak 3.672 penyelenggara berpartisipasi, terdiri dari 1.830 perusahaan dan juga 1.842 kementerian atau lembaga. Para penyelenggara tersebut membuka sebanyak 28.455 lowongan pemagangan dengan total 54.304 kuota peserta, yang terdiri atas 31.251 kuota pada perusahaan dan 23.053 kuota pada kementerian lembaga. Secara keseluruhan, pendengar, tercatat 732.483 pendaftar dengan 244.982 pendaftar dinyatakan memenuhi syarat. Dari jumlah tersebut, 226.719 calon peserta mengajukan lebih dari 547.000 lamaran ke berbagai lowongan pemagangan. Nah, setelah melalui rangkaian proses seleksi, sebanyak 225.920 pelamar masuk dalam tahapan rekrutmen peserta. Dari jumlah tersebut, 48.088 pelamar dinyatakan dapat diproses lebih lanjut. Selanjutnya, 46.402 calon peserta diusulkan untuk ditetapkan sebagai peserta. Setelah melalui verifikasi dan seleksi tingkat nasional, sebanyak 46.160 peserta dinyatakan lolos dan ditetapkan sebagai peserta angkatan 2 batch 1. Sementara 242 calon peserta tidak dapat ditetapkan karena tidak memenuhi persyaratan pada verifikasi akhir.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kabar gembira bagi Anda yang sering atau juga berlangganan transportasi kereta api ya pendengar. PT Kereta Api Indonesia resmi meluncurkan promo spesial 17 Agustus 2026 untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang resmi diluncurkan hari ini. Melalui promo ini pendengar, KAI memberikan diskon tiket sebesar 17% untuk kereta api ekonomi komersial serta tarif spesial Rp8 untuk LRT Jabodetabek dan komuter lain yang berlaku khusus di tanggal 17 Agustus 2026. Tiket promo kereta ekonomi komersial dapat Anda beli mulai tanggal 14 Agustus 2026 pukul 00:01 waktu Indonesia Barat hingga 17 Agustus 2026 pukul 24 waktu Indonesia Barat untuk keberangkatan pada tanggal 17 Agustus 2026. Sementara tarif spesial Rp8 untuk LRT Jabodetabek dan komuter lain berlaku sepanjang 17 Agustus 2026 mulai pukul 00:01 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah, masyarakat dapat membeli tiket promo tersebut melalui aplikasi maupun kanal resmi penjualan tiket KAI lainnya. Direktur Utama KAI Bobby Rashidi menjelaskan bahwa momentum kemerdekaan menjadi kesempatan bagi KAI untuk menghadirkan perjalanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Sementara Vice President Corporate Communication KAI Anne Purbo mengungkapkan bahwa promo tersebut dihadirkan agar masyarakat memiliki kesempatan lebih luas menggunakan transportasi publik pada momentum kemerdekaan. Nah, tarif khusus Rp8 pada LRT Jabodetabek dan komuter lain diharapkan mendorong masyarakat memanfaatkan angkutan umum menuju pusat kegiatan hingga kawasan wisata selama perayaan kemerdekaan. KAI juga mengimbau kepada masyarakat untuk merencanakan perjalanan sejak awal serta memperhatikan jadwal keberangkatan dan ketentuan promo sebelum melakukan transaksi.

0: will bring honor to us all.
1: Sementara itu mendekat di Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memberikan diskon tarif TransJatim menjadi Rp81 melalui QRIS TAP dan potongan 81% melalui QRIS Dinamis pada seluruh rute perjalanan selama tanggal 11 hingga 17 Agustus 2026 dalam rangka hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program hasil kolaborasi Pemprov Jatim Tim dan Bank Indonesia tersebut menjadi bagian dari rangkaian Pekan QRIS Nasional, di mana promo berlaku untuk layanan TransJatim di wilayah Gerbang Kertasusila dan Malang Raya, kecuali layanan TransJatim Luxury. Melalui pembayaran menggunakan QRIS TAP, penumpang cukup membayar Rp81 untuk satu kali perjalanan. Angka tersebut dipilih untuk mempresentasikan usia kemerdekaan Indonesia yang memasuki 81 tahun. Sementara pembayaran menggunakan QRIS Dinamis memperoleh potongan tarif sebesar 81% dari tarif normal. Penumpang umum cukup membayar Rp950 per perjalanan, sedangkan pelajar, santri, dan mahasiswa membayar Rp475 per perjalanan. Kofifa menjelaskan tarif khusus tersebut berlaku sesuai kuota harian. Untuk QRIS Dinamis disediakan sebanyak 3.135 kuota per hari, terdiri atas 2.475 kuota penumpang umum dan 660 kuota pelajar, santri, dan mahasiswa. Adapun pembayaran menggunakan QRIS TAP tersedia 221 kuota per harinya, yakni 179 kuota penumpang umum dan 42 kuota pelajar, santri, dan mahasiswa. Nah, program tersebut tidak hanya memberikan keringanan biaya transportasi pendengar, tapi juga memperkuat ekosistem transportasi publik dan memperluas penggunaan transaksi digital di Jawa Timur. Hovifah menambahkan, program tersebut mengusung semangat pakai QRIS untuk Indonesia maju, guna memperluas inklusi keuangan digital berbasis transaksi non-tunai pada moda transportasi massal. Demikianlah Kediri sore ini pendengar, nanti kita akan ikuti Galeri Budaya Nusantara tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Cek Fakta edisi Selasa 11 Agustus 2026 mengenai hoax video penggusuran lahan untuk koperasi Desa Merah Putih yang akan disampaikan oleh Dila.
4: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim adanya penggusuran lahan warga untuk lokasi operasional koperasi Desa Merah Putih. Unggahan itu memperlihatkan puluhan aparat berseragam membongkar pondok di lahan sawit saat sekelompok perempuan sedang memasak. Narasi video menyebutkan area radius 2 km dari koperasi tidak boleh ada usaha rakyat. Namun pendengar, faktanya klaim bahwa video yang memperlihatkan penggusuran lahan untuk operasional koperasi Desa Merah Putih adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, peristiwa itu terjadi saat pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengerahkan ratusan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, Kepolisian, dan TNI untuk membongkar rumah petani di Desa Laoli, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan pada Jumat 31 Juli 2026. Penggusuran rumah petani ini ditujukan untuk pembangunan kawasan industri PT Indonesia Huali Industrial Park atau IHIP. Warga menolak penertiban tersebut karena telah mengelola lahan sejak 1998. Demikian Cek Fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta 089630089330. SP Tuban, Witra Adila 0896-1604-5745. SP Kediri, Fauzi Ahmad 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0872834 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

0: Ya, Anda kembali mendengarkan Galeri Budaya Nusantara di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi di kesempatan Selasa 11 Agustus 2026 bareng sama Rifki. Kali ini kita masih dari wilayah Ternate, Maluku Utara. Ada sebuah tarian yang bernama Salaijin. Yang pertama, tarian ini syarat akan nilai magis dan merupakan tarian etnik suku asli Ternate. Inti dari tarian ini adalah sebuah pesan terhadap para makhluk gaib yang berupa jin, di mana pada masa lalu tarian ini dipakai oleh nenek moyang masyarakat Ternate untuk berkomunikasi dengan bangsa jin yang berada di alam gaib. Nah, tujuan dari komunikasi ini adalah meminta bantuan para jin untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh manusia. Salah satu persoalan yang paling sering menjadi alasan tarian ini diadakan adalah penyakit yang diderita oleh salah seorang anggota keluarga. Nah, biasanya tari Salaijin memang dilakukan secara berkelompok. Tidak ada masalah bila yang melakukan pria seluruhnya ataupun juga sebaliknya, atau bisa juga campuran antara pria dan wanita. Nah, pendengar, yang pasti jumlah sang penari haruslah genap untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Walaupun demikian, penari tarian ini biasanya akan mengalami kemasukan roh halus yang berupa jin. Hal ini masih terjadi hingga masa modern ini, dan situasi ini adalah nilai lebih dari tarian ini. Lalu bagaimana proses tarian ini berlangsung? Nanti Anda bisa menyimaknya dalam Galeri Budaya Nusantara.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila. Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

daerah Jawa Barat ya, menemani kita di Galeri Budaya Nusantara Selasa 11 Agustus 2026. Nah, tari salah izin pendengar, di mana prosesnya ketika para penari masuk di arena tari, kelompok pria memasuki pelataran terlebih dahulu. Mereka sudah siap memegang sebuah tempat dengan kemenyan yang sudah dibakar. Langkah mereka begitu tertata dan dengan perlahan gerakan-gerakan yang tampak mistis juga mereka lakukan. Api kemenyan menimbulkan asap yang muncul di tengah-tengah tarian mereka. Hal tersebut semakin menambah aura magis di lokasi mereka menari. Nah, mendengar suasana semakin tegang ketika kelompok wanita juga masuk dan membaur dalam barisan para pria. Mereka membawa seikat daun palem atau woka yang kering di tangan mereka sebagai pelindung mereka dari kekuatan roh jahat. Gerakan demi gerakan juga mereka lakukan hingga para penari wanita berlutut di tengah-tengah kelompok pria yang memegang bakaran kemenyan. Para wanita terlihat mulai tidak sadarkan diri dan memutar bagian atas tubuh mereka mengikuti irama lagu yang menambah nilai magis tarian tersebut.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri dalam Galeri Budaya Nusantara. Nah, pendengar, tarian Salai Jin ini awalnya tidak boleh sembarangan ditarikan. Hanya orang-orang yang sudah terpilih dan memiliki kekuatan menangkal kekuatan gaib saja yang dapat membawakan tarian ini. Namun seiring perkembangan waktu, ketika tarian ini kemudian menjadi sebuah atraksi pariwisata di Ternate, tarian ini juga mengalami beberapa modifikasi. Bakaran kemenyan tidak lagi menjadi keharusan dan dapat digantikan dengan arang biasa yang berasal dari tempurung kelapa. Selain itu, pakaian para penari juga sudah mengikuti gaya modern dengan warna-warna mencolok yang menarik untuk dilihat. Walaupun kehadiran jin dan proses kemasukan roh halus di tubuh para penari sudah jarang terjadi, namun kondisi magis tetap dipertahankan dengan musik, mimik wajah, dan gerakan para penari yang menyiratkan hal mistis. Situasi tersebut penting untuk dipertahankan karena para penari menyadari bahwa daya tarik tarian ini memang ada dinilai kemagisannya. Bahkan tarian ini juga seringkali menjadi pilihan utama sebagai salah satu tari penyambutan ketika tamu-tamu kenegaraan datang mengunjungi Ternate. Yang mendengar demikianlah Galeri Budaya Nusantara edisi hari Selasa 11 Agustus 2026. Kita akan jumpa lagi dengan kisah-kisah atau budaya-budaya tarian kuliner ataupun juga pariwisata lainnya yang lebih banyak lagi, lebih berwarna lagi dari Indonesia, tentunya hanya di Galeri Budaya Nusantara Pro 1 RRI Kediri.
2: Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Benar, kami akan kembali menyapa Anda tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan Warta Kediri. Setelah kita sesaat lagi kita akan dengarkan azan maghrib untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya.

dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho

0: Warta Kediri, menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Karena jurang itu di bawahnya ada sumber mata air, kemudian sumber mata air itu dipakai atau digunakan untuk kebutuhan masyarakat di bawah. Nah, ini yang kita terus lakukan pendekatan, pendampingan, edukasi dan sosialisasi tanpa henti.
3: Melakukan aktivitas pertandingan itu sudah tidak ragu lagi, tidak khawatir lagi karena sudah ada penanggungnya melalui BPJS tenaga kerjaan. Bahkan event-event yang diikuti oleh anak-anak usia dini itu sekarang sudah diberikan perlindungan.
4: Kita kejar akademik, ranking-ranking-ranking-ranking-rankingnya, tapi kita nggak tahu skillnya bagaimana anak ini nanti kita setelah usia lanjut dan kita nggak bisa.
1: Dari berita, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri bantu memberikan bantuan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi ratusan atlet, pelatih, dan pelaku olahraga di Kabupaten Kediri. Hari Konservasi Alam Nasional 2026, warga Kediri diajak tingkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Mengutamakan keterampilan hidup, Guru Inklusi Kediri dorong kemandirian siswa berkebutuhan khusus. Inilah Warta Kediri selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya Rifki Royan. Informasi pertama pendengar, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri bantu memberikan bantuan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi ratusan atlet, pelatih, dan pelaku olahraga di Kabupaten Kediri. Selengkapnya dilaporkan oleh Ayu Citra.
5: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri memberikan bantuan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi ratusan atlet, pelatih, dan pelaku olahraga di wilayah Kabupaten Kediri. Hal itu disampaikan oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kediri, Suryadi, hari ini. Ia menjelaskan bahwa hal itu diwujudkan dalam mencakup perlindungan risiko kerja selama latihan maupun pertandingan.
3: Kalau dengan KONI, baik kabupaten dan kota, kami sudah melakukan perjanjian kerjasama. Jadi terkait ekosistem olahraga itu sudah diberikan perlindungan. Event-event kegiatan olahraga yang di bawah naungan KONI, baik kabupaten Kediri maupun kota Kediri, itu sudah menjadikan persyaratan. Jadi ketika mereka melakukan aktivitas pertandingan, itu sudah tidak ragu lagi, tidak khawatir lagi karena sudah ada penanggungnya melalui BPJS tenaga kerjaan. Bahkan event-event yang diikuti oleh anak-anak usia dini itu sekarang sudah diberikan perlindungan.
5: Sementara itu, Ketua KONI KPN Diri Hakim Rahmat Syah Parnata menyebutkan jika perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tersebut merupakan wujud komitmen organisasi untuk memberikan rasa aman dan sekaligus jaminan sosial yang menyeluruh selama latihan ataupun bertanding.

0: Tujuannya untuk menjalankan aktivitas dengan tenang di bidang olahraga. Ayu Citra melaporkan.
1: Informasi selanjutnya mendengar Hari Konservasi Alam Nasional 2026. Warga Kediri diajak tingkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Anda Kusuma melaporkan.
2: Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan. Aktivis lingkungan di Kediri mendorong masyarakat tidak berhenti pada peringatan secara seremonial, namun juga mulai melakukan langkah nyata melalui penghijauan, pengelolaan sampah, serta menjaga sumber air dan juga kawasan hutan. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, kepada RRI menyebutkan bahwa peringatan Hari Konservasi Alam Nasional ini perlu dijadikan pengingat agar masyarakat semakin peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperbaiki iklim mikro melalui penanaman pohon dan juga memperbanyak vegetasi. Menurutnya, perubahan suhu yang semakin cepat saat ini menjadi salah satu alasan pentingnya untuk menambah ruang hijau di lingkungan masyarakat.
3: Kita sudah melakukan penyelamatan sumber mata air baik itu di lereng Wilis maupun di lereng Kelut. Kemudian selain itu juga bersih sungai atau eksekusi sungai dari sampah. Kemudian menanam di bantaran sungai dengan tujuan untuk mencegah tanah longsor. Eksekusi sampah tidak hanya di sungai tetapi di hutan. Jadi hutan-hutan kita yang sekarang alih fungsi disewa oleh beberapa pihak, terutama yang untuk kuliner ya mas. Mereka belum sadar bagaimana mengelola sampah. Akhirnya apa yang terjadi, mereka membuang sampahnya ke jurang-jurang. Ini berpengaruh pada sumber mata air di bawahnya, karena jurang itu di bawahnya ada sumber mata air. Kemudian sumber mata air itu dipakai atau digunakan untuk kebutuhan masyarakat di bawah.
2: Sementara itu, salah satu warga Kediri, Tabrani, mendukung upaya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Ia menilai konservasi tidak hanya dapat mengendalikan peran aktivis dan juga pemerintah, melainkan juga memerlukan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
4: Tetap bermanfaat kepada lingkungan kita, apalagi di wilayah kita ini banyak mata air yang sebenarnya perlu kita jaga kelestariannya. Apalagi kalau ada elemen atau sekelompok masyarakat, kalau masyarakat kegiatan juga, kita tentunya sangat senang karena kami berharap
2: momentum Hari Konservasi Alam Nasional 2026 ini diharapkan mendorong semakin banyak masyarakat di Kabupaten Kediri untuk terlibat dalam menjaga lingkungan. Langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten dinilai dapat memberikan dampak bagi keberlanjutan lingkungan dalam jangka waktu yang panjang. Arung Kusuma melaporkan.
1: Dengan mengutamakan keterampilan hidup, Guru Inklusi Kediri dorong kemandirian siswa berkebutuhan khusus. Selengkapnya dilaporkan oleh Chantia.
5: Pendidikan inklusi menuntut para tenaga pendidik untuk lebih fleksibel dalam merancang metode belajar bagi peserta didik yang beragam. Di Kabupaten Kediri, para guru sekolah inklusi terus berupaya memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi setiap siswanya, terutama bagi anak-anak yang memiliki hambatan dalam kemampuan akademik. GPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus guru SDN Duku Tiga Ngadilui Kabupaten Kediri, Sunani Puji Lestari SPDSD menyoroti bahwa setiap anak memiliki karakteristik, kebutuhan, dan minat yang berbeda-beda, sehingga pendekatan pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Menurutnya, guru tidak boleh memaksakan target yang sama rata bagi seluruh siswa, melainkan harus mampu menggali potensi dan hal-hal yang lebih mudah dipahami oleh anak.
6: Untuk pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang pada hakikatnya adalah tujuannya untuk memenuhi karakteristik dari peserta didik yang beragam, sehingga mereka merasa bahwa mereka itu bisa terlibat di dalamnya tanpa istilahnya ada istilahnya diabaikan atau bagaimana. Nah, itu salah satunya adalah dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi.
5: Senada dengan hal tersebut, GPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus guru SDN Badal Padean Ngadilui Kabupaten Kediri, Muhammad Fahrizal, SPD menegaskan pentingnya membekali siswa dengan keterampilan hidup atau life skill. Ayali terus memaksakan target akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung bagi anak yang mengalami hambatan belajar.
7: Kita sudah membekali, oh anak ini terampil, paling tidak mengerti bentuk uang dan cara membelikan dan bagaimana. Kan banyak sekarang itu orang yang katakan mas tadi kan gak bisa baca tulis tapi ngerti uang dan bisa bekerja. Ya yang kita harapkan bisa bekerja itu paling tidak gitu. Nanti dia bisa itu. Kalau kita katakanlah akademik, kita kejar akademik, ranking-ranking-ranking-ranking-rankingnya, tapi kita nggak tahu skillnya bagaimana anak ini nanti kita setelah usia lanjut dan kita nggak bisa mendampingi anak-anak ini kan gitu.
5: Melalui penerapan pembelajaran kontekstual dan berbasis keterampilan hidup.

0: Yang digagas oleh para pendidik ini, dunia pendidikan diharapkan mampu mencetak generasi mandiri yang siap menghadapi tantangan nyata di tengah masyarakat tanpa terbelenggu oleh batasan akademik. Cantia melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Kediri Pro 1 RRI Kediri FM 100,2 MHz. Pendengar, penjualan bendera musiman di Kediri menjamur menjelang HUT RI ke-81. Selengkapnya dilaporkan oleh Anne Kusuma.
2: Penjualan bendera dan atribut kemerdekaan mulai menjamur di sejumlah titik di Kabupaten Kediri menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Di kawasan Pare, pedagang musiman menawarkan beragam jenis bendera dan atribut kemerdekaan dengan harga yang bervariasi sesuai ukuran dan modelnya. Salah satu pedagang bendera musiman di Pare, Sumiati, menyebutkan bahwa harga berbagai produk yang dijualnya masih relatif stabil. Perbedaan harga lebih banyak dipengaruhi model dan jenis atribut yang dipilih oleh pembeli dengan kisaran harga mulai puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Penjualan tahun ini menurutnya mulai menunjukkan peningkatan keuntungan sekitar 20%. Meskipun pedagang musiman juga masih menghadapi persaingan dengan penjualan bendera secara daring.
3: Ini kalau harganya enggak naik ya? Tinggal modelnya aja. Kan enggak ada kayak gini lah. Ini kan macam-macam kayak gini kan bikinnya kan lebih sulit. Kayak gini tetap aja, Pak.
4: Ini bikin sendiri betul ibu ya?
3: Enggak, kiriman dari Bandung. Oh,
4: semuanya ini berarti ibu?
3: Enggak, ada yang 200, ada yang 180, tinggal macamnya gini lah. Iya. Mau yang polos atau mau yang warna-warni kayak gini. Ini tadi ya sudah mulai rame. Tambah kalau sudah dekat itu tambah kadang sepi.
2: Sementara itu, salah satu pembeli, Sudarsono, mengatakan bahwa pembelian bendera dilakukan untuk dipasang di rumahnya dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, pemasangan bendera merah putih tidak hanya menjadi bagian dari tradisi menjelang peringatan kemerdekaan, tetapi juga menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam menumbuhkan dan juga menunjukkan semangat nasionalisme.
5: Mau dipakai di rumah untuk memeriahkan 17 Agustus. Kita sebagai orang yang menjunjung tinggi pahlawan, maka dari itu kita siap untuk memeriahkan mengisi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
2: Hingga menjelang peringatan 17 Agustus, pedagang musiman masih memanfaatkan momentum kemerdekaan ini untuk menjual beragam bendera dan juga atribut kemerdekaan. Di tengah persaingan dengan penjual daring, pedagang juga tetap berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap perlengkapan untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ardo Kusuma melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, warga Kabupaten Kediri antusias sambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Kita dengar laporan dari Ayu Citra.
6: Sejumlah warga di Kabupaten Kediri pada saat ini memiliki serangkaian acara dalam memeriahkan semarak peringatan HUT ke-81 RI. Hal itu disampaikan oleh Brana Sulistianti, seorang masyarakat di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, saat melihat gerak jalan tingkat pelajar di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri hari ini. Ia mengaku sangat antusias untuk mengikuti rangkaian acara peringatan Hari Besar Nasional PHBN tahun ini. Apalagi hal itu bisa meningkatkan semangat persatuan, kesatuan bangsa, dan sekaligus memberikan teladan yang baik bagi anaknya untuk memiliki jiwa merah putih.
7: Ikut dari sini karena ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan dengan semangat kebangsaan, semangat merah putih, dan berjiwa kebangsaan juga.
6: Sementara itu, Camat Pare, Habib Adnan mengatakan untuk agenda perlombaan tema PHBN, maka fokus di masing-masing lembaga sekolah sesuai tingkatan, baik itu TK PAUD, SDMI, SMP, hingga SMA. Sementara untuk wilayah Kecamatan Pare, maka pihaknya fokus terhadap pelaksanaan kegiatan umum, yang dijadwalkan digelar pada tanggal 22 Agustus 2026 dan bertempat di Stadion Candrabirawa Pare, Kabupaten Kediri.
8: PHBN di Kecamatan Pare, seperti hasil rapat kita kemarin waktu pembentukan panitia, bahwa untuk kegiatan PHBN kita fokuskan untuk kegiatan di masing-masing tingkatan, artinya untuk kegiatan sekolah kita serahkan kepada masing-masing sekolah sesuai tingkatannya, mulai dari tingkatan PAUD, TK, terus tingkat SDMI, tingkat SMP MTS, sampai tingkat SMA, SMK, SMA.
6: Lebih lanjut, Habib juga berharap melalui kegiatan tersebut, maka diharapkan masyarakat bisa ikut berkontribusi dalam peringatan HUT RI dengan agenda yang positif. Terlebih lagi pada tahun ini, dia juga tidak melibatkan acara bernuansa sound horror yang dinilai dapat mengganggu ketertiban umum. Ayu Citra melaporkan.
1: Demikian Warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Syarif Kirayam bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
9: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: unik, baru, dan menarik seputar fenomena alam dan ragam inovasi lainnya di seluruh dunia. Kita jelajahi bersama sekali lagi dalam Jelajah Ilmu.
1: Halo pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya masih ditemani sama Rifki di sini. Kita memasuki program Jelajah Ilmu di kesempatan Selasa 11 Agustus 2026. Masih di momen kemerdekaan Republik Indonesia pendengar, nanti kita akan bahas beberapa fakta menarik ya tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Momen proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus menjadi bukti kebebasan rakyat Indonesia dari penjajah, diselenggarakan di kediaman Soekarno. Presiden Indonesia pertama Soekarno membacakan teks proklamasi didampingi oleh Muhammad Hatta. Tapi ternyata di balik momen tersebut tersimpan deretan fakta menarik ya pendengar. Bagaimana fakta itu, nanti kami akan membahasnya dalam Jelajah Ilmu.
2: Udah? Lagu 4, Nur Lela, take 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda kembali mendengarkan Jelajah Ilmu di FM 100,2 MHz Pro 1 RRI Kediri. Pendengar, perumusan hingga pembacaan naskah proklamasi Indonesia melewati sejumlah proses yang sangat panjang. Tidak hanya itu, banyak pihak juga yang ikut terlibat dalam kemerdekaan Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Jadi ada beberapa fakta yang cukup menarik dari pelaksanaan kemerdekaan Republik Indonesia. Di antaranya, pendengar, naskah asli yang ditulis oleh Presiden Soekarno ternyata awalnya tidak pernah disimpan oleh pemerintah. Naskah tersebut ditemukan dan disimpan baik oleh wartawan BM Diah di keranjang sampah rumah Laksamana Maeda pada 17 Agustus 1945 dini hari usai disalin dan diketik oleh Sayuti Melik. Dalam proses pengetikan, Sayuti Melik juga sempat mengubah kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Nah, pendengar, menariknya setelah BM Diah menyimpan naskah historis tersebut selama 46 tahun 9 bulan 19 hari, ia akhirnya menyerahkan draft tersebut kepada Soekarno pada tanggal 29 Mei 1992. Lalu juga pendengar, pembacaan proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di tengah momen bulan suci Ramadan. Jadi momen proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Menurut penganut agama Islam, hari Jumat di bulan Ramadan dianggap sebagai hari yang baik. Tidak hanya itu, proklamasi kemerdekaan Indonesia juga dilaksanakan di siang hari. Jadi pada saat itu banyak orang yang sedang berpuasa. Nah, ada fakta menarik apa lagi atau fakta menarik lainnya yang nanti akan kami hadirkan tentunya hanya di Jelajah Ilmu.

Haji Agus Salim dalam kiprahnya di masa perjuangan, Bapak pahlawan nasional ini juga tenar dengan julukan The Grand Old Man. Julukan ini konon diberikan oleh Insinyur Soekarno kepada Haji Agus Salim sebab kepiawaiannya dalam menguasai panggung podium atau public speaking dengan berbagai bahasa asing. Haji Agus Salim diyakini memang memiliki otak yang jenius. Ia istimewa dengan bakat kemampuan berbagai bahasanya, tekun belajar berbagai pengetahuan dengan pengantar bahasa asing. Hal ini membuahkan hasil yang menjadikan dirinya mahir dalam berbagai bahasa seperti Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, Arab, dan Turki. Di samping bahasa daerah yang ia kuasai seperti Jawa dan Sunda. Konon, audiens selalu dibuat kagum oleh public speaking Haji Agus Salim hingga membuatnya mendapatkan julukan sebagai singa podium. Sebagai seorang yang berkiprah di dunia jurnalistik dan juga politik, Haji Agus Salim juga punya beberapa karya tulis yang melegenda. Ia pun gencar mendistribusikan karyanya melalui tulisan yang kemudian dimuat dalam berbagai majalah dan surat kabar kala itu.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Benar, jangan kemana-mana, kami akan kembali menyapa Anda setelah mendengarkan azan Isya untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Jelajah Ilmu di Pro 1 RRI Kediri bareng sama Rifki Royan tentunya. Nah pendengar, jadi pelaksanaan pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ya masih kita bahas dalam Jelajah Ilmu kali ini. Nah, kain sangsaka merah putih pendengar yang sebelumnya sudah disiapkan oleh istri Soekarno yang bernama Fatmawati pada tanggal 16 Agustus 1945. Jadi kain tersebut diganti karena sangat kecil ukurannya yang hanya memiliki panjang sekitar 50 cm. Karena waktu yang terbatas, akhirnya Fatmawati memutuskan mencari kain yang lebih besar di lemarinya dan tidak lama kemudian menemukan spray putih. Sementara untuk kain merahnya, Fatmawati mendapatkannya dari seorang pemuda penjual soto bernama Lukas Kastario. Nah, pendengar, upacara pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan secara sederhana di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat pada tanggal 17 Agustus 1945, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Upacara tersebut dilaksanakan sederhana karena waktu persiapannya yang sangat terbatas. Telah pendengar beberapa fakta ya tentang perjuangan pelaksanaan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terima kasih buat Anda semua yang sudah mendengarkan Jelajah Ilmu di kesempatan sore hari ini. Pukul 19 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Anda baru saja mendengarkan Jelajah Ilmu persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kita

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana itu.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan Dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $1.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnen Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622.090.207.166 rupiah dan 41 sen atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama

0: sejumlah $5,233,800 dan $330 juta. Rizky Visa Abadi sejumlah $475,000 dan $50 juta. Abdul Muhi sejumlah $308,500.
1: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar $271,000 tidak ada bukti dan dasar.
2: 271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan, hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru asumsi itu sangat dilarang, harus ada bukti-bukti material.
1: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap 3 terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfa Abidal Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
4: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
5: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya. Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
4: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
6: Ini kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri.
4: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun, khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
7: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini

0: 2000 orang yang pertama.
1: Menteri Ketenagakerjaan Yasirly resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50.000 peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasirly mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasirly, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
0: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50.000 orang yang pertama, dan tadi sudah ada kegiatan bersama interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang, dan 500 orang tadi hadir offline di sini. Kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
1: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150.000 peserta, di mana sebanyak 50.000 peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100.000 lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
2: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
1: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
5: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
4: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
6: Nah, ini peringkat 19. Dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
4: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
7: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
8: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya sehingga kemudian bisa berhasil.
7: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
9: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
7: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
10: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
11: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
10: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
11: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
12: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
11: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
13: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan di
14: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud. Wanita yang juga menjabat sebagai exco PSSI bidang sepak bola putri ini juga menuturkan proses yang dilewati terbilang panjang hingga sampai pada peluncuran kompetisi ini.
13: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari ketua umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
14: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan PSSI tidak pernah menganaktirikan sepak bola putri. Ia menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk bisa menggelar kompetisi bagi sepak bola putri cukup panjang karena kompleksitas rintangan yang harus dihadapi.
15: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra, baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi kompetisi yang berjalan dan bahkan senior dan terus berjalan.
16: Indonesian Women League 2026 akan menerapkan konsep terpusat dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik.

6 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Mira Abdul Little Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita dengarkan beragam informasi dalam warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Saat ini kita akan segera dengarkan Mimbar Agama Buddha edisi Selasa 11 Agustus 2026 tentang pelaksanaan Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga jadi jumpa akhir kita di kesempatan Kediri sore ini. Selanjutnya Kediri malam ini akan dilanjutkan oleh Lia Aulia hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam.

terkendali. Sesungguhnya lebih baik adalah kehidupan sehari-hari dari orang yang memiliki sila dan tekun bersamadi.

Republik Indonesia Surabaya, dimanapun Anda berada, hidup damai dan bahagia menjadi harapan dan idaman semua orang. Kedamaian dan kebahagiaan akan tercipta dan terwujud

menjadi sebuah kewajiban yang harus dimiliki oleh semua orang dalam kehidupannya, termasuk saat berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain.

perilaku. Untuk itu, setiap umat Buddha hendaknya bertindak secara dewasa dan bijaksana dalam setiap perilakunya. Bapak Ibu Sedama, pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya, dimanapun Anda berada, bagi umat

kedua. Buddha mengajarkan bahwa akibat mencuri akan membawa penderitaan bagi si pencuri itu sendiri. Hal ini diuraikan jelas di dalam kitab Samyutta Nikaya 3 halaman 15. Ketika beliau berkata kepada para bhikkhu bahwa manusia mencuri akan berakibat

usaha itu adalah apabila barang itu telah berpindah dari tempat semula. Misalnya, seseorang mengambil handphone, dan handphone itu sudah berpindah dari tempatnya. Itu sudah dikatakan dengan mencuri. Contohnya lagi, ketika seseorang mencuri

lainnya. Pelanggaran sila berakibat sangat buruk. Sesuai dengan kekuatan kehendak untuk mencuri,

mengambil barang milik orang lain. Seseorang hendaknya memiliki rasa saling menghargai kepemilikan orang lain terhadap benda tersebut. Jadi,

di antaranya berzina, perkosaan, dan perselingkuhan. Suatu tindakan asusila telah terjadi apabila terdapat 5 faktor yang telah dipenuhi, yaitu adanya orang atau objek yang

Usaha untuk berbuat asusila dan berhasil berbuat asusila. Pelanggaran ini sangat berakibat buruk, yang berat ringannya tergantung pada kekuatan yang mendorongnya dan cara pelaksanaannya.

kata yang sopan, sehingga di dalam hidup bermasyarakat akan tercipta suasana yang tenang karena tidak ada kebohongan di antara semuanya. Musawadah atau kebohongan

Ucapan benar akan menimbulkan kebijaksanaan, menciptakan perdamaian, dan menghilangkan perpecahan. Ucapan yang tidak benar ini akan menimbulkan karma buruk bagi pelakunya. Di antaranya, tidak dipercaya oleh orang lain,

apabila memenuhi empat hal, yaitu adanya sesuatu yang mengandung cat memabukkan, kedua, adanya niat untuk meminum atau menggunakannya, ketiga, meminum atau menggunakannya,

menghindari minuman keras untuk menjaga pikirannya agar terbebas dari kekacauan. Minuman dan obat-obatan yang mempengaruhi kesadaran akan merusak pikiran benar, yaitu pikiran yang tidak mengandung kebencian, yang menghindari kekerasan. Dengan minum minuman keras, seseorang menjadi pemarah, kejam, dan tidak terkendali. Oleh karena itu,

Tri Ratna dan diri sendiri. Kedua, memiliki kemurnian sila dan pelaksanaannya. Ketiga, yakin terhadap

melakukan latihan moral paling dasar berarti telah memotong akar kebajikan sebagai manusia. Sesuai yang disabdakan oleh Buddha Gautama pada Dhammapada 246-247 yang berisi, siapa saja yang

memperlemah pengendalian diri. Jika kita mempraktikkan Pancasila secara tekun dan konsisten, maka akan dapat meningkatkan pengendalian diri dengan memiliki pengendalian

yang hidup berbahagia. Bapak Ibu Sedama, pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun Anda berada, demikianlah mimbar agama Buddha pada hari ini tentang pelaksanaan Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari. Semoga membawa manfaat bagi kita semua, dan kita akhiri dengan mengucap secara bersama-sama.

Baik, pendengar Ponsel TRRI Kediri, kita bergeser ke Kediri malam ini bersama Salia Aulia, masih di edisi Selasa 11 Agustus 2026. Ya, kita akan hadirkan untuk Anda drama radio untuk mengawali Kediri malam ini. Yang nanti juga akan ada beberapa program lainnya seperti galeri komunitas ya. Jadi kita akan dengarkan terlebih dahulu drama radio dari teman-teman RRI Merauke dengan kejujuran seorang sahabat. Thank you.

0: kamu tahu tidak, ternyata Eli itu bukan seorang teman yang baik.
1: Memangnya kenapa? Kenapa kamu bilang kalau Eli itu bukan seorang teman yang baik? Apa yang sudah dilakukan oleh Eli?
0: Kalau Eli itu benar-benar seorang teman yang baik, dia tidak mungkin membiarkan aku kehujanan di tengah malam.

lagi gerimis. Kemarin juga aku gak bawa motor karena pas perginya diantarin sama temanku Eva. Waktu berada di jalan untuk menunggu taksi, taksinya gak ada yang muncul. Eh, ternyata aku lihat Ellie yang sedang mengendarai motor. Gak tahu dari mana. Nah, ketika aku berhentikan, dia malah jalan terus aja.

0: teman-temannya.
1: Ya sudah, kalau begitu nanti aku akan coba menanyakan masalah ini sama Eli. Mungkin besok aku akan ketemu dia.
2: Ya silahkan saja. Eh bentar, aku ada janji sama Ernie. Kalau gitu aku pulang duluan ya.
1: Oke, hati-hati di jalan.

0: Lisa pun beranjak menghampiri motornya yang dia parkir di bawah pohon beringin. Pada keesokan harinya, Dewi pun bertemu dengan Eli. Dewi dengan segera menanyakan kebenaran perkataan Lisa terkait sikapnya kepada Lisa.
1: Eli, aku mau nanya sama kamu.
2: Mau nanya apa? Silakan. Sepertinya kamu serius amat.
1: Apa iya, kemarin kamu lewat saja waktu si Lisa sedang kehujanan malam-malam setelah dia dari rumah tantenya?

0: Ele pun sangat terkejut dengan pertanyaan Dewi, karena dia merasa tidak keluar rumah sama sekali pada waktu itu.
1: Hah, yang benar saja. Kemarin aku tidak kemana-mana. Aku di rumah saja. Soalnya waktu itu aku kurang enak badan. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tanya ke mamaku.
0: Seperti yang diyakini Dewi, bahwa Lisa salah paham dengan Eli, karena Eli bukanlah sosok seperti yang dianggap Lisa.
2: Tidak usah, aku percaya kok sama kamu. Aku hanya ingin memastikan apakah benar apa yang dikatakan oleh Lisa atau hanya salah paham.
1: Memangnya Lisa yakin kalau yang dilihatnya kemarin itu aku? Bagaimana dia bisa yakin?
2: Ya sudah, tak usah dipikirkan. Nanti aku ngomong sama dia kalau yang dia lihat malam itu bukan kamu.

0: Eli pun merasa tidak nyaman dengan Lisa. Dia melarang Dewi menemui Lisa untuk menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. Eli memutuskan untuk menjelaskannya sendiri ke Lisa.
1: Dewi, kamu tidak usah menjelaskan masalah ini sama Lisa. Biar aku saja yang ngomong sama dia. Soalnya aku merasa tidak enak sama dia.
2: Ya sudah, kalau begitu kamu bisa temui dia besok di tempat kita biasa ngumpul. Kamu jelaskan ke dia bahwa yang dia lihat kemarin malam itu bukan kamu.
1: Ya, tentu.
0: Keesokan harinya, pada sore hari, Eli pun mendatangi tempat di mana dia dan Lisa serta Dewi sering ngumpul bersama. Kebetulan, pada saat itu, Lisa memang sudah berada di sana.
3: Eh, kamu Eli, sendirian saja. Memangnya Dewi kemana?
1: Aku tidak tahu, mungkin dia lagi bantu-bantu ibunya di rumah. Aku mau nanya sama kamu, apa ya kemarin kamu melihat aku di jalan?
3: Kok kamu malah nanya aku? Memang benar kan, kemarin kamu bawa motor malam-malam, terus waktu ku panggil kamu diam aja?
1: Lisa, kamu itu salah orang, bagaimana mungkin itu aku? Soalnya aku di rumah, waktu itu aku lagi kurang enak badan.

0: Lisa lantas sangat terkejut dengan penjelasan Eli.
1: Yang benar saja kamu.
2: Iya, benar. Kalau kamu kurang yakin, silakan tanya ke mamaku, adikku, atau tanya ke ayahku. Mereka pasti bilang aku memang sedang di rumah.
0: Lisa terdiam sejenak, karena dia merasa yakin sekali bahwa yang dilihatnya kemarin adalah wajah Eli.
1: Apa iya itu orang lain? Ya sudah kalau itu memang...

0: memang bukan kamu. Lalu dia itu siapa? Kenapa wajahnya sama persis seperti kamu?
1: Begini saja, warna motor itu apa? Nomor platnya berapa?
0: Kalau warnanya aku ingat, motor itu warna biru. Nomor platnya aku tidak tahu karena itu kan hujannya lumayan deras.
1: Warna biru? Kamu kan tahu kalau aku tidak memiliki motor warna biru. Kamu sering datang ke rumahku. Satu-satunya motor di rumahku itu kan berwarna hitam.
2: Lisa pun mulai yakin bahwa yang dilihatnya memang bukan Ellie, melainkan orang lain yang memiliki kesamaan rupa dengan Ellie. Lisa akhirnya meminta maaf kepada Ellie.
0: Iya Ellie, kamu benar. Kamu memang tidak punya motor berwarna biru. Maaf ya, aku sudah menyangka kamu yang tidak-tidak. Kamu mau kan memaafkan aku?
1: Ya, syukurlah dengan senang hati. Sekarang aku sudah merasa enakan, karena akhirnya kamu tahu bahwa itu bukanlah aku. Bagaimana mungkin aku tega melantarkan kamu di jalan malam-malam hari, apalagi pada saat hujan deras.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tadi di sekolah, aku menang lomba Agustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
2: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi, ya, seperti kamu hari ini.
1: Iya, ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi warisan itu kan harta ya, rumah, sawah, dan kendaraan.
2: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
1: Siap ayah, kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar, nak, tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
1: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
2: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

Setiap tanggal 17 Agustus, suasana perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia rasanya belum lengkap tanpa lomba panjat pinang. Sorak-sorai penonton, tawa para peserta hingga semangat untuk meraih hadiah di puncak tiang selalu menjadi bagian yang paling ditunggu. Tapi tahukah Anda, di balik keseruannya, panjat pinang ternyata menyimpan sejarah yang cukup panjang. Tradisi ini bukan berasal dari budaya asli Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1920-an, permainan yang dikenal dengan nama The Klimats atau memanjat tiang ini digunakan sebagai hiburan dalam berbagai pesta orang Belanda, termasuk perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina setiap 31 Agustus. Saat itu, warga pribumi dijadikan peserta yang harus memanjat batang pinang yang dilumuri pelicin demi mendapatkan hadiah berupa bahan makanan dan pakaian, barang-barang yang tergolong mewah pada masa itu. Namun setelah Indonesia merdeka,

dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang juga menjadi cerminan perjalanan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Kini hadiah di puncak Panjat Pinang pun semakin beragam, mulai dari sembako, peralatan rumah tangga, sepeda hingga uang tunai. Tapi lebih dari itu, hadiah terbesar sebenarnya adalah kebersamaan yang tercipta di antara warga. Jadi saat menyaksikan

Baik, mendengar Pusat RRI Kediri ya, di kebersamaan kita malam hari ini kita akan hadirkan komunitas untuk Anda ya, dan untuk kita bahas malam hari ini ada tidak hanya satu komunitas ya, tapi ada 6 komunitas agama yang membentuk sekretariat bersama untuk perkuat aksi iklim. Perwakilan komunitas dari 6 agama di Indonesia membentuk sekretariat bersama aksi iklim lintas iman Indonesia sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menghadapi krisis iklim. Pembentukan sekretariat yang difasilitasi Yayasan Amanah Daya Nusantara Ayana ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dan piagam pembentukan di Jakarta Senin 27 Juli lalu. Direktur Eksekutif Ayana Rizal Al-Ghamar mengatakan krisis iklim perlu dikomunikasikan ya dengan cara yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat agar mampu mendorong perubahan perilaku. Menurutnya, masyarakat lebih mudah untuk memahami dampak nyata seperti banjir, perubahan musim, menurunnya hasil panen, hingga meningkatnya biaya hidup dibandingkan istilah-istilah teknis mengenai perubahan iklim. Tantangan kita bukan hanya menyampaikan lebih banyak informasi, tapi adalah membuat aksi iklim dipahami, dipercaya, dimiliki, dan dipimpin oleh masyarakat. Ia mengatakan komunitas keagamaan memiliki modal sosial yang besar untuk mengajak masyarakat terlibat dalam aksi pelestarian lingkungan, karena nilai-nilai menjaga alam telah lama menjadi bagian dari ajaran agama. Karena itu, sekretariat bersama tidak dibentuk untuk mengambil alih peran organisasi keagamaan ya yang ada ya di Indonesia ini, melainkan menjadi ruang berbagi pengetahuan, membangun kemitraan, dan menyusun aksi bersama. Jadi masyarakat juga perlu mengetahui dukungan apa yang harus mereka terima melalui integrasi teologi, ekologi, dan ekonomi. Pihaknya berharap masyarakat semakin mampu mengkomunikasikan aksi-aksi iklim yang mereka rencanakan sendiri di komunitas masing-masing. Kita akan membahas ya terkait diskusi lintas agama yang akhirnya bisa membentuk satu komunitas terdiri dari 6 komunitas agama untuk memperkuat aksi iklim dengan mengajak masyarakat.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437 52. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Setiap bulan Agustus, semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara dan aneka lomba. Di dataran tinggi Gayo, Aceh, ada satu tradisi yang selalu dinanti masyarakat, yaitu pacu kuda atau pacuan kuda tradisional khas suku Gayo. Tradisi ini sudah ada sejak jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Dulu, pacu kuda digelar setelah musim panen sebagai pesta rakyat dan hiburan bagi para petani. Seiring waktu, tradisi ini berkembang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi salah satu warisan budaya yang terus dijaga hingga sekarang. Yang membuat pacu kuda begitu istimewa adalah keunikannya. Para joki yang berusia sekitar 10 hingga 16 tahun menunggangi kuda tanpa pelana, tanpa sanggurdi, bahkan tanpa perlengkapan pengaman khusus. Dibutuhkan keberanian, keseimbangan, dan keterampilan tinggi untuk mengendalikan kuda hingga garis finish. Kini perlombaan dipusatkan di kawasan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan diikuti ratusan kuda dari berbagai daerah. Selama sepekan penuh, puluhan ribu penonton membadati arena, menjadikan pacu kuda bukan hanya ajang olahraga tradisional, tapi juga pesta rakyat yang mempererat silaturahmi. Tidak hanya melestarikan budaya, pacu kuda juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Ratusan pelaku UMKM, pedagang kuliner, hingga pasar malam ikut merayakan perhelatan ini. Lebih dari sekedar balapan kuda, pacu kuda adalah simbol kebersamaan, semangat juang, dan kecintaan masyarakat Gayo terhadap tradisi sekaligus Indonesia. Sebuah warisan budaya yang terus berpacu bersama waktu, mengiringi semangat kemerdekaan dari generasi ke generasi.

pendengar, kita membahas tentang komunitas persatuan antara 6 komunitas agama ya, membentuk sebuah sekretariat bersama untuk perkuat aksi iklim ya. Jadi gagasan pembentukan sekretariat berawal dari serangkaian fokus group discussion atau FGD yang diselenggarakan AENA pada Maret hingga April 2026 lalu. Diskusi tersebut melibatkan lebih dari 200 peserta termasuk perwakilan MUI, NU, Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI, Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, Parisade Hindu Dharma Indonesia PHDI, Perwakilan Umat Buddha Indonesia Walubi dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Matakin. FGD tersebut mengidentifikasi berbagai praktik kelestarian lingkungan yang telah dijalankan komunitas keagamaan, mulai dari rumah ibadah, ramah lingkungan, pengelolaan sampah, restorasi ekosistem, pendidikan ekoteologi, hingga filantropi hijau. Namun berbagai inisiatif tersebut nilai masih berjalan sendiri-sendiri sehingga diperlukan wadah untuk memperkuat koordinasi dan juga kolaborasi. Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama BNU Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin mengatakan kerjasama lintas agama dalam menjaga lingkungan ini memiliki landasan kuat dalam nilai-nilai keagamaan. Mereka memandang kerja bersama lintas iman dalam menjaga bumi merupakan panggilan iman yang dapat dikontekstualisasikan dalam kehidupan kemanusiaan. Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI Jack Levin atau Jackie Fritz Manuputi menambahkan bahwa persoalan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis saja tapi juga menyangkut pembentukan nilai moral masyarakat. Persoalan lingkungan bukan semata-mata soal teknis penyelamatan lingkungan, mereka juga soal mental dan juga moral dari masyarakatnya. Sementara itu, Kepala Dana Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani berharap sekretariat tersebut menjadi ruang kolaborasi untuk bisa memperkuat harmoni antar umat ya beragama sekaligus mendorong aksi nyata menghadapi krisis iklim. Jadi sekretariat bersama ini nantinya harapannya aksi iklim lintas iman menjadi ruang perjumpaan yang mengokohkan harmoni dan menguatkan kerukunan seluruh umat beragama untuk menopang Indonesia maju. Setelah menandatangani piagam, para peserta menyusun rencana aksi 3 tahun, tata kelola organisasi serta strategi pendanaan dan kemitraan yang akan menjadi dasar pelaksanaan program bersama untuk memperkuat aksi iklim ya. Baik, tadi pendengar yang dapat kami hadirkan di Galeri Komunitas edisi malam hari ini. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Kita bergeser ke program selanjutnya. Tetap bersama kami di Pulau Satu RRI Kediri, kanal formasi dan inspirasi.

0: Loh, anaknya kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu. Banyak PR ya? Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi, Nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu, aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya

0: Dari kawasan PBC Dirman nomor 104 Pare, Kabupaten Kediri. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali hadir menyapa pendengar semuanya malam hari ini di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Baik, selama kurang lebih 2 jam kita menemani pendengar semuanya dengan lagu-lagu pop nostalgia Indonesia ya di Selasa 11 Agustus 2026 ya. Bisa bergabung di line teleponnya 0354 310 1108, atau SMS WhatsApp-nya di 0812 3460 289, atau di 0857 2535 2550. Baik, langsung saja kita sapa di awal kebersamaan kita hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Maulia.
0: Iya, Pak Selamat, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Maulia tetap semangat ya, semangat 45.
0: Iya, iya harus semangatnya terus berkobar pokoknya.
1: Iya.
0: Oke, ini lagi latihan juga kayak kemarin atau seperti
1: ya,
0: apa?
1: Kemarin ya, kan berapa 4 hari sekali geladi bersih lah.
0: Oh,
1: khusus keroncong. Tampilnya besok tanggal 22.
0: Okay.
1: Hari Minggu ke depan.
0: Baik.
1: Musisinya masih mengimpor dari Kediri juga.
0: Oh.
1: Lurah Mas Agus dari lurah.
0: Oh, iya kan
1: biulanya,
0: ya.
1: Iya
0: kan
1: ya.
0: Tetangga ya. Tetangga
1: iya,
0: harus betul. Saling ini me harus saling merangkul ya.
1: Oh iya, untuk meramaikan 17.
0: Nah, betul sekali. Baik, malam hari ini mereka sapa.
1: Ini Mas, sebelum kau pergi dari Teti Kadi.
0: Sebelum kau pergi dari Teti Kadi. Oke.
1: Dalamnya ya.
0: Nggih, buat siapa?
1: Buat Teti, beserta Ibu Mas Gilang, Pak Agus, Pak Uco. Pak Sioko, Pak Gurini, Bu Sika, Bu Sika Aisyah, Bu Epi, Teh Dinda, Mbak Dewi Dimunut, Bu Farida, Bung Irwan, Bung Ferdi, beserta Bu Utri, Pak Sujianto di Bandarlo, Lek Dul, Pak Karji, Pak Widi di Tokyo, Pak Putra Putu, Eyang Purba, Pak Bani, Pak Munoto, Pak Mariano di Karangwatu, dan Pak Jaina, tidak ketinggalan Mas Arif di Nganjuk, semua selamat malam,
0: Terima
1: kasih selalu dan berbahagialah sekeluarga.
0: Oke, baik.
1: Dan bekerja untuk Aulia, selamat bertugas, terima kasih atas punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Selamat di Tulungagung ya, warga Tulungagung dan sekitarnya. Selamat malam ya. Ya, oke, kita lanjutkan untuk menyapa pendengar selanjutnya malam hari ini ya. Cuacanya agak dingin sayang rasanya ya. Karena anginnya lagi kencang lagi nih ya. Oke, kita sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat malam. Oke, terputus. Baik, nanti bisa dicoba lagi ya. Kita beralih ke pendengar selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Mbak Lia.
0: Iya, apa kabar Pak Munoto?
2: Alhamdulillah, baik. Gimana Mbak Lia si keluarga?
0: Luar biasa, baik-baik saja.
2: Ya nanti minta lagunya dari Gombloh aja ya.
0: Dari Gombloh apa ini?
2: Kebiar-kebiar.
0: Oke. Okay. Ini ya, versinya kemerdekaan ini ya.
2: Iya, Agustus okay. Ini ya.
0: Agustus, oke. Okay. Iya. Baik.
2: Dan menjelang tahun depan ini berkaitan kesehatan semua dilancarkan rezekinya.
0: Iya.
2: Negara kita aman semuanya.
0: Negara kita jadi ini ya enak gitu buat ditempatin. Iya. Ya nyaman harus nyaman, karena negara kita menjadi rumah kita semuanya.
2: Mudah-mudahan rezekinya semua dilancarkan.
0: Iya.
2: Yang berkah barokah.
0: Oke.
2: Salamnya.
0: Salam buat siapa?
2: Selamat aja, kelihatannya udah hampir komplit gitu.
0: Oke, baik.
2: Buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Dengar RRI semua, mudah-mudahan bulan Agustus ini semua diberikan kesehatan, dijauhkan dari malapetaka apapun. Buat Pak Slamet, mudah-mudahan penyakitnya cepat sembuh seperti semula, Pak Slamet.
0: Oke.
2: Buat Mbak Lia, kalau pulang hati-hati, jaga keselamatan Mbak Lia.
0: Baik.
2: Terima kasih waktunya.
0: Wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, oke. Gombloh dengan gebiar-gebiar ya. Bukan gebiar-gebiarnya Sari ini ya. Gebiar begitu. Oke, selanjutnya kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Rindu dan Mbak Wadlaku.
0: Iya, yang Purba apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabarnya sama baik.
0: Insyaallah baik.
1: Sehat ya.
0: Semangat. Tolong Agung, gimana hari ini?
1: Alhamdulillah aman terkendali.
0: Aman. Ada ini enggak? Ada kegiatan enggak? Tadi di kota ada Kota Kediri sih ada lomba baris-baris gitu.
1: Belum ada.
0: Tulungagung belum ya.
1: Belum
0: ada. Oke, masih panjang Agustusnya ya. Ini masih mempersiapkan.
1: Belum ada jadil itu, masih ada jadil ini.
0: Apa?
1: Belum jadil, tempo dulu itu loh.
0: Oh, tempo dulu.
1: Pameran.
0: Oh, pameran. Oh, nah, di mana nih?
1: Di alun-alun.
0: Oh, di alun-alun. Oke, oke, oke. Baik. Requestnya apa malam hari ini yang Purba?
1: Di lagunya itu apa dari Nika Sri yang tidak salah itu ya, Pak?
0: Apa?
1: Lupa kok. Jarum-jarum neraka itu dari siapa itu, Pak?
0: Jarum?
1: Nika Sri apa? Jarum-jarum neraka itu loh.
0: Niki Astria, ya? Bukan?
1: Iya itu, betul nggak salah itu.
0: Jarum neraka, Niki Astria betul ya?
1: Iya, alhamdulillah ya itu aja diadakan nanti. Tadi okay. Ada Pak Selamat, matur suwun sehat selalu Pak Selamat, ya.
0: Iya.
1: Aku tuh nggak pengen kalau buat tenuan erwah Selamat. Anak ingin apa? Anu, amin Pak Selamat, ya.
0: Pak Selamat ini apa tuh? Iya. Lagi rehearsal apa tuh geladi? Apa latihan lah ya.
1: Langge, waktu dulu kan ngebel gue mengkelek on air, kampur ya kenapa abari pilih nama Pak Samet lagi on air di lagi latihan di tangga saya kan gitu.
0: Iya, katanya dekat.
1: Nggak pisan lagi.
0: Oke, iya iya iya.
1: Bukan Pak Samet ge, sehat selalu. Pak Munatan juga begitu, malam selalu keluarga Pak Munatan ge, Pak Upani juga begitu sehat.
0: Iya.
1: Bung Ferdi selamat malam, tak lupa untuk Bu Sita dan Ibu Rini, Bu Sida selamat malam juga. Pak Karci, lek tu enggak di tengah Mbak Lia dan keluarga. Ada lagi Bu Edi, juga ada Pak Rida dan semua sajalah pendengar diri selamat malam.
0: Oke,
1: terima kasih Mbak Lia.
0: Iya.
1: Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih. Ada Pak Yang Purba ya. Ini kalau pendengar tuh emang kalau udah sering cari-mencari gitu ya, kalau enggak naik satu hari dicariin ya. Oke, lebih dari itu apalagi. Oke, selanjutnya kita sapa lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu dan Memori Lewat Lagu, Mbak Lia. Sehat Mbak Lia ya?
0: Iya, luar biasa sehat.
1: Suaranya kan seperti kena flu.
0: Anu, ini kena AC ini ya.
1: Oh gitu.
0: Anginnya lumayan lumayan kenceng tadi ya. Hari ini saya merasa
1: sama.
0: Gak kayak kemarin.
1: Di sini juga gitu Mbak Lia.
0: Oke, kita masih satu daerah soalnya ya. Gak jauh-jauh beda ini Kediri. Oke, mau request apa Pak Sukarji?
1: Iya, nanti kalau ada dari Ebit GAD Mbak.
0: Ebit GAD judulnya?
1: Apakah ada bedanya?
0: Apakah ada bedanya?
1: Kira-kira beda enggak ya?
0: Beda enggak ya? Beda, beda tergantung orang yang lihatnya seperti apa.
1: Gitu.
0: Apakah ada bedanya? Ya. Baik, siap.
1: Mudah-mudahan 17 Agustus ini ada bedanya Mbak Lia.
0: Iya, betul. Bedanya lebih, ada lebih baik ya.
1: Lebih baik. Dan mungkin penguasa lebih mengerti apa yang diceritakan oleh masyarakat ini Mbak Lia.
0: Oke.
1: Baik. Dan kali ini kan sudah balik lagi ya untuk anggaran dikembalikan Mbak Lia.
0: Apa? Untuk apa?
1: Anggaran pendidikan.
0: Ya betul.
1: Jadi enggak untuk makan-makan.
0: Betul. Ya, pokoknya kita berdoa nah, terus mungkin, ya, Pak ya.
1: Iya, kalau anggaran pendidikan dikembalikan minimal guru-guru honorer kan bisa gajian, Mbak Li.
0: Iya, amin, biar lebih sejahtera ya.
1: Terus lagi ada berita ini apa? Transfer daerah juga akan dikembalikan. Sehingga P3K tetap bisa dibayarin Mbak Ina.
0: Oke, siap.
1: Kita ya mudah-mudahan eling semuanya Mbak Lia.
0: Betul.
1: Masyarakat tidak dibuat bingung.
0: Iya.
1: Ya gitu aja Mbak Lia. Untuk salamnya ngikut Pak Selamat tadi, ngikut Pak Munoto, ngikut siapa lagi ya? Tadi yang Purba ya.
0: Yang Purba betul.
1: Saya ngikut aja untuk semua penggemar Ruang Rindu. Apapun yang terjadi, yang penting jangan lupa bahagia Mbak Lia ya.
0: Iya betul, jangan lupa
1: karena bahagia kalau kita nggak bahagia nanti akan penyakit itu mudah akan menyerang kita Mbak Lia.
0: Betul, imun kita jadi turun.
1: Ya, imun kita turun akhirnya kita gampang sakit.
0: Nah betul, drop.
1: Ya, makanya itu yang penting satu, apapun yang terjadi jangan lupa bahagia. Gitu aja Mbak Lia.
0: Iya.
1: Malam, makasih.
0: Iya, selamat malam juga, terima kasih Pak Sukarji.

betul sekali ya. Yang penting diri kita sendiri ini harus bahagia ya, baru kita juga ini nih apa bisa berdoa untuk apa ini negara kita tercinta, berusaha. Kalau masyarakat kecil kayak kita mungkin ini ya hanya bisa, mungkin ada usaha-usaha kecil, kalau bisa, kalau nggak bisa ya kita ikut, kita berdoa semoga lebih baik lagi dari sistemnya, dari mungkin kepemimpinannya ya, korupsi-korupsi semakin paling nggak semakin ditekan sedikit lah ya, bukan maksudnya sedikit ketahuannya, tapi sedikit aksi-aksi yang ini nih apa ya, mencerminkan bahwa nggak ada ini nih apa pemimpin negara kita tuh kayak nggak worth it gitu ya. Kita dukung bersama lah ya sebagai masyarakat Indonesia, apalagi di kemerdekaan yang sudah menuju ke 81 tahun ya. Kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request pendengar kita, nanti kita buka lagi di segmen selanjutnya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu.

Setiap bulan Agustus, semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara dan aneka lomba. Di dataran tinggi Gayo, Aceh, ada satu tradisi yang selalu dinanti masyarakat, yaitu pacu kuda atau pacuan kuda tradisional khas suku Gayo. Tradisi ini sudah ada sejak jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Dulu, pacu kuda digelar setelah musim panen sebagai pesta rakyat dan hiburan bagi para petani. Seiring waktu, tradisi ini berkembang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi salah satu warisan budaya yang terus dijaga hingga sekarang. Yang membuat pacu kuda begitu istimewa adalah keunikannya. Para joki yang berusia sekitar 10 hingga 16 tahun menunggangi kuda tanpa pelana, tanpa sanggurdi, bahkan tanpa perlengkapan pengaman khusus. Dibutuhkan keberanian, keseimbangan, dan keterampilan tinggi untuk mengendalikan kuda hingga garis finish. Kini perlombaan dipusatkan di kawasan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan diikuti ratusan kuda dari berbagai daerah. Selama sepekan penuh, puluhan ribu penonton membadati arena, menjadikan pacu kuda bukan hanya ajang olahraga tradisional, tapi juga pesta rakyat yang mempererat silaturahmi. Tidak hanya melestarikan budaya, pacu kuda juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Ratusan pelaku UMKM, pedagang kuliner, hingga pasar malam ikut merayakan perhelatan ini. Lebih dari sekedar balapan kuda, pacu kuda adalah simbol kebersamaan, semangat juang, dan kecintaan masyarakat Gayo terhadap tradisi sekaligus Indonesia. Sebuah warisan budaya yang terus berpacu bersama waktu, mengiringi semangat kemerdekaan dari generasi ke generasi.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Tamu ini kok bisa salah lihat jadwal toh? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nanti tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
4: but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: masih bersama saya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memar Lewat Lagu edisi Indonesia ya, di Selasa malam hari ini. Baik, kita buka request lagu di segmen kedua ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Lewat lagu, baik. Gimana kabarnya, Ledo?
1: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja.
1: Kediri cerah,
0: panas ya hari ini.
1: Iya, agak ada sumuk-sumuknya.
0: Oh gitu.
1: Baik, sehat ya.
0: Sehat, baik.
1: Alhamdulillah.
0: Mau request apa malam hari ini lagunya?
1: Oh, lagunya pop ya ini.
0: Iya.
1: Badai pasti berlalu.
0: Badai pasti berlalu. Baik, requestnya buat siapa?
1: Dari Ari Lasso itu tadi ya.
0: Iya.
1: Ada Mbak
0: Ska? Ada.
1: Yes, terima kasih.
0: Salam buat siapa?
1: Salamnya buat Pak Sukarti, Pak Karti. Ini Mas Gilang ini masih nyemak sebenarnya. Kemarin berjalan batuk katanya.
0: Oke, iya lagi batuk, banyak batuk ya ini ya.
1: Iya, ada Kong Bani, Kong Monoto ini juga nyemak ini. Pak Agus juga yang di Kediri Kota, Pak Cianto juga ya.
0: Terus?
1: Ada dan semuanya aja.
0: Semuanya aja. Okay.
1: Ada yang Purba ya. Yang
0: iya.
1: Agung Selamat juga.
0: Oke.
1: Dan semuanya.
0: Semuanya
1: yang lagi
0: aja.
1: Nyimak acara Ruang Rindu.
0: Oke.
1: Sabang sampai Merauke tanpa kecuali.
0: Oke, siap.
1: Salamnya, salam sehat-sehat selalu. Mbak Ska, mudah-mudahan juga diberi kekuatan, kesehatan.
0: Amin.
1: Bersama keluarga.
0: Oke, baik. Terima kasih
1: Mbak Ska.
0: Iya, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita sapa yang ada di WhatsApp ya. Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu dan Memang lewat lagu dari Pak Mariano di Trong Agung. Minta dibuatkan lagu popnya, Rindu ada di sini versinya Trio Libels. Selamat buat WT, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sekerji, Pak Monoto dan semuanya pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama Kak Lia. Selamat bertugas dan diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah. Amin.

Oke, yang lainnya masih kita tunggu ya, mau request di malam hari ini. SMS WhatsApp-nya juga di 0857-2535-2550 atau di 0812-3460-0289. Ya, selamat malam Ruang Rindu, request Pembela Nusa Bangsa, Lilis Suryani ya. Salam untuk fans RRI Kediri dari Pak Uki di Bangsal ya. Oke, terima kasih Pak Uki di Bangsal Kediri. Nanti saya lagunya coba kita carikan nih ya. Ini yang lagu-lagu kemerdekaan gitu ya. Era ini edisi kemerdekaan ya, kayak gebar-gebar tadi. Banyak nih lagu-lagu perjuangan ya, yang tentunya untuk memeriahkan kemerdekaan gitu ya. Di menuju 81 tahun Indonesia Merdeka.

Baik ya, di bulan Agustus ini juga ada selain kemerdekaan ya, ini juga dalam rangka menyambut Hari Radio pada bulan September nanti. Ini ada hajat yang tentunya RRI punya, yakni Bintang Radio ya. Ini kembali hadir untuk Anda yang siap menjadi bintang. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris Persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital ya. Kalau Anda merasa punya potensi, umurnya 16 hingga 25 tahun ya, percaya diri dan siap menampilkan kemampuan terbaik, bisa segera daftar. Nah, sudah mulai ya. Ini sudah dibuka dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2020. Nah. Oke, untuk siapa saja, untuk masyarakat umum semuanya ya. Dan pesertanya wajib memiliki kartu BPJS atau kepesertaan BPJS yang masih berlaku. Ya, dan untuk peserta wanita tidak boleh sedang hamil begitu. Nah, biar lagu-lagu yang mungkin ini ya Anda suka nyanyikan ya di kamar mandi, di kamar, daripada suara emas Anda hanya terdengar di kamar, bisa segera daftarkan di bintangradio.rri.id ya. Ada media sosialnya yang bisa Anda ikuti untuk informasinya ya. Untuk di area Kediri bisa langsung kecap ya. Langsung hubungi Kak Fauzi di 085728343752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia. Baik, kita putarkan lagi lagu-lagu pop nostalgia Indonesia ya malam hari ini untuk menemani Anda beristirahat, untuk apa menemani Anda beraktivitas mungkin juga malam hari ini ya. Ya, jadi panitia ini biasanya hampir tiap malam gadang ya, nyiapin perintilan buat lomba nanti di akhir minggu. Tadi sempat beberapa lomba kayak wajib Agustusan, baris berbaris sudah digelar di Kota Kediri, di Pare juga kemarin sudah ada ya. Jadi sudah mulai meriah ini ya, bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Kita putarkan selanjutnya dari Ebit Gade dengan Apakah Ada Bedanya.

0: kasih. Ya, seperti kamu hari ini.
1: Iya ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi warisan itu kan harta ya, rumah, sawah, dan kendaraan.
0: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
1: Siap ayah, kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
0: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar, nak, tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
1: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
0: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

Setiap tanggal 17 Agustus, suasana perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia rasanya belum lengkap tanpa lomba panjat pinang. Sorak-sorai penonton, tawa para peserta hingga semangat untuk meraih hadiah di puncak tiang selalu menjadi bagian yang paling ditunggu. Tapi tahukah Anda, di balik keseruannya, panjat pinang ternyata menyimpan sejarah yang cukup panjang. Tradisi ini bukan berasal dari budaya asli Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1920-an, permainan yang dikenal dengan nama The Klimats atau memanjat tiang ini digunakan sebagai hiburan dalam berbagai pesta orang Belanda, termasuk perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina setiap 31 Agustus. Saat itu, warga pribumi dijadikan peserta yang harus memanjat batang pinang yang dilumuri pelicin demi mendapatkan hadiah berupa bahan makanan dan pakaian, barang-barang yang tergolong mewah pada masa itu. Namun setelah Indonesia merdeka,

dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang juga menjadi cerminan perjalanan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Kini hadiah di puncak panjat pinang pun semakin beragam, mulai dari sembako, peralatan rumah tangga, sepeda hingga uang tunai. Tapi lebih dari itu, hadiah terbesar sebenarnya adalah kebersamaan yang tercipta di antara warga. Jadi saat menyaksikan atau mengikuti lomba panjat pinang tahun ini, ingatlah bahwa setiap langkah menuju puncak bukan sekedar mengejar hadiah, tetapi juga merayakan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri, di menit 20 lepas dari jam 10 malam ya. Semoga masih bisa menghibur pendengar semuanya malam hari ini dimanapun Anda berada ya. Ruang Rindu masih sampai dengan nanti di jam 11 malam ya. Kita buka di segmen untuk more request ya, di 0354 310 1108 untuk line teleponnya atau SMS WhatsAppnya di 0812 3460 0289 atau di 0857 2535 2554.

bulan Agustus, 81 tahun Indonesia merdeka ya. Ini tentunya menjadi bulan penuh kemeriahan gitu ya. Kalau biasanya itu yang di nanti-nanti, itu salah satunya bulan Agustus ini karena bulan merah putih gitu ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan, terus juga setiap rumah diwajibkan untuk mengibarkan bendera merah putih ya. Ini kayak menjadi agenda wajib gitu ya. Agenda wajib di Agustus, bahkan dari 1 Agustus. Nah, ini sudah di hari ke-11. Sudah 11 Agustus, mungkin masih ada yang belum mengibarkan bendera merah putih ya, segera. Biasanya ini di tiap-tiap RT RW sepertinya sudah di ini ya, ada imbauan, ada arahan untuk mengibarkan merah putih, plus juga dengan ini tambahan aja, ada umbul-umbul, entah itu warnanya juga merah putih dengan segala bentuknya, ada yang panjang, ada yang di mendatar, bisa di pagar atau di apa tuh, di atas layan, yang pokoknya mendatar, ada yang vertikal begitu. Pokoknya gak harus merah putih juga, bisa dengan warna-warna kreasinya. Nah, ada kadang yang sukanya merah putih, ada yang warna-warna biar lebih meriah. Ada juga yang ini nih, menghias atau mengibarkan bendera merah putih itu yang besar banget, sama tiangnya tinggi gitu ya. Pokoknya tiap-tiap daerah beda kreasinya, beda dalam memeriahkannya, tapi tetap kita satu tujuan bersama untuk bisa terus mempertahankan kemerdekaan yang sudah diupayakan, sudah diusahakan oleh para pejuang Indonesia Raya, Indonesia kita tercinta begitu ya. Kita masih harus terus mempertahankan, karena sulit loh ya mempertahankan kemerdekaan itu. Semuanya lah ya, usaha tuh bisa mungkin kalau gagal dicoba lagi, tapi kalau untuk mempertahankan ini sulit sekali. Jadi kita sama-sama gitu ya, ini jadi pengingat kita bahwa Agustus sudah 81 tahun, makanya kita juga harus berusaha bagaimana sebagai anak muda, sebagai masa depan bangsa, mungkin dengan belajar yang rajin, dengan apa ya, menjadi anak-anak yang baik gitu ya. Gak harus pintar, gak harus rajin, tapi salah satu contoh kecilnya kita ini nih, apa, tingkatkan nasionalisme kita. Jadi kalau lagi Agustusan gini, nah waktunya kita guyup rukun sama tetangga gitu lah. Itu salah satu hal untuk menumbuhkan sikap nasionalisme dalam diri kita.

0: Baik ya, kita sapa lagi pendengar di ujung telepon. Malam hari ini masih dengan lagu-lagu pop Indonesia ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Pagi rindu dan memori lewat lagu.
0: Lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kabar apa hari ini, Mbak Lia?
0: Kabarnya merdeka.
1: Merdeka ya. Ya, Kediri sudah mulai bersiap-siap nih ya.
0: Iya dong, iya betul.
1: Di kelurahan-kelurahan sudah menyelenggarakan lomba-lomba.
0: Lomba-lomba, ya. Betul iya. Sekali.
1: Yang
0: pramuka
1: paling
0: ini ya, karena udah mau mendekati.
1: Pramuka, ya. Iya.
0: Pramuka 14
1: yang
0: Agustus.
1: Yang paling ramai kan anu di RT-RT itu pada
0: iya.
1: Lomba apa membuat gapura yang bagus ya, yang
0: iya,
1: indah.
0: Iya betul.
1: Gitu.
0: Ada gapura, ada apa ya, menghias pakai lampion, lampu-lampu gitu. Tergantung ini panitianya ya.
1: Iya, tergantung panitianya. Oke, Mbak Lia, waktu
0: iya.
1: Tidak banyak ya. Yang penting Mbak Lia ya.
0: Okay.
1: Saya mau request lagu dari Ani Ibon.
0: Ani Ibon?
1: Iya, ya, rindunya hatiku.
0: Rindunya hatiku.
1: Hatiku, ya. Rindunya hatiku gitu.
0: Okay.
1: Ani Ibon.
0: Ani Ibon ya.
1: Iya.
0: Okay,
1: lagunya saya kirim untuk pertama Mbak Lia ya di studio.
0: Iya.
1: Semoga Mbak Lia sehat dan juga terhibur mendengarkan lagu Ani Ibon ini. Ya, dan juga doa yang terbaik untuk Mbak Lia sekeluarga ya. Senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain-lainnya Ibu Siti Aisyah, Ibu Rini, Ibu Eti, Ibu Pipit, Ibu Dewi, Ibu Rahayu, mewakili semua ibu-ibu pendengar setia di Pro 1 RRI Kediri. Ada Pak Tarji, Pak Sukarji, Pak Slamet, Pak Agus, Letul, dan semuanya pendengar setia, termasuk juga Mas Widi yang di Tokyo ya. Dan untuk semuanya saja tanpa kecuali, semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini. Mbak Dia pulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, terima kasih Bang Freddy di Merauke, nan jauh di sana ya. Baik, kita putarkan lagi untuk menghibur pendengar semuanya malam hari ini lagu-lagu pop nostalgianya ya, masih di Ruang Rindu, Prosatu Rere Kediri, kanal formasi dan inspirasi.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

0: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir gak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga gak ikut apel pagi toh sampean.
1: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata.
2: Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan pelet ternumpuk, saldo minim juga, lalu asuransi kesehatan bulan ini juga jatuh tempo. Aduh pusing.
0: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
2: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
0: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh. Mau bayar pakai kopi premium.
2: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini. Sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
3: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
2: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.

0: I'm the moon. Put them down.
1: Baik, pendengar tata rasa ya, sudah di akhir kebersamaan kita malam hari di Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. So, Coka, terima kasih untuk sudah bergabung malam hari ini. Kita jumpa lagi untuk bersapa ria di jam yang sama esok hari pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Dan nanti masih ada Kediri malam ini yang akan menemani pendengar semuanya. Tetap bersama kami di 100,2 FM Pro Satu RRI Kediri, kanal formasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sudahkah Anda familiar dengan Istana Tampak Siring? Istana Tampak Siring adalah satu dari 7 Istana Kepresidenan Indonesia yang berada di Tampak Siring, Gianyar, Bali. Istana Kepresidenan Tampak Siring cukup unik dibandingkan dengan 6 Istana Kepresidenan lainnya di Indonesia. Jika istana-istana lain merupakan bangunan warisan masa kolonial Hindia Belanda, istana yang terletak di Gianyar ini adalah satu-satunya yang dibangun sepenuhnya setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembangunannya dimulai pada tahun 1957 atas prakarsa Presiden Soekarno. Kala itu, sang presiden menginginkan adanya tempat peristirahatan yang representatif bagi keluarga presiden maupun tamu-tamu negara di Pulau Dewata. Pembangunannya rampung sepenuhnya pada tahun 1963 di bawah arahan arsitek R.M. Sudarsono. Arsitekturnya mengusung gaya modernisme yang dipadukan secara harmonis dengan unsur-unsur kearifan lokal Bali. Kompleks istana seluas 19 hektar ini terdiri dari beberapa gedung utama. Wisma Merdeka berfungsi sebagai kediaman pribadi presiden, sementara Wisma Negara diperuntukkan bagi tamu-tamu negara yang menginap di sana.

0: Soger banget ini teh angetnya, Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
1: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming Pak Arman, pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
0: Walah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua. Memang bisa ya tanam-tanam begitu?
1: Oh, bisa banget pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat ketahanan pangan keluarga pak, biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu loh pak.
0: Oh, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya? Wah, jadi tertarik saya.
1: Hehehe, monggo pak, kita manfaatkan setiap sudut rumah kita. Hijau lingkungannya, hemat dan sehat warganya.
2: Mari sukseskan urban farming.
1: Wujudkan lingkungan asri dan pangan mandiri.

Lagu 17 Agustus dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjadi dua hal penting yang tak bisa dilepaskan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka kalau sosok di balik penciptaan keduanya merupakan orang yang sama, yakni Husein Mutahar. Bernama lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Negarawan satu ini lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Peran pertama yang ia miliki dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia adalah komposer berbagai lagu kebangsaan dan lagu kepanduan. Selain 17 Agustus, lagu karyanya yang tidak kalah sakral dan terus dinyanyikan hingga saat ini adalah Himne Syukur. Sementara untuk lagu kepanduan karya Mutahar yang tidak kalah populer adalah Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, dan Himne Pramuka. Bukan hanya komposer, peran besar Mutahar dalam masa-masa awal perjuangan kemerdekaan juga tercermin lewat berbagai peran lainnya, mulai dari sosok di balik pembentukan Paskibraka hingga Duta Besar RI dengan kemampuan poliglotnya. Sementara itu, lagu terakhir karya H. Mutahar yang masih dikenang saat ini adalah pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-50 di tahun 1995. Ia mempersembahkan lagu berjudul Dirgahayu Indonesia.

Dari kawasan PB Sudirman nomor 104 Pare Kabupaten Kediri. Selamat malam pendengar. Terima kasih untuk Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi ya. Kita hadirkan kisah inspiratif untuk Anda menutup malam hari ini di kebersamaan kita. Ya, ada seorang ibu pekerja keras yang mana dari hasil kerja kerasnya digunakan untuk membiayai pernikahan sang putri ya. Seorang ibu yang jadi pengantar selama 10 tahun demi keluarganya. Kisah seorang ibu yang bekerja sebagai pengantar makanan ini mencuri perhatian ya. Sebelum jadi kurir, sejak kecil perempuan ini sudah terbiasa bekerja usai pulang sekolah begitu. Ya, kemudian menikah saat berusia 19 tahun dan tinggal bersama suaminya di sebuah desa. Nah, di sana ia mengurus keluarga sekaligus membantu pekerjaan di bidang pertanian. Pasangan tersebut kemudian pindah ke daerah yang lebih besar. Setelah sang suami mendapatkan pekerjaan, kehidupan keluarga mereka sempat terasa lebih stabil sebelum kondisi kesehatan suaminya memburuk. Seorang kemudian menyarankannya untuk menjadi pengantar makanan ya. Kemampuan mengendarai kendaraan roda 2 membuat pekerjaan tersebut terasa memungkinkan baginya. Wanita yang tadi disebutkan identitasnya ini mengaku sempat merasa gugup ketika pertama kali bekerja. Saat itu ia hanya melihat sedikit perempuan di antara ratusan pengantar makanan laki-laki. Jadi salah satu dari sedikit perempuan yang berkendara bersama dan melihat dirinya merasa gugup ya. Namun dukungan dari pelanggan membuatnya terus bertahan. Senyum dan ucapan sederhana dari pelanggan menjadi penyemangat untuk kembali bekerja setiap hari untuk meneruskan hidupnya, untuk terus memberi makan anak-anaknya hingga biayai menikah sang anak ya. Satu perjalanan kemudian berubah menjadi ratusan hingga ribuan pengantaran. Selama 10 tahun pekerjaan ini menjadi bagian penting dalam kehidupan keluarganya.

0: Loh, anak ayah kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu. Banyak PR ya? Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi, Nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu, aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

masih bersama saya untuk bahas kisah inspiratif dari seorang ibu yang rela menjadi kurir antar makanan hingga puluhan tahun untuk bisa membayar anaknya yang dari satu perjalanan dua menjadi ratusan hingga ribuan pengantaran, selama pekerjaan itu bisa terus memberikannya hidup begitu ya, untuk penting kehidupan keluarganya. Penghasilan dari mengantar makanan digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, yang mana ia juga berhasil membayar pernikahan putrinya dari hasil kerja keras tersebut. Kini masih ada satu impian yang ingin diwujudkannya. Ia ingin memiliki rumah sendiri untuk keluarganya. Selama satu dekade, jalanan di daerahnya menjadi saksi perjuangan yang mencari nafkah. Ya, terpontang-panting siang dan malam. Adik-adik berhenti setelah mencapai berbagai tujuan, ia masih memilih untuk terus bekerja. Baginya perjalanan masih berlanjut sampai impian memiliki rumah benar-benar terwujud. Karena satu goal tercapai, masih ada goal-goal lain yang akan ditempuhnya untuk tentunya dalam rangka melindungi keluarga. Rumah pun menjadi salah satu wishlist-nya, salah satu mimpinya untuk keluarga tercinta. Ya, baik tadi kisah inspiratif malam hari ini, yang mana dari kerja keras 10 tahunnya seorang ibu yang sebelumnya adalah ibu rumah tangga dan tidak punya pengalaman, bisa berkutat dengan pekerjaan yang mayoritas laki-laki, yakni mengantar makanan, hingga bisa mengentaskan anak-anaknya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Dokter yang hebat. Seorang dokter berpangkat kolonel di suatu negara berprestasi sangat cemerlang. Dengan demikian, ia dipercaya oleh kalangan atas termasuk presidennya untuk merawat kesehatan diri mereka. Setiap hari hidupnya dipenuhi oleh jadwal tugas yang membuat orang lain berdecak kagum. Karena tidak semua dokter mendapat kesempatan berprestasi seperti itu. Hari demi hari dilalui dengan prestasi yang menjulang. Semakin tinggi dan tak terbilang hadiah dan fasilitas hidup yang menggiurkan diterimanya. Begitulah penuh jadwal hidupnya untuk mengurus orang lain. Pergi berhari-hari menemani jenderal ini dan itu. Pergi berminggu-minggu untuk menemani presiden ke luar negeri dan sebagainya. Untuk bertemu muka dengan istri dan anak-anaknya sungguh hal yang langka. Dan keadaan ini terus berlanjut dari waktu ke waktu. Sampai suatu hari sepulang dari luar negeri, menemani dan merawat pejabat tinggi yang sedang sakit, setibanya di depan rumah, sang dokter melihat tenda terpasang dan kerumunan para kerabat dan tetangganya. Dalam hati sang dokter bertanya, "Ada apa gerangan di rumahku?" Dan begitu keluar dari mobil, ia langsung bergegas masuk menguak kerumunan para tamu yang menyampaikan ucapan bela sungkawa. Setiba di ruang tamu rumahnya, dia melihat terbujur kaku sang istri tercinta. Wanita yang menjadi belahan jiwanya. Wanita yang selama ini ditinggalkannya untuk bepergian menjalankan tugas-tugas untuk merawat dan mempertahankan hidup orang lain. Tapi satu-satunya wanita yang diinginkan dalam hidupnya saat ini terdiam kaku. Maka tercenunglah sang dokter. Dia bertanya, "Kemana saja aku selama ini? Kapan terakhir aku makan bersamanya? Kapan terakhir kali aku memeriksa kesehatannya? Kapan terakhir kali aku mengucapkan selamat berulang tahun untuknya?" Mudah-mudahan belum terlambat bagi kita untuk memulai mengatakan apa yang seharusnya dikatakan, apa yang seharusnya dilakukan untuk membahagiakan pasangan hidup dan diri kita juga. Saya, Edi S. Abdullah.

Berdengar dengan demikian, selesailah sudah tegas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Ada kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal formasi dan inspirasi.

0: Masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar semuanya. Selamat sekali, saya Arvonda hadir kembali menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri pagi ini. Edisi di hari Rabu 12 Agustus 2026 yang mana akan memandu pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kembali edisi pagi hari ini pendengar, yang mudah-mudahan sehat-sehat juga berbahagia selalu, yang akan memulai aktivitasnya mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun akan acara yang akan hadir untuk memandu pendengar semua, yang mana saat lagi kita akan menyimak bersama-sama kajian mutiara pagi yang akan disampaikan oleh Ustadz Mansur STMT selaku pengasuh dari Majelis Taklim Nur Arafah Kota Kediri, yang memang topik itu ingatlah semua ada garis finish. Pendengar semua bisa berinteraksi dengan Ustadz Mansur nantinya ya melalui jalur on air 0354 3101108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812 3460028. Dan juga pada pukul 6 kita bergeser untuk menyimak warta berita daerah pagi yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Kembali lagi di RRI Pro 1 Kediri dan ujian Kediri pagi ini, musik dan informasi di sesi yang pertama. Lalu pada pukul 7 kita akan menyimak bersama-sama warta berita sentral yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Kembali lagi di RRI Pro 1 Kediri dan ujian Kediri menyapa ya, musik dan informasi di sesi yang kedua, yang mana saya pada kesempatan tersebut saya akan mengangkat tema terkait dengan Hari Konservasi Alam Nasional ya di tahun 2026 ya. Apa saja yang dilakukan, lalu seperti apa pergerakannya ya, lalu fokusnya seperti apa, nantinya saya akan bahas ya pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Lalu pada pukul 8 kita akan lebih memperdalam lagi, kita akan berdialog nantinya bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Bapak Muhammad Reza Mudawam SPI ya, selaku Divisi Program Konservasi Mangrove Badan Riset Urusan Sungai Nusantara atau BRUIN ya, yang mana akan mengangkat topik itu peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2026, saatnya mengembalikan sungai sebagai penyangga kehidupan. Pernah bisa berinteraksi dengan Pak Reza ya, atau Mas Reza nantinya ya, melalui jalur on air 0354 3101108, ataupun di jawaban singkat WhatsApp juga SMS di 0812 3460 0289, atau di 0857 2535 2550. Lalu pada pukul 9 nantinya kita akan menyimak Haro RRI yang akan memberikan informasi seputar Kediri Raya ya, yang akan juga kita akan menyimak bersama-sama report on the spot yang akan disampaikan oleh rekan-rekan reporter ya, sampai dengan nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita menyimak kajian mutiara pagi edisi pagi hari ini, alangkah baiknya kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan.
2: Untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bangga RRI Kediri mempersembahkan kajian mutiara pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811 354 1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah

يعلم ما تكسبون.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus sama 2 FM dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Anda masih bersama saya Arfonda ya. Kita sudah tersambung ya bersama dengan narasumber kami dalam program Kediri ataupun Mutiara Pagi maksud kami ya. Yang mana bersama dengan Ustaz Mansur STMT selaku pengasuh dari Majelis Ta'lim Nur Arofah Kota Kediri yang akan mengangkat topik yaitu ingatlah semua ada garis finish. Tapi enggak semua bisa berinteraksi dengan Ustaz Mansur nantinya melalui jalur on air ya 0354311108 ataupun di jawab pesan singkat WhatsApp juga SMS ya. Telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812-3460-0289. Di ujung telepon sudah tersambung dengan Ustaz Mansur, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Gus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap. Gimana kabarnya Gus, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Monggo silakan Gus untuk muka dimanya di pagi hari ini.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih

0: diberikan keimanan, diberikan kehidupan, juga masih bisa diberi rezeki. Semoga semua yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala dapat menjadi manfaat dan berkah pada kehidupan kita dan dapat digunakan untuk selalu beribadah kepadanya. Amin.
1: Amin.
0: Salawat serta salam selalu tercurahkan pada panutan kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau dan harapannya memperoleh syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin dan muslimat pendengar RRI Kediri dimanapun Anda berada, tema yang kita angkat pada pagi hari ini, katakanlah semua itu ada garis finish. Artinya selama kita hidup di dunia ini, jangan merasa akan abadi. Begitu pula yang melekat pada diri kita, yang kita mengaku itu milik kita, itu juga ada batasnya, ada garis finishnya. Begitu pula ketika mengalami sesuatu yang lagi memperoleh kebaikan, maka kebaikan yang diperolehnya, kebaikan diperolehnya itu juga ada batasnya. Kemudian begitu pula ketika mengalami keburukan juga ada batasnya, ada garis finishnya. Artinya bahwa dalam menjalani kehidupan ini, ketika itu misalnya kebaikan, maka jangan euforia. Ketika itu sedang diuji atau menerima keburukan, juga jangan sampai putus asa. Karena likulli syai'in ajal, segala sesuatu itu, setiap sesuatu itu pasti memiliki ajal. Ajal ini dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita adalah ada batas waktunya. Maka dari situlah yang pertama, karena ada batas waktunya, yang pertama dalam kita menjalani hidup ini, ingat bahwa semua yang kita alami, kebaikan maupun keburukan, karena tadi ada batas waktunya, jangan sampai ada kemelekatan di hati. Kenapa? Kalau sampai ada kemelekatan, ketika itu kebaikan, maka ketika kehilangan, pasti ketika waktunya sudah habis. Jadi waktu kebaikan itu sudah habis, pasti akan merasakan sakit hati. Begitu pula ketika kemelekatan lain, entah itu berupa harta, keluarga, bahkan tubuh. Maka ketika kita melekat di hati kita melekat ke situ, seolah-olah menjadi akan selalu mendampingi kita selamanya. Maka tadi ketika mengalami sesuatu yang melekat tadi, yang merasa milik kita itu, merasa ada pada diri kita itu, sampai kontraknya habis, sampai batas waktunya, pasti membuat berbagai macam apa arti kita itu, intinya kekecewaan yang luar biasa, sakit hati. Yang kedua, ketika dari proses, ketika proses adik, proses berjalannya waktu tadi, proses berjalannya waktu, ketika kita ada kemelekatan pada sesuatu, berarti menumbuhkan rasa khawatir, menumbuhkan rasa takut, wah ini nanti hilang, nanti hilang, sehingga setiap saat akan disibukkan, dibingungkan dengan satu hal tadi yang akan otomatis menyita waktu. Ketika sesuatu yang buruk yang kebetulan masih melekat pada diri kita, berupa ujian, berupa hal-hal yang tidak mengenakkan, maka jalani. Kalau ketika itu dipikir terus tadi, bisa putus asa, atau bisa, selain putus asa, paling tidak kita selalu setiap saat akan mengalami kesusahan, mengalami kebingungan. Sama-sama, ketika memperoleh kebaikan itu juga bingung. Ketika melekat di hati kita, bingungnya menjadikan kita berusaha mempertahankan itu dengan berbagai macam cara, bahkan bisa jadi mengandalkan cara. Kalau keburukan, bingungnya juga sama, mencari berbagai macam cara untuk agar keburukan tadi bisa cepat keluar dari kita, sehingga menimbulkan, sama-sama menimbulkan resah, menimbulkan bingung, menimbulkan galau, menimbulkan sakit hati semua. Nah, sikap kita dalam hal menyikapi apapun yang ada pada kita, dari kebaikan maupun keburukan, maka jalani, dalam menjalani hidup ini, dalam hal ketika memperoleh itu, dengan kepasrahan kepada yang memberi, baik itu subur berupa yang ketika diberikan kebaikan maupun keburukan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena semua kebaikan maupun keburukan itu dari Allah, itu merupakan ujian bagi kita. Allah berfirman, wa nabluukum bil khairi wa syarri fitnah. Aku menguji kalian, bil khairi dengan kebaikan, wa syarri dengan keburukan, fitnah, semua menjadi ujian bagi kita. Termasuk otomatis kehidupan kita ini ujian bagi kita, dan kehidupan kita ini juga akan berakhir. Banyaklah sambungan dari ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap seseorang itu, setiap manusia pasti akan sampai pada ajalnya, sampai pada kontrak habis, yaitu kematian. Wa nabluukum, karena dari situ aku menguji kalian, bil khairi wa syarri, fitnah dengan kebaikan, keburukan menjadi fitnah. Maka dari sini kita yang pertama dalam menjalani hidup itu, jangan sampai ada kemelekatan, kalau itu kebaikan, itu ini bagian dari kehidupan saya, ini milik saya. Ini ketika muncul-muncul seperti itu, maka yang jelas banyak mudorotnya bagi kita. Kalau itu kebaikan, nanti bisa muncul rasa kikir, nanti kalau hilang gimana, muncul rasa bagaimana saya mempertahankan ini, sehingga akan sering melanggar aturan-aturan, baik aturan dari Allah maupun aturan dari kesepakatan manusia. Kenapa? Ya karena melekat terlalu Ya, pengalaman saya kalau itu kebaikan sampai kita melakukan seperti itu, ambisinya luar biasa. Sehingga menjadikan seseorang lupa akan segalanya. Mencari berbagai macam cara yang bisa menimbulkan kekacauan, baik itu kekacauan di internal pada diri sendiri merupakan yang berupa kerisauan, kebingungan. Jadi orang-orang seperti itu pasti bingung, apalagi kekacauan bisa menimbulkan kekacauan dengan di sekitarnya, bahkan bisa jadi satu negara kalau ada kemelekatan di hati. Yang keburukan, maka juga diberikan ketika seorang mengalami keburukan seperti itu, ya tadi juga akan menimbulkan kekacauan pada diri sendiri maupun yang lainnya, supaya bagaimana saya harus keluar dari ini. Solusi dari semua itu, karena apa? Karena Allah dalam memberikan kebaikan, umat dihukum mata an hasana ila ajali musamma. Kebaikan itu firman Allah, aku akan berikan kebaikan kepada kalian ila ajali musamma, tapi ada batas waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah. Keburukan juga, maka ketika menerima keburukan, la taqnatu mir rahmatillah, jangan engkau putus asa dari rahmat Allah, karena sebentar lagi pasti selesai masalah itu. Sebentar lagi sudah sampai sini, intinya akan menemukan solusi dari setiap keburukan yang menimpa. Maka dengan ingat seperti itu, maka akan yang diingat adalah Allah. Bagaimana mengingat Allahnya? Yang pasti, karena semua itu dari Allah, berasal dari Allah bukan dari diri kita, memunculkan rasa tawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan urusannya, tawakal itu menyerahkan urusan kepada Allah. Itu tawakal. Di hati kita itu menyerahkan urusan ini, baik ini urusan kebaikan maupun urusan keburukan, ini kepada Allah. Sehingga Nabi Ibrahim itu selalu mengajarkan doa kepada kita, Rabbana alaika tawakkalna, yang diabadikan di Al-Quran, Rabbana alaika tawakkalna, ya Allah, jika ada kebaikan yang aku terima, alaika tawakkalna, hanya kepadamu kamu, hanya kepada engkau ya Allah kami serahkan, kami wakilkan. Jadi urusannya kembalikan kepada engkau ya Allah, tawakal. Wailakana, jika itu keburukan, maka juga aku kembalikan kepadamu ya Allah. Artinya bahwa semua diingat, karena semua ada batasnya, maka batas ketika kita siap dengan batas itu, berarti kita juga kembalikan kepada Allah. Artinya ketika kita mengetahui ada bahwa kita semua ini berbatas, maka yang pertama tidak akan menjalani kehidupan ini tidak sangat ambisius, yang sehingga jalani dengan apa adanya. Jadi kalau sudah terlalu melekat, wah, ambisinya luar biasa. Ambisi untuk, kalau tadi keburukan bagaimana cepat selesai urusannya, keburukannya. Kalau itu kebaikan bagaimana mempertahankan kebaikan itu. Lu ambisi terus, yang akan menyita waktu sampai menyita kehidupan. Otomatis menyita hati, yang selalu setiap saat dibuat kebingungan. Kenapa? Karena dunia ini wa mal hayatu dunya illa matul ghurur, tidak ada dunia itu, hanya kesenangan-kesenangan yang menipu. Sehingga ketika kita mengalami seperti itu, pasti selalu ditipu oleh dunia. Kebaikan akan menipu kita, apalagi keburukan selalu akan menghantui kita. yang akan menjadikan seseorang itu selalu bingung. Maka tadi kembali yang pertama, tawakal kepada Allah. Bagaimana dalam kita bertawakal kepada Allah? Dia selalu diingat. Allah menjadikan segala sesuatu itu ada batasnya, ada ketentuannya. Qad jalallahu likulli syai'in qadra. Allah telah menentukan takar kehidupan kita, sudah ada takarannya, ada batasnya. Dengan demikian, maka ketergantungan kepada Allah akan menjadi tinggi. Kalau bergantung kepada Allah, akan berikan manfaat yang sangat besar pada kita. Akan selalu berdoa, akan selalu beribadah, agar Allah selalu mengatur kita di batas akhir itu, akan mengatur yang terbaik. Misalnya batas akhir, misalnya ini kalau satu jabatan, batas akhir jabatan akan memperoleh batas akhir jabatan yang indah, yang akan dikenang oleh dikenang sepanjang masa. Kalau batas akhir kekayaan akan indah, dengan apa? Dengan bersedekah. Batas akhir apapun yang kita miliki, termasuk ketika batas akhir itu batas akhir keburukan yang akan menimpa kita, itu akan menumbuhkan rasa syukur. Ya Allah, selesai sudah masalah saya, terima kasih, bersyukur kepada Allah. Itu keindahan-keindahan ketika kita memahami bahwa semua itu berbatas, termasuk kehidupan kita. Kalau kehidupan kita, berarti kita akan mati. Maka ketika kita tahu bahwa kita akan mati, maka tadi pasti tidak akan muncul kemelekatan yang sangat kuat terhadap dunia ini di hati kita, dan otomatis akan mempersiapkan sesuatu untuk bekal kematian. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan Yasunas, manusia yang paling cerdas, yang bijak adalah yang paling banyak mengingat ajal kita, mengingat kematian kita, karena itu memang batas akhir finish kita di dunia ini. Semoga apa yang saya sampaikan di pagi hari ini, yang pertama bisa menjadikan motivasi bagi diri kita bahwa tetap kita melakukan kerja, melakukan aktivitas, tapi jangan sampai melekat. Dan semoga menjadi pengingat bagi diri kita semua bahwa kembalikan apa yang sudah Allah tentukan, Allah bataskan kepada kita, kepada Allah, sehingga agar Allah mengatur yang terbaik di akhir atau di finish kehidupan kita. Baik itu finish finish dalam menerima kenikmatan, finish dalam memperoleh menyelesaikan keburukan, maupun finish akhir kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila amri thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mansur untuk mukadimahnya. Monggo silakan pendengar semua yang ingin bergabung nanti ya di segmen tanya jawab segmen kedua nantinya ya. Melalui jalur on air yang 0354311108 ataupun di jawab pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812-3460-0289. Gus, sepertinya kita langsung ya Gus ya. Ini sudah ada penelpon Gus ya. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap, dengan Lek Dul di Kota Kediri.
2: Betul sekali.
1: Siap Lek Dul, silakan Lek Dul untuk pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Monggo silakan.
2: Segala yang baik ada akhirnya, kecuali kebaikan Tuhan. Ajal pasti tiba, pasti datang. Ajal tidak memandang usia. Pertanyaannya, bagaimana persiapannya untuk mendapatkan akhiran yang husnul khotimah? Katakan happy ending, Mas Adil.
1: Oke. Berarti saya ulang ya, Lek Dul ya. Berarti bagaimana persiapan untuk mendapatkan akhiran yang husnul khotimah ya? Happy ending di nantinya ya, di akhirat nantinya gitu ya, Lek Dul ya. Oke deh,
2: Pak. Yang namanya ajal kan enggak memandang usia.
1: Iya, benar. Benar, benar, benar. Siap. Gitu aja. Terima ada lagi.
2: Waktunya.
1: Terima kasih Lek Dul Ingge.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Gus. Ini ada Lekdul di Kota Kediri menyimak kita. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana persiapan untuk mendapatkan akhiran yang husnul khotimah nanti di akhir.
0: Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang jelas pertama kita siapkan hati kita. Gimana hati kita tadi? Jangan sampai ada kemelekatan yang sangat terhadap kehidupan ini, baik itu kebaikan, kehidupan dalam bentuk kebaikan maupun kehidupan dalam bentuk keburukan, jangan sampai melekat sangat. Setelah hati kita sudah siap dengan itu, maka realisasinya bagaimana? Karena itu semua yang menentukan adalah yang atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis bagaimana kita menjalani apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu kita bagaimana bergantung kepadanya. Pergantungan kita bagaimana? Ya beribadah. Ketergantungan kita itu bukan hanya sekedar hati bergantung mengharap, tidak. Ada prosesnya adalah ibadah. Ya doa itu kan berarti prosesnya melalui prosesi ibadah, kemudian ditutup dengan doa dan semacamnya. Lah, ketika kita sudah memahami seperti itu, muncul namanya ibadah, itu muncul namanya keistiqomahan. Kalau sudah istiqomah, sudah menjadi kebiasaan kita, habit, bahasa sekarang habit atau algoritma. Habit itu kalau di bahasa sosialnya habit, kalau bahasa teknologinya adalah algoritma. Kalau ada algoritma kita itu baik, akan terbawa terus. Dan yang muncul kebaikan terus. Ketika muncul kebaikan terus di menjelang finish, pasti finish yang baik. Kalau sudah kebaikan itu, kalau sudah kebiasaan ya, meskipun orang itu dalam keadaan tidak sadar, kalau sudah kebiasaan, yang muncul kebiasaan itu pasti muncul sampai menjelang, sampai dia tidak sadar pun pasti akan terbawa. Ini namanya algoritma.
1: Oke.
0: Jadi muncul otomatis. Nah, jadi husnul khotimah itu memperolehnya ya dari itu, menjelang akhir masih terasa kebaikan. Dari kalau Rasulullah menyabdakan kullun muyassarun lima khuliqa lahu, kalian akan memperoleh kemudahan dari setiap kebiasaan yang kau lakukan. Proses untuk kita memperoleh husnul khotimah. Jadi proses itu husnul khotimah itu enggak bisa serta merta. Direncanakan enggak bisa. Perencanaan itu ketika kita sudah habit, sudah menjadi kebiasaan, ketika kita sudah memperoleh algoritma itu, sehingga muncul di kehidupan kita, algoritma itu terus yang muncul kebaikan-kebaikan, seperti itu.
1: Oke, baik. Ya, Lekdul sudah terjawab ya, Lekdul ya. Kalau mau menyanggah lagi, monggo ya. Masih ditunggu oleh Ustadz Mansur.
0: Intinya istiqomah.
1: Oke, baik. Gus, pengingat kita bahwasanya dunia tidak akan kekal selamanya, Gus ya. Akan ada titik di mana semua amal kebaikan dan juga keburukan kita akan ditimbang. Jika kita berada di posisi yang terpepet, bagaimana cara mengendalikan kita agar kita selalu mengingat bahwasanya jika kita melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah, maka konsekuensinya akan sengsara nantinya.
0: Sebenarnya apapun, karena tadi melekat. Ketika hati melekat di kebaikan sengsara, ketika melekat di keburukan juga sengsara. Sama-sama sengsara, enggak ada. Ini dunia itu kan memang tempatnya sengsara. Jadi Rasulullah mengingatkan kepada kita, "Ma baqiya minad dunya illa balaun wa fitnatun." Jadi ketika kita menghadapi apapun, ketika memperoleh kebaikan, sebentar lagi pasti akan mulai kesengsaraan. Kenapa? Kecewa. Karena ini isinya sabda Rasul itu hanya fitnah dan ujian terus di dunia ini. Apapun siapapun itu mengalami seperti itu. Maka karena isinya hanya seperti itu, maka kita kembali. Yang punya dunia siapa? Allah. Berarti Allah yang menentukan ujian itu kepada kita. Kalau sudah yang menentukan ujian itu kepada kita, maka kita siap menjalani ujian itu dengan apa? Dengan mengembalikan lagi kepada Allah. Melalui proses yang namanya ibadah. Dari tawakal mengembalikan lagi berarti tawakal lah. Kita bisa tawakal dengan benar, ya kita berdoa, kita melakukan proses ibadah. Maka dengan demikian akan dibimbing oleh Allah, hati dibimbing untuk selalu tetap tenang dalam menghadapinya. Kemudian dunia pun akan terbimbing oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk akan membantu, menyertai kita agar menjadi tetap tidak sampai tadi, tidak sampai membingungkan, tidak sampai mengacaukan, seperti itu. Ya.
1: Oke. Oke, Gus, setiap manusia pastinya pernah mengalami kesulitan. Namun kita juga tidak pernah tahu kapan kesulitan itu akan berakhir, Gus ya. Nah, lalu bagaimana kita harus bersikap? Terkadang orang selalu mengucapkan sabar ya. Namun bagi manusia sabar itu ada batasnya juga di kehidupan. Pastinya banyak sekali pengeluaran terkait dengan finansial yang harus kita keluarkan. Namun kita dituntut harus bersabar sampai kapan? Itu bagaimana kita menyikapinya?
0: Ya, gini, sebenarnya sih pengalaman dari masing-masing dari kita semua ya, masing-masing dari kita semua. Misalnya kita berangkat berkaca dari saat awal balik atau kita masih muda, sudah berapa banyak masalah yang kita alami. Tapi buktinya sampai sekarang enjoy. Misalnya sampai saat ini yang mendengarkan ini enjoy, pernah berapa banyak yang kita alami ujian yang telah menimpa kita mulai dulu kan itu kan. Sehingga tapi sampai sekarang bisa kita bisa hidup, bisa enjoy, bahkan bisa ketawa, bisa senyum, bisa masih bisa menikmati kenikmatan yang lain. Ini menunjukkan bahwa firman Allah itu inna ma'al usri yusra. Jadi maknanya sesungguhnya menyertai berarti bersama. Menyertai kesulitan masalah yang kita peroleh, kita terima, itu ada kemudahan yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Ini saat kita bermasalah saat ini sudah ada beberapa solusi yang Allah berikan bareng. Sampai ketika sekarang nggak ada orang ya, orang yang lagi bermasalah itu isinya hanya merungut terus. Jadi nggak ada, pasti dia ada senyumnya lah. Saat dia bisa senyum itu ketika bermasalah, saat sudah senyum pun itu ada solusi sebenarnya di tengah dibalik senyum itu yang kita tidak merasakan. Nah itu yang harus kita pahami, ternyata Allah itu dengan kasih sayangnya sudah menyiapkan solusinya. Hanya kita seolah-olah belum menemukan solusi, padahal bareng. Buktinya masih bisa awam, masih bisa kumpul dengan keluarga, masih bisa makan. Kalau orang yang ketika mengalami masalah berat, dia pasti mau makan nggak enak. Tapi ternyata masih bisa makan. Dan masih bisa kadang-kadang lahap banyak. Kadang-kadang kalau stres ya, kalau saya stres ini ya
1: larinya ke makan.
0: Makannya banyak. Sebenarnya itu kan solusi. Ketika dia stres, makan banyak itu solusi. Solusi agar dia masih tetap bisa buka, bisa menjalani solusi-solusi lainnya. Okay. Itu kadang-kadang kita tidak menyadari.
1: Okay. Ya. Oke, terakhir Gus, ini sepertinya pertanyaan saya cocok bagi para pendengar semua yang berada di dunia kerja nih Gus. Dalam bidang kerja ada yang namanya totalitas dalam pekerjaan Gus ya.
0: Iya.
1: Ketika kita sudah totalitas dalam bekerja, namun di kemudian hari kita didepak ataupun keluarlah dari pekerjaan kita. Namun kita ini kadung mencintai wis pekerjaan kita sebelumnya. Bagaimana kita untuk mengikhlaskan kebiasaan di dalam pekerjaan kita sebelumnya? Nah ini Gus.
0: Ini ya, pertama yang jelas, jangan, kita harus totalitas bekerja.
1: Oke.
0: Karena sebagai bentuk profesionalitas.
1: Iya.
0: Ya. Namun hati jangan sampai melekat. Tubuh tetap bekerja. Pikiran bekerja, tapi hati jangan sampai melekat. Yang pertama. Yang kedua, kerja kita itu pemberian Allah. Sebagai bentuk rasa syukur Allah telah memberi pekerjaan kita, maka bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Ikmalu ala Dawud syukro. Ini apa? Dia sebutkan dalam Al-Qur'an tentang Nabi Dawud, keluarga Dawud yang diberikan kenikmatan banyak. Maka ketika kamu sudah diberikan kenikmatan banyak menjadi raja waktu itu, maka jadilah kamu raja, kerjakan kamu sebagai raja, sebagai presiden, karena rasa syukur. Ini perintah. Begitu ketika nyampe Nabi Sulaiman, apapun yang dilakukan ketika seorang itu telah diberi sesuatu, berarti kayak termasuk pekerjaan, maka kerjakan sebagai bentuk rasa syukur. Totalitas profesional, lakukan dengan profesional.
1: Iya.
0: Nah, maka disitulah Allah akan membalas pekerjaan itu. Membalas pekerjaan itu insya Allah akan menjadikan berkah baik, dan insya Allah ngampun dan tidak sampai di depak tadi. Ketika Allah, kenapa? Ada ketergantungan kita kepada Allah, bukan kepada pekerjaan.
1: Oke. Ya, ya.
0: Jadi kita melakukan totalitas, tapi bergantungnya kepada yang memberi pekerjaan itu Allah.
1: Oke. Berarti yang kita harus rubah adalah mindsetnya ya Gus ya, mindset kita.
0: Iya. Okay. Mindset. Jadi dalam pemikiran kita, saya kerja, bahasanya lah sekarang, kerja kepada Allah. Hanya kebetulan medianya melalui ABC. Mm-mm. Tapi kerjanya bos kita hanya Allah. Ini mindset yang harus kita lakukan. Ketika itu maka akan dibimbing, insya Allah pekerjaannya akan menjadi awet dan seterusnya. Jadi diselamatkan lah, nggak sampai membuat hati kita nanti mengalami suatu kekecewaan yang berat. Nah, ketika sudah ada di hati kita sudah siap seperti itu, maka yang jelas tadi, insya Allah tidak akan terjadi sampai tadi terlepas tadi. Lah, ketika ternyata lepas. Misalnya ternyata lepas, ya, maka kita sudah disiapkan sebenarnya oleh yang memberi pekerjaan, yaitu Allah lagi.
1: Okay.
0: Itu makanya ketika mindset kembali kepada Allah, maka tidak ada yang akan membuat kita gundah, membuat kita khawatir, kebingungan. Dan kita siap menghadapi setiap perubahan pasti. Karena apa? Karena perubahan itu sudah disiapkan yang terbaik oleh Allah.
1: Yeah.
0: Jadi kembali mindset. Kita kerja secara profesional karena memang Allah telah memberi sebagai bentuk rasa syukur, tapi sekaligus kembalikan lagi pekerjaan itu, pasrahkan lagi pekerjaan itu kepada Allah. Tapi yang jelas insya Allah kalau sudah kita mindset seperti itu, ya mindsetnya seperti itu, insya Allah pekerjaan itu akan awet nanti ketika batasnya, batas akhir kehidupan kita yang akan membuat pekerjaan itu lepas. Jadi memang sudah kita lepas di dunia, lepas dengan pekerjaan itu pula lah, itu maksudnya.
1: Baik. Yeah. Oke, siap Gus, kita berada di penghujung segmen Gus. Monggo silakan kesimpulan apa Gus yang bisa dibagikan ke pendengar RRI Kediri. Monggo silakan Gus.
0: Ya, terima kasih Mas Yurul Muslimin wal Muslimat, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita hidup di dunia ini, jadi kata-kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kata sabda Rasul, kul kun fid dunya ka'annaka ghoribun aw abiru sabilin, jadilah engkau di dunia seolah-olah engkau menjadi orang asing atau menjadi seorang musafir. Artinya bahwa karena kita hidup di dunia ini merasa kita menjadi tamu, bukan siapa-siapa, maka ketika kita disuguhi sesuatu kenikmatan, maka nikmati kenikmatan itu kita sebagai tamu, bukan sebagai pemilik. Begitu pula ketika kita sedang di sesuatu memperoleh keburukan, kita juga merasa jadi musafir. Kenapa? Saya hanya lewat di sini, habis ini sudah pergi dari sini. Maka di situ, maka kita akan menjadi seseorang yang siap menghadapi apapun. Ketika siap menghadapi pun tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, yang ada hanya kepasrahan kepada yang menciptakan kita. Semoga apa yang saya sampaikan mengingatkan pada saya sendiri, dan semoga menjadi motivasi bagi kehidupan kita dan menjadikan kita menjadi semakin baik dalam hal apapun. Amin. Pekerjaan, ibadah, dan lain-lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mansur untuk mukadimahnya. Mudah-mudahan dialog kita bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita bisa berjumpa lagi Gus ya di lain kesempatan. Izin saya tutup Gus ya. Assalamualaikum. Baik pendengar, dengan demikian tuntas sudah ya kebersamaan kita dalam penyajian Mutiara Pagi bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Ustadz Mansur STMT selaku pengasuh dari Majelis Taklim Nur Arafah Kota Kediri. Terima kasih atas tensinya. Ada Lek Dul di Kota Kediri yang sudah menyimak ya siaran kajian Mutiara Pagi kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selagi mendengar tepat pada pukul 6 kita bergeser dalam penyajian Warta Berita Daerah Pagi yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Pastikan terus jangan kemana mana tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ilmunya di pagi hari ini semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan tentunya untuk bisa menambah ilmu agama sembari juga terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Ustaz, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari berita, kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS berkaitan erat dengan tata kelola alam dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pengamat lingkungan menilai penanganan berbasis gotong royong masih menjadi solusi paling baik untuk menangani bencana alam. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kabar pertama pagi ini, pendengar, kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS berkaitan erat dengan tata kelola alam dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Berikut laporan Oni Arianto.
2: Kebakaran di kawasan Bromo dinilai berkaitan erat dengan tata kelola alam dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dosen dan pakar Departemen Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga Dr. Eko Prasetyo Kuncoro mengatakan pengelolaan alam membutuhkan aturan yang dipatuhi bersama. Menurutnya, alam menyediakan berbagai sumber daya yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Eko Prasetyo Kuncoro Selasa siang menilai pengelolaan kawasan alam harus memperhatikan keseimbangan antara aspek lingkungan dan kepentingan ekonomi. Ia menekankan pentingnya regulasi tata wilayah dan ruang agar seluruh pemangku kepentingan memiliki pedoman dalam memanfaatkan kawasan.
3: Masalah kebakaran di Bromo memang hal serius terkait tata kelola alam serta darurat bencana. Berbicara mengenai tata kelola alam, alam menyediakan sumber daya. Sumber daya ini dapat dinikmati dari berbagai fungsinya, antara lain menyediakan bahan pangan, energi, menyediakan jasa ekologi terkait siklus materi, juga menyediakan keindahan. Sudah selayaknya ada regulasi yang dipatuhi secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama tata wilayah ruang, tanpa mengabaikan nilai ekonomi. Jadi sama-sama enak terkait dengan bagaimana mengatur tata wilayah dan ruang serta ekonomi tetap berjalan.
2: Ditambahkan Eko Prasetyo Kuncoro, berbagai faktor dapat menjadi pemicu bencana, mulai dari cuaca ekstrim hingga aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Kondisi panas dapat meningkatkan risiko kebakaran, sedangkan hujan dan temperatur rendah juga dapat memunculkan ancaman bencana lainnya. Oni Arianto melaporkan.
0: Pengamat lingkungan menilai penanganan berbasis gotong royong masih menjadi solusi paling baik untuk menangani bencana alam, terutama di kawasan konservasi. Faiz Putra melaporkan.
4: Pengamat lingkungan Wawan Somi menilai penanganan berbasis gotong royong masih menjadi solusi paling baik untuk menangani bencana alam. Hal tersebut diungkapkan Wawan saat dihubungi RRI Selasa 11 Agustus 2026 dalam menanggapi kejadian kebakaran di kawasan Gunung Bromo. Pria yang juga menjabat sebagai ketua komunitas Nol Sampah Surabaya tersebut mengatakan, sosok utama yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran tersebut tentu adalah pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Namun dirinya menilai bahwa peran pengelola saja tidak cukup untuk mengantisipasi kejadian tersebut. Pencegahan secara preventif perlu dilakukan, seperti melakukan himbauan kepada para pengunjung untuk tidak menggunakan alat pemantik api dan sejenisnya saat berada di wilayah konservasi.
5: Bisa ada dua penyebab, Mas. Bisa karena secara alami memang terbakar, bisa juga karena memang ada yang penyulutnya, kayak misalnya buang api atau bikin api unggun dan segalanya. Nah, kalau yang api unggun dan segalanya kan itu yang mestinya pengawas pengelola Bromo yang harus memperketat itu. Apalagi kan sekarang musim kemarau panjang ya, harusnya itu bisa jadi. Nah, tapi kan tidak bisa semua itu dilakukan hanya oleh pengelola. Seharusnya warga pelaku pariwisata di Bromo juga harus bertanggung jawab, harus juga punya kewajiban untuk menjaga itu. Karena kan akhirnya kan ketika sekarang terjadi kebakaran, yang rugi mereka sendiri kan, tidak hanya pengelola tapi juga pemilik hotel, pemilik villa maupun pemilik pengemudi kendaraan jeep ya dan segalanya, kan mereka yang sekarang merasa rugi.
4: Upaya mitigasi lain yang perlu menjadi fokus dalam penanggulangan bencana kebakaran di TNBTS yakni pemanfaatan teknologi pemadam api dengan kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni untuk mencakup luasan area terdampak serta mampu melakukan penanggulangan secara cepat. Selain itu, kerugian nyata dari kejadian kebakaran di TNBTS diantaranya munculnya kandungan CO2 yang signifikan sehingga mengakibatkan pemanasan global yang berbahaya bagi ekosistem alam. Selain itu, dampak sosial juga tidak terhindarkan seperti turunnya tingkat okupansi hotel, sektor bisnis pariwisata, dan aspek ekonomi di sekitar wilayah lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dengan langkah nyata melalui penghijauan, pengelolaan sampah, serta menjaga sumber air dan kawasan hutan. Ana Kusuma melaporkan.
6: Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan. Aktivis lingkungan di Kediri mendorong masyarakat tidak berhenti pada peringatan secara seremonial, namun juga mulai melakukan langkah nyata melalui penghijauan, pengelolaan sampah, serta menjaga sumber air dan juga kawasan hutan. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, kepada RRI menyebutkan bahwa peringatan Hari Konservasi Alam Nasional ini perlu dijadikan pengingat agar masyarakat semakin peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.
7: Kita sudah melakukan penyelamatan sumber mata air baik itu di lereng Wilis maupun di lereng Kelut. Kemudian selain itu juga bersih sungai atau eksekusi sungai dari sampah. Kemudian menanam di bantaran sungai dengan tujuan untuk mencegah tanah longsor. Eksekusi sampah tidak hanya di sungai tetapi di hutan. Jadi hutan-hutan kita yang sekarang alih fungsi disewa oleh beberapa pihak, terutama yang untuk kuliner ya mas, mereka belum sadar bagaimana mengelola sampah. Akhirnya apa yang terjadi, mereka membuang sampahnya ke jurang-jurang. Ini berpengaruh pada sumber mata air di bawahnya, karena jurang itu di bawahnya ada sumber mata air. Kemudian sumber mata air itu dipakai atau digunakan untuk kebutuhan masyarakat di bawah.
6: Sementara itu, salah satu warga Kediri, Tabrani, mendukung upaya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Ia menilai, konservasi tidak hanya dapat mengendalikan peran aktivis dan juga pemerintah, melainkan juga memerlukan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
8: Tetap bermanfaat kepada lingkungan kita, apalagi di wilayah kita ini banyak mata air yang sebetulnya perlu kita jaga kelestariannya.
6: Momentum Hari Konservasi Alam Nasional 2026 ini diharapkan mendorong semakin banyak masyarakat di Kabupaten Kediri untuk terlibat dalam menjaga lingkungan. Langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten dinilai dapat memberikan dampak bagi keberlanjutan lingkungan dalam jangka waktu yang panjang. Arum Kusuma melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Kementerian Pertanian Kementan memperkuat ekosistem perunggasan untuk melindungi peternak. Laporan selengkapnya disampaikan Ermina Jin.
9: Kementerian Pertanian memperkuat perlindungan peternak dalam rapat koordinasi perunggasan di Surabaya pada Selasa siang. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah mendengarkan aspirasi dari para peternak. Pemerintah telah membahas kondisi peternak hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari sebelum mencapai sejumlah kesepakatan. Salah satunya melanjutkan kebijakan harga pakan hingga akhir tahun untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak. Pemerintah juga memastikan harga telur dijaga melalui penyerapan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Frekuensi penyerapan telur yang sebelumnya sekali setiap pekan diarahkan menjadi 2 hingga 3 kali. Ia juga menyebut pemerintah harus menjaga keberlangsungan sekitar 3,8 juta peternak yang menggantungkan kehidupan dari sektor perunggasan.
10: Kita alhamdulillah hari ini sepakat harga pakan dari SPHP dari Bulog kita lanjutkan sampai akhir tahun. Harga telur insya Allah kita jaga harganya di tingkat SPPG. Kemudian SPPG manakala harga telur insya Allah kalau konsumsi satu kali per minggu bisa menjadi 2 kali bahkan 3 kali.
9: Sementara itu Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Kendal Suwardi yang turut hadir dalam rakor di Surabaya meminta kenaikan harga pakan tidak terus berlanjut. Ia juga meminta cadangan pangan pemerintah menambah telur karena kondisi pasar mengalami kelebihan pasokan. Ia mendukung program makan bergizi gratis MBG namun meminta implementasinya benar-benar menyerap telur peternak lokal.
11: Kami berharap agar nanti ada cadangan pangan pemerintah itu bisa ditambah telur karena kondisi saat ini kan oversupply. Telur menumpuk banyak di kandang sampai 7 hari banyak yang tidak laku. Sehingga harapan dari kami adanya program-program itu nanti bisa mengurai. Yang kedua mungkin untuk ekstensi berkaitan dengan masalah MBG ini monggolah bareng-bareng. Kita sama-sama kami dari sisi produksi kami tidak akan mencari untung sendiri dan juga apa yang menjadi program presiden berkaitan MBG kita dukung bersama-sama tetapi ada kolaborasi yang
9: sebelumnya Kementerian Pertanian juga menetapkan penyerapan telur melalui SPPG mengacu harga acuan pembelian pemerintah Rp26.500 per kilogram. Kebijakan tersebut diperkuat melalui pengawasan tata niaga bersama Satgas Pangan Polri untuk melindungi peternak. Ermina melaporkan.
0: Peningkatan keterampilan bagi perempuan, khususnya ibu rumah tangga, menjadi salah satu upaya untuk menambah ekonomi keluarga melalui usaha produktif di rumah. Ani Asana melaporkan.
12: Peningkatan keterampilan menjadi salah satu upaya mendorong perempuan, khususnya ibu rumah tangga, untuk memiliki peluang menambah pendapatan keluarga. Hal itu dilakukan melalui pelatihan keterampilan yang dapat dikembangkan menjadi usaha mandiri sesuai kebutuhan dan peluang pasar. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur Arumi Baksin Emil Dardak mengatakan, keterampilan menjadi modal penting bagi perempuan yang ingin meningkatkan ekonomi keluarga tanpa harus menempuh jalur pekerjaan kantoran.
13: Jadi perempuan itu yang paling utama sekarang itu adalah skillnya gitu, karena banyak perempuan-perempuan yang sebetulnya mau meningkatkan ekonomi keluarga atau mempunyai pendapatan lebih, tetapi kadang tidak semua memilih jalur kantoran gitu, karena dengan berbagai alasan. Nah, salah satunya adalah wirausaha. Wirausaha ini biasanya akan berhasil ketika didukung juga dengan skill-skill tertentu yang membuat mereka bisa membangun usahanya.
12: Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Arina Nur Fauzia mengatakan, pelatihan diikuti 60 peserta dari PKK Sidoarjo yang berasal dari 3 kecamatan. Sebanyak 30 peserta mengikuti pelatihan membuat hantaran berbagai kain, sedangkan 30 peserta lainnya mengikuti pelatihan membuat hantaran berbahan batik.
14: Hantaran itu identik dengan keindahan ya. Ibu-ibu itu kalau ngelihat yang indah-indah itu inilah cocok gitu ya. Dan ini seperti yang disampaikan Ibu Ketua PKK, ini sifatnya long lasting dan bisa sangat mudah untuk ditularkan ke komunitasnya, ke lingkungannya gitu.
12: Pelatihan keterampilan tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan belajar, tetapi dapat menjadi bekal bagi ibu rumah tangga untuk membangun usaha dan menciptakan sumber pendapatan tambahan. Dengan semakin beragamnya keterampilan yang dimiliki, perempuan diharapkan memiliki lebih banyak pilihan untuk berkontribusi terhadap penguatan ekonomi keluarga. Ani Hasana melaporkan.
0: DPRD Surabaya mendesak inspektorat untuk mengusut tuntas dugaan jaringan penipuan lowongan kerja loker di lingkungan pemerintah kota Surabaya. Agusin Irdiani melaporkan.
15: DPRD Kota Surabaya mendesak inspektorat mengusut tuntas dugaan jaringan penipuan lowongan kerja atau loker di lingkungan Pemkot Surabaya. Desakan itu muncul setelah 2 oknum tenaga harian lepas dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP diberhentikan karena diduga terlibat penipuan dengan modus menjanjikan posisi sebagai pegawai Pemkot. Menurut Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Yona Bagus Widiatmoko, potensi praktek serupa perlu diantisipasi pada organisasi perangkat daerah yang berada pada

0: ada beberapa pos-pos vital di beberapa UPD itu memang ada indikasi hal yang sama terjadi, baik itu khususnya di yang ada di frontliner, baik itu Satpol PP maupun di sub. Ini memang sangat rentan untuk disalahgunakan dengan memberikan peluang kepada masyarakat untuk bisa masuk menjadi bagian di dalam ASN. Nah, ini yang kami harapkan kepada jajaran inspektorat dan juga masing-masing kepala OPD, baik di sub maupun Satpol PP, bukan hanya dua ini ya, termasuk BKPSDM, agar lebih jeli, tidak terhenti di sini.
1: Menyikapi maraknya modus gratifikasi tersebut, masyarakat luas diimbau untuk lebih cerdas dan tidak mudah tergiur oleh janji manis oknum yang meminta imbalan untuk meloloskan menjadi pegawai Pemkot. Ia juga memastikan akan bergerak mengevaluasi pengawasan internal dan juga menegaskan bahwa semua informasi pembukaan formasi rekrutmen resmi diumumkan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pendengar, harga gabah kering panen di tingkat petani Kabupaten Lamongan mengalami lonjakan signifikan. Bupati Lamongan mengingatkan petani untuk tetap menyimpan sebagian gabah sebagai cadangan pangan. Farin Regi melaporkan.
3: Harga gabah kering panen di tingkat petani di Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan yang positif pada musim tanam kedua. Harga gabah kini mencapai Rp8.400 per kilogram, jauh di atas harga acuan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilonya. Kondisi tersebut dinilai menjadi kabar baik bagi para petani karena meningkatkan nilai jual hasil panen. Namun menurut Bupati Lamongan, Yoridar Effendi, menyampaikan tingginya harga gabah harus tetap diikuti dengan pengawasan agar tidak berdampak terhadap stabilitas harga beras dan ketahanan pangan daerah. Menurutnya, Pemkab Lamongan telah melakukan koordinasi bersama jajaran Forkopimda untuk mengantisipasi potensi permainan harga sekaligus menjaga ketersediaan pangan masyarakat.
4: Karena ini juga menyangkut keamanan pangan kita ke depan. Jangan sampai nanti harga gabah naik, tapi harga beras juga akan mengikuti naik di sini. Sementara yang sudah kita lakukan, kita mengimbau kepada seluruh masyarakat supaya untuk tidak harus seluruhnya gabah ini dijual. Mereka harus punya cadangan pangan karena di setiap desa atau di kecamatan ini sebenarnya ada lumbung-lumbung pangan yang disiapkan guna cadangan pangan di masing-masing desa.
3: Petani Desa Tambakboyo, Kecamatan Tikung, Lamongan, Aji Istiawan, mengatakan harga gabah terus mengalami peningkatan dibandingkan musim tanam sebelumnya. Menurutnya, peningkatan harga gabah memberikan dampak langsung terhadap kondisi ekonomi petani.
5: Bagus, bagus sekali. Ini harga tertinggi tahun ini.
6: Ada sisa tunggu?
5: Ada. Masih untung. Petani tambah semangat untuk tahun ini. Mudah-mudahan harga ini bertahan. 84 ini sudah, alhamdulillah, senang.
3: Tingginya harga gabah di tingkat petani diharapkan dapat mampu memberikan keuntungan bagi petani. Selain meningkatkan pendapatan, kondisi tersebut juga dinilai menjadi dorongan bagi petani untuk mempertahankan produktivitas dan menjaga ketahanan pangan di Lamongan. Farin Raki melaporkan.
7: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, perusahaan saat ini semakin selektif dalam merekrut tenaga kerja. Tidak hanya wajib memiliki keterampilan dan pengalaman kerja, tetapi juga komitmen yang tinggi serta mempunyai rasa tanggung jawab. Farida Usnia melaporkan.
8: Perusahaan saat ini lebih selektif memilih sumber daya manusia SDM. Menurut dosen sekaligus ketua LPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STI Pemuda Surabaya, Dr. Syamsul Arifin, perusahaan mencari SDM yang memiliki kemampuan, komitmen, dan tanggung jawab. Selain itu, berpengalaman.
9: Kalaupun dia punya skill yang bagus, tapi dia tidak bisa berkomitmen, dia tidak bisa bertanggung jawab, maka ini juga akan sia-sia, begitu. Yang ketiga, evidence-nya adalah sebuah pengalamannya. Namun ingat, bagi yang belum lulus, pengalaman itu tidak hanya dilihat dia sudah bekerja, namun ada pengalaman dia ketika di kuliah, dia ikut BEM, ikut kegiatan sosial, itu menjadi nilai value.
8: Sementara itu, Corporate HR Enga Manager Bersatu Sukses Group Teddy Yuda Irawan mengatakan SDM juga perlu memiliki pengalaman magang kerja.
10: Dia juga magang, Pak. Ya. Di magang-magang di perusahaan itu kan menambah pengalaman dia. Meskipun dia sebelum sebagai karyawan ya, tapi banyak perusahaan sekarang itu memperlakukan siswa magang atau mahasiswa magang itu mereka seperti karyawan,
9: ya,
10: profesional. Jadi kalau misalnya nggak masuk, emang harus ada izin, atau misalnya dia pekerjaan ya ada deadline-nya.
9: Ya.
10: Jadi nggak hanya cuma mungkin kamu magang, tak kasih grade B kerjaannya, enggak, semuanya sama.
11: Jadi ya,
10: dari situ nanti setelah ngobrol bisa jadi penilaiannya gitu sebagai HR. Waktu kita maju ke user, kita bilang kalau meskipun dia fresh graduate, belum ada pengalaman, masih entry level, tapi dia punya banyak yang sudah dia siapkan.

0: attitude pasti nomor satu.
1: Corporate HR and GA Manager Bersatu Sukses Group Teddy Yuda Irawan mengungkapkan pentingnya mengecek media sosial milik SDM dalam proses seleksi saat ini agar nantinya perusahaan tidak rugi memilih SDM. Farida Husnia melaporkan.
2: Guru Sekolah Inklusi di Kabupaten Kediri membekali siswa dengan keterampilan hidup atau life skills untuk membangun kemandirian. Berikut laporan Chantia.
3: Pendidikan inklusi menuntut para tenaga pendidik untuk lebih fleksibel dalam merancang metode belajar bagi peserta didik yang beragam. Di Kabupaten Kediri, para guru sekolah inklusi terus berupaya memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi setiap siswanya, terutama bagi anak-anak yang memiliki hambatan dalam kemampuan akademik. GPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus guru SDN Duku Tiga Ngadilui Kabupaten Kediri, Sunani Puji Lestari SPDSD menyoroti bahwa setiap anak memiliki karakteristik, kebutuhan, dan minat yang berbeda-beda, sehingga pendekatan pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi disiril di lapangan. Menurutnya, guru tidak boleh memaksakan target yang sama rata bagi seluruh siswa, melainkan harus mampu menggali potensi dan hal-hal yang lebih mudah dipahami oleh anak.
4: Untuk pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang pada hakikatnya adalah tujuannya untuk memenuhi karakteristik dari peserta didik yang beragam, sehingga mereka merasa bahwa mereka itu bisa terlibat di dalamnya.
3: Senada dengan hal tersebut, GPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus guru SDN Badal Padean Ngadilui Kabupaten Kediri, Muhammad Fahrizal SPD menegaskan pentingnya membekali siswa dengan keterampilan hidup atau life skill. Ayali terus memaksakan target akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung bagi anak yang mengalami hambatan belajar.
5: Kita sudah membekali, oh anak ini terampil, paling tidak mengerti bentuk uang dan cara membelikan dan bagaimana. Kan banyak sekarang itu orang yang katakan Mas tadi kan gak bisa baca tulis tapi ngerti uang dan bisa bekerja. Ya yang kita harapkan bisa bekerja itu paling tidak gitu. Nanti bukan dia hidup. Bisa iya itu. Kalau kita katakanlah akademik, kita kejar akademik ranking-ranking-ranking-ranking-rankingnya, tapi kita gak tahu skillnya bagaimana anak ini nanti kita setelah usia lanjut dan kita gak bisa mendampingi anak-anak ini kan gitu.
3: Melalui penerapan pembelajaran kontekstual dan berbasis keterampilan hidup yang digagas oleh para pendidik ini, dunia pendidikan diharapkan mampu mencetak generasi mandiri yang siap menghadapi tantangan nyata di tengah masyarakat tanpa terbelenggu oleh batasan akademik. Chantia melaporkan.
2: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri memberikan bantuan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi ratusan atlet, pelatih, dan pelaku olahraga di Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
6: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri memberikan bantuan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi ratusan atlet, pelatih, dan pelaku olahraga di wilayah Kabupaten Kediri. Hal itu disampaikan oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kediri, Suryadi, yang menjelaskan bahwa hal itu diwujudkan dengan mencakup perlindungan risiko kerja selama latihan maupun pertandingan.
7: Kalau dengan KONI, baik Kabupaten dan Kota, kami sudah melakukan perjanjian kerjasama. Jadi terkait ekosistem olahraga itu sudah diberikan perlindungan. Event-event kegiatan olahraga yang di bawah naungan KONI, baik Kabupaten Kediri maupun Kota Kediri, itu sudah menjadikan persyaratan. Jadi ketika mereka melakukan aktivitas pertandingan, itu sudah tidak ragu lagi, tidak khawatir lagi karena sudah ada penanggungnya melalui BPJS Ketenaga Kerjaan. Bahkan event-event yang diikuti oleh anak-anak usia dini, itu sekarang sudah diberikan perlindungan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri Hakim Rahmat Syah Parnata menyebutkan jika perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tersebut merupakan wujud komitmen organisasi untuk memberikan rasa aman dan sekaligus jaminan sosial yang menyeluruh selama latihan ataupun bertanding.
8: Jadi, alhamdulillah kemarin kita juga sempat bekerjasama dengan BPJS Tenaga Kerja yang harapannya kita memberikan perlindungan kepada atlet-atlet kami yang akan kami persiapkan di PONPROV, PON ataupun nanti untuk kegiatan open turnamen yang lainnya. Ya, semoga dengan adanya perlindungan itu bisa memotivasi atlet untuk semakin berlatih lebih giat lagi dan lebih semangat lagi. Jadi tidak khawatir bila mana ada suatu hal cedera di lapangan, insya Allah dengan adanya kerjasama dengan BPJS itu nanti mempermudah secara administrasi pengurusan di rumah sakit.
6: Lebih lanjut, keberadaan jaminan sosial ketenagakerjaan ini memberikan perlindungan kepada pelaku olahraga. Tujuannya untuk menjalankan aktivitas dengan tenang di bidang olahraga. Ayu Citra melaporkan.
2: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari reporter Ayu Citra, maka usah sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
0: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Tadi di sekolah, aku menang lomba Agustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
1: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
0: Iya ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi warisan itu kan harta ya, rumah, sawah, dan kendaraan.
1: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
0: Siap ayah, kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar, nak, tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
0: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
1: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

Sudahkah Anda familiar dengan Istana Tampak Siring? Istana Tampak Siring adalah satu dari 7 Istana Kepresidenan Indonesia yang berada di Tampak Siring, Gianyar, Bali. Istana Kepresidenan Tampak Siring cukup unik dibandingkan dengan 6 Istana Kepresidenan lainnya di Indonesia. Jika istana-istana lain merupakan bangunan warisan masa kolonial Hindia Belanda, istana yang terletak di Gianyar ini adalah satu-satunya yang dibangun sepenuhnya setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembangunannya dimulai pada tahun 1957 atas prakarsa Presiden Soekarno. Kala itu, sang presiden menginginkan adanya tempat peristirahatan yang representatif bagi keluarga presiden maupun tamu-tamu negara di Pulau Dewata. Pembangunannya rampung sepenuhnya pada tahun 1963 di bawah arahan arsitek R.M. Sudarsono. Arsitekturnya mengusung gaya modernisme yang dipadukan secara harmonis dengan unsur-unsur kearifan lokal Bali. Komplek istana seluas 19 hektar ini terdiri dari beberapa gedung utama. Wisma Merdeka berfungsi sebagai kediaman pribadi presiden, sementara Wisma Negara diperuntukkan bagi tamu-tamu negara yang menginap di sana.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar saya lagi tepat pada pukul 7 kita bergeser dari Manjan Warta Berita Center akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.